rencana badan urusan logistik cabang Madiun nyalurno 8000 ton beras. Bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat sing ono ning wilayah kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto nyatakno, bantuan iki diharapno iso bantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Nyanda kabar liyane jane PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun ngadakno pengobatan gratis sing gunakno kereta kesehatan gawe masyarakat sing ono ning sekitare stasiun Geneng Ngawi. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari nyatakno pengobatan gratis iki dadi salah siji bentuk kepedulian lan tanggung jawab sosial sing utamakno peningkatan kesehatan masyarakat. Jane kumoyo rek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean jadi inspirasi Indonesia.

Caning Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur lagi nyiapno sanksi gaya mahasiswa sing ngelakono pelecehan seksual virtual. Sang mahasiswa didapati ngedit foto wong sing dadi konten pornografi melalui AI caning yo. Saat iki Satgas PPKS balik Fakultas Ekonomi dan Bisnis lagi ngumpulno sejumlah bukti-bukti gaya memperkuat bentuk sanksi sing bakal dikeno. Jadi sementara iki minggu iki konco-konco isi ngumpulno bukti-bukti ben ngetokno sanksine kaya apa jare Humas UPN Veteran Jawa Timur Niswan Amin. Tapi Niswan negesno bahwa pelaku wis ngelanggar kode etik sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Jadi si terduga pelaku iki paling enggak DE wis ngelanggar kode etik mahasiswa sing nyebarno konten pornografi. Tapi sing gawe liyane hukumane apa segala macam isi gurung. Menurutnya terduga pelaku yang mengakui wis ngelakono tindakan gak senono iku. Tapi entah bagaimana Cak Neo baru viral beberapa minggu terakhir. No. Pelaku mengakui dia kan wis teko April wingi dia klarifikasi ning Instagrame. Ning bulan April iku dia wis klarifikasi saja nih. Nah cuman gak ngerti kok viral mana yang no. Diberitakan saat durungnya seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur viral diduga ngelakukan pelecehan seksual dengan mengedit foto korban dadi gambar pornografi. Kasus ini sakjane kedadian ning bulan April tapi baru viral beberapa pekan terakhir melalui unggahan fitur It's Yours ning Instagram.

0: bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu ga iso diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Iso garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku iso berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

Ojo ngelamun Cak Ning, sing pasti ini lagu tak puter lo sing enak-enak. Jadi ben usah kuatir karena Cak Ning sampai mengko jam 10 awan ya Cak Ning.

Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weru, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

Caning sakwise jam 8 mengko dhewe bakal mlebu ning acara siaran langsung gereja. Terus ya cok nang dindi karena canta sik bali maneh karena canta ngancani sampai jam 10 awan mengko. Duh, Dik. Lintang mendhuwur wis mendrip.

Jane satuan satuan lalu lintas kepolisian Situbondo ngluncurno program SIM Pelajar sing gabungno edukasi keselamatan berlalu lintas salah sijine kayak pemahaman proses pengurusan SIM. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatano, program simpel iki ngejak kalangan pelajar melek disiplin berkendara sekaligus ngurangi ongko kelakalan tas ning wilayahe.

0: Sajane wancine kita midhangetaken siaran langsung gereja edisi Minggu 3 Agustus 2016 ya jane ya. Saking gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, mbak dipimpin mbak Pastor Romo Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiyarto, mbak tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke selikur ya jane ya. Janing monggo sareng-sareng Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya.
1: Firman dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias.

Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 8 September 2016, kami berenam ditapiskan di katedral ini oleh Monsinyur Sutekno Vincentius Sutekno Wisaksono. Dan tugas perutusan pertama saya waktu itu diumumkan di Paroki Santo Yakobus Surabaya. Umat berteriak, saya tertunduk. Karena bayangan saya dengan Romo Paulus, sekarang sekretaris Keuskupan itu, dulu kami ketika frater ditanya, pengen tugas di mana? Kami pengen tugas di paroki di luar Surabaya. Terus, kalau nanti ditugaskan di Surabaya, di Yakobus gimana? Adik-adik kelas itu waktu itu bertanya begitu, enggak mau. Sok-sokan enggak mau gitu. Ketika diumumkan di sana ya, aduh. Tapi ya sudah dijalankan. Dan dijalankan, saya menjalankan tugas perutusan itu 2 tahun, 2018 Oktober, 15 Oktober, saya diminta Bapak Uskup untuk memulai tugas perutusan yang baru di Paroki Santo Vincentius Paolo Kediri. Akhir Oktober saya diantar pengurus BGKP, DPP BGKP untuk pisah kenal dengan Romo Domi. Romo Domi yang sekarang tugas di sini itu. Jadi saya tukar SK, bantal, guling. Semuanya tukar. SK saya diberikan kepada Romo Domi, SK-nya Romo Domi diberikan kepada saya, termasuk kamar, bantal, guling, dan sebagainya. Lalu saya datang ke sana, sampailah di Paroki Santo Vincentius di gerbang. Lalu satpamnya galak sekali. Bapak mau cari siapa? Saya jawab, saya Romo Andi, saya mau ketemu Romo Karnan. Begitu dengar nama Romo Andi, langsung lari. Buka pintu lagi, langsung panggil Romo Karnan. Saya, ada apa ini? Tadinya galak, begitu saya mengatakan saya Romo Andi, kok ada apa ini? Terus yang ngantar saya, Romo, satpame wedi ambek awakmu tiba non. Satpamnya takut sama kamu ternyata. Ada apa? Setelah saya tugas di sana beberapa saat begitu, saya seringkali kan duduk nongkrong dengan karyawan. Kalau malam sudah sepi gitu, saya biasanya duduk nongkrong gitu. Lalu satpam itu mengatakan kepada saya, kok yang saya dengar dan yang saya alami beda ya Romo? Lah, emang kamu dengar apa? Katanya Romo Andi itu begini, daftarnya banyak listnya. Lah terus yang kamu alami? Enggak itu. Lah kok gue percaya sih? Kok kamu percaya dulu? Lah katanya orang begitu ya. Maka seringkali itulah yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang dikatakan orang itu kita percaya. Kita amini dan membuat tingkah laku kita, perilaku kita mengikuti apa yang dikatakan oleh orang. Hari ini, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diajak oleh Tuhan untuk mengenal, merasakan, dan mengalami sendiri Tuhan dalam hidup kita.
kita dalam hidupku. Maka Tuhan tadi bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah putra manusia itu? Pertanyaan Tuhan kepada para murid yang pertama, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada lagi yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tuhan tidak menanggapi. Baik. Pertanyaan berikutnya yang dikatakan Yesus kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau kita melihat ada pergeseran pertanyaan Tuhan kepada para murid dari siapakah putra manusia itu kepada menurutmu siapakah aku ini? Tuhan mengajak tidak hanya berhenti mengenal dia di tataran permukaan saja, tetapi Tuhan mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk masuk ke dalam dan memahami Tuhan secara personal dan mendalam. Inilah yang dimaui Tuhan untuk kita lakukan dan perbuat dalam hidup ini. Jangan hanya mendengar, jangan hanya percaya begitu saja, tetapi alamilah dia. Bagaimana sekarang kita mau mengalami Tuhan dalam hidup ini? Mengalami Tuhan dalam hidup ini artinya senantiasa mengajak Tuhan bersama-sama dalam hidup kita. Tinggal bersama dengan kita. Pertanyaannya bagi Anda dan saya, kapan kita bersama dengan Tuhan? Di setiap saat hidup kita, di sepanjang hidup kita, di saat suka, di saat duka, di saat ada masalah, di saat biasa-biasa saja, ataukah bagaimana? Pertanyaan ini yang harus kita refleksikan dalam hidup kita. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita hanya mengajak dia di sebagian hidup kita? Bagaimana kita bisa memahami dia kalau kita hanya memiliki sedikit waktu bersama dengan dia? Kita hanya datang mengeluh kepada dia. Kita hanya datang memohon kepada dia. Kita hanya datang meminta kepadanya. Adakah waktu bagi dia untuk berbicara kepada kita? Adakah waktu yang kita sediakan kepada Tuhan untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, dan kita hanya tinggal diam mendengarkan dia bersimpuh di depan kakinya? Inilah pertanyaan yang hari ini ditanyakan Tuhan kepada Anda dan saya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Tuhan tidak bertanya tentang teori-teori yang kita miliki, tentang siapa dia. Tuhan menginginkan Anda dan saya memiliki relasi yang personal, relasi yang mendalam tentang dia. Maka dia tidak hanya bertanya kepada para murid, dia bertanya kepada Anda dan saya, menurutmu siapakah aku ini? Dan untuk menjawab pertanyaan Tuhan, kita perlu masuk, kita perlu berjalan, kita perlu berdinamika, kita perlu terus bergelut dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Agar apa? Agar kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dirasakan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dimau Tuhan,
apa yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadaku. Dan itu bisa kita alami kalau kita menyediakan waktu, kalau kita dalam hidup ini di tengah kesibukan kita, di tengah segala hal yang kita lakukan, selalu mengajak Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita memiliki keterbatasan dalam hidup ini. Dia tahu dan dia sadar, tetapi dia membuka tangannya, dia membuka dirinya, mau berjalan bersama-sama dengan kita, mau agar kita mengalami siapa dirinya, mau agar kita mengenal dia secara lebih mendalam. Maka kesempatan itu pergunakanlah, kesempatan itu lakukanlah, kesempatan itu gunakanlah, agar kita sungguh dapat mengenal dia secara pribadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah juru selamatku. Karena itu kita alami, karena itu kita sendiri rasakan, karena itu kita sendiri yang lakukan. Bukan hanya omongan orang, bukan hanya karena teori-teori, bukan hanya karena apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, sekali lagi, Anda dan saya ditanya secara personal oleh Tuhan, menurut kamu, siapakah aku ini? Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Mu, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang.

0: Kristus adalah Mesias Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita.
1: Bagi Bapa Suci Paus, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon.
0: Bukanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para uskup dan imam, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaanmu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi seluruh umat Kristiani, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan dalam Kristus, Saudara Tuhan kami untuk selama-lamanya.
1: Amin.

Kedua saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi

Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama Bapa Paus kami Leo 14, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sana mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi saudara saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Mendengar, kita masih mendengarkan dan mengikuti bersama untuk silang gereja pada hari ini, pendengar ya. Kali ini masih dengan pembagian hosti, pendengar ya, yang dilaksanakan di gereja. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kita masih menunggu untuk proses pembagian hosti ini, pendengar ya, yang dilaksanakan di sana ya. Jadi untuk karena pelaksanaan dari silang gereja ini juga dilaksanakan di gereja katedral, pendengar ya, yang saat ini masih ada proses untuk malah perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-21, pendengar.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti ya Silang Gereja pada pagi hari ini, dan semoga perayaan dan disampaikan oleh pastor yang sedang bertugas juga menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sedang bergabung di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

2026. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cakning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Cakning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ados saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Selain pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia, Caning yo. Bu Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung terintegrasi mbarek layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makan gratis gawe lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia. Kabar liyane jane Menteri Komunikasi Digital

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masang umbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup, kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.
1: Kembang sing.
2: Apa, Dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku, Mas. Apa sih, Ben singgit untuk aku?
2: Apa? Gak ada sing tak singgit karo
1: aku. Aku membengi. Ngonangi nang HP sampean, Mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online, kan?
2: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane, Mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke itu bulanan, Mas. Wis. Lek koyo ngene iki, aku tak ngali teko omah iki.
2: Lho, sepurane.
3: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrah no urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.
4: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
5: Nggih, sugeng caning sampean tasih serangkaian Tanjung Perak pagi. Sadiki wancine kita midhangetaken adicara dialog komunitas saniki ya. Dialog komunitas dina niki spesial karena kita akan bersama dengan narasumber. Narasumber sing berkecimpung di dunia kesehatan caning. Jadi kita sedang membahas sebuah topik. Jadi jangan ingin mangkil, nggak ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Bisa lewat WA 089602111968 utawi lewat telepon 031546961. Nggih, jangan ingin monggo mangkil saged bertanya dengan dokternya langsung. Nggih, saniki sampun sarangan kalian kita wonten dicara dialog komunitas jangan ya. Kita bersama dengan Dr. Ilona Okvita Wiyogo, ya spesialis magister kedokteran klin ya dari RSIA Kendang Sari. Sugeng enjing Ning Ilona, selamat siang.
6: Selamat siang.
5: Selamat siang. Ning Ilona ini orang Surabaya apa bukan?
6: Mboten. Oh, saya dari Blitar.
5: Oh, iso ngomong bahasa Jawa iso titik-titik ya?
6: Saged titik-titik.
5: Ya, gitu aja. Tapi nanti kalau penjelasannya tetap
6: lancar,
5: penjelasannya nanti tetap bahasa Indonesia enggak apa-apa. Pokoknya awak dhewe iki sapaane tetap bolo. Awak dhewe kan apa ya? Urip ning Surabaya ya ning ya. Dadi ya.
6: Nggih.
5: Dokter Ilona ya. Dokter Ilona ini aku sulit apa spesialis brand ambassador.
6: Bedah anak.
5: Oh, bedah anak. Tapi saya spesialis brand ambassador. Magister kedokteran klin adalah
6: klinik.
5: Oh iya. Oke. Okay. Yeah. Baik dari Rumah Sakit Ibu Anak ya, Kendang Sari ya. Baik. Yeah. Dokter, hari ini kita bahas topik seputar benjolan pada anak. Jangan dianggap sepele. Nah, iki banyak ya orang-orang tua itu yang mungkin menganggap benjolan, oh ala iki paling cuman apa ya, digigit nyamuk. Tapi digigit nyamuk kok bendol gede, nah kan itu kurang aware gitu loh. Apakah benjolan-benjolan seperti apa sih yang perlu kita itu aware atau perlu kita segera antisipasi atau perlu kita obati segera gitu biar itu tidak menjadi apa ya, lak bahasa Jawa itu kasep utawa terlambat ya kan, sudah terlanjur. Nah, gimana? Silakan untuk Dr. Ilona menyampaikan topik pada hari ini terkait dengan topik benjolan pada anak jangan dianggap sepele. Silakan.
6: Oh iya. Selamat pagi sahabat radio ya. Senang sekali bisa menyapa di minggu pagi yang hangat ini.
5: Yeah.
6: Nah, kalau bicara soal anak, biasanya orang tua tuh kan pasti teliti ya, mantau tumbuh kembang si anak.
5: Mm-hmm.
6: Ada pernah lihat benjolan di area selangkangan mm-hmm. atau pangkal pahanya itu, kadang mesti orang tua bingung ini benjolan biasa toh, atau mm-hmm. ini benjolannya iso hilang timbul, bahaya nggak ya, gitu.
5: Mm-hmm.
6: Nah, apalagi benjolan itu kalau muncul pada saat anak nangis, ngeden kok muncul tiba-tiba, waktu anak tenang tidur masuk lagi, itu biasanya kita istilah di kita kedokteran tuh bilangnya hernia inguinalis atau like orang awam bilangnya turun berok. Nah, itu yang sebenarnya harus diwaspadai. Tapi bukan berarti orang tua harus panik. Selama anaknya masih tenang nggak nangis, cukup dibawa segera bawa ke dokter sebelum nanti resiko bahayanya muncul.
5: Oke. Okay. Lalu dok, itu kayak bisa katakanlah ya, orang awam ngomong itu turun berok, bukannya itu adalah keluhan orang dewasa ya, yang mungkin itu terlalu banyak duduk, kurang minum gitu ya. Tapi kok itu ada timbul di anak, apa itu bedanya?
6: Sebenarnya di orang dewasa ya ada istilah hernia, tapi penyebabnya di orang dewasa sama di anak-anak tuh beda. Lek di orang dewasa kan biasanya malah usia yang sudah agak tua ya, terus atau biasa kerja keras, angkat-angkat beban berat, itu ototnya melemah, akhirnya keluar. Kalau pada anak memang sejak awal ada saluran rongga di selangkangannya yang belum menutup. Itu yang kalau sampai salurannya yang nggak menutupnya besar, yang sampai masuk usus, itu yang harus segera diwaspadai. Karena apa? Takutnya nanti ususnya kecepet malah bahaya.
5: Oke, baik gitu. Jadi itu. Tapi untuk kasus-kasus seperti itu, apakah emang itu cukup sering terjadi ataukah ibarat kata dari 1/10 itu berapa rata-rata itu yang mengalami seperti itu?
6: Sebenarnya kasusnya itu enggak terlalu banyak dan benjolan di selangkangan anak itu pun sebenarnya kan belum tentu hernia. Ada dua penyebab yang paling sering itu ada di selangkangan anak tuh, yang satu kan memang hernia itu atau usus yang masuk ke rongga selangkangan, yang kedua itu bisa pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, itu apa? Biasanya ada infeksi di daerah kaki atau daerah bawah yang menyebabkan nanti respon tubuhnya itu kelenjar getah bening di selangkangannya membesar. Kalau itu infeksi, selama infeksinya nanti membaik ya, benjolannya, kelenjar getah beningnya akan mengecil, nggak masalah, nggak perlu operasi.
5: Oh, gitu.
6: Nah, pada anak laki-laki itu ada lagi bisa disebabkan hidrokel istilahnya, itu seperti hernia tapi salurannya tuh lebih kecil sehingga yang masuk cuma air tok, nggak ada ususnya, jadi itu tidak berbahaya kayak hernia. Kalau air tok kan nggak masalah, tapi kalau hernia kan kalau sampai usus masuk kecepet itu yang bahaya. Dan ada juga kalau laki-laki itu buah zakarnya terpeluntir, istilah kita ngomong testisnya terpeluntir atau torsio testis, itu yang sangat bahaya, harus segera ke IGD. Kalau enggak, testisnya bisa lama-lama mati.
5: Oke. Nah, terpeluntir itu efek maksudnya itu gejalanya itu dari apa? Kenapa? Apakah salah perilaku, maksudnya salah gerak atau mungkin karena metabolisme tubuh yang membuat itu kepada anak laki-laki tadi?
6: Kalau yang testis terpelintir itu biasanya itu yang paling sering itu ada usia-usia yang gampang kenanya istilahnya, misalnya pada bayi atau malah anak-anak remaja. Karena memang ada istilahnya ada gangguan atau ada posisi nempel testis itu yang nggak pas, yang memang tidak normal dari awal sehingga testisnya itu gampang melintir. Harusnya dia kayak ada lemek terfiksasi di buah kantong zakarnya, tapi ini ada yang mungkin nggak pas tempelannya, jadi dia gampang melintir-melintir gitu.
5: Oke, jadi gitu ya. Jadi dan itu bisa saja terjadi memang pada anak siapapun ya itu ya. Sekalipun sekalipun anak ini udah orang tuanya sangat menjaga apa namanya pola makannya apa gitu, bukan karena asupan makanannya yaitu terjadinya itu ya dok ya, karena itu tadi mungkin enggak, karena posisi duduk atau mungkin yang apa itu tadi terpelintir akhirnya itu berakibat seperti itu ya. Oke, lalu dok, kalau soal benjolan-benjolan tadi selain hernia dan tadi tuh yang terakhir yang air itu tadi apa namanya?
6: Hidrokel.
5: Apakah kalau orang awam yang mungkin belum pernah teredukasi seperti ini, biasanya mereka menganggapnya itu apa dok?
6: Jadi kelihatan kayak kantong buah zakarnya tuh beda kanan kiri. Loh kok sing kanan lebih gede, kok beda, terus dipegang tuh kayak kenyal-kenyal kayak balon isi air gitu isinya. Buat kantong buahnya ya, itu biasanya hidrokel.
5: Dan mereka nganggapnya apa kalau yang awamnya? Dok, ini anakku apa? Gitu. Apa?
6: Biasanya datang ke dokter tuh bilangnya kok beda ya sisihan kantong buah buah zakarnya kok yang sebelah lebih gede ya dok, kok sisih gitu loh, kok beda, mereka suka.
5: Oh gitu.
6: Awalnya mereka sebenarnya lebih biasa tahu istilah hernia ya, mesti takutnya hernia, takutnya itu. Tapi sebenarnya kan setelah kita evaluasi, kalau hernia biasanya itu bisa keluar masuk, karena kan salurannya besar, jadi dia masih ususnya itu keluar masuk, pas anak ngeden nangis, keluar, nanti anaknya tenang masuk lagi. Kalau hidrokel itu kadang airnya masih di situ, masih istilahnya bengkak, buah zakarnya kok sebelah bengkak, bengkak gitu. Kalau dipegang tuh kayak balon isi air.
5: Lalu dok, tindakan apa aja tadi ke IGD itu, apa tindakan yang dilakukan di sana?
6: Nah, kalau khusus benjolan di selangkan itu sebenarnya nggak semua kejadian benjolan harus IGD langsung segera, harus kondisi gawat gitu, enggak. Ada tanda-tanda gawat yang kapan harus ke IGD, kapan bisa ke poli dulu, atau istilah rawat jalan dulu, nunggu misalnya baru ketahuan malam-malam, enggak usah malam-malam ke IGD langsung, tunggu besok pagi atau siangnya jadwal poli baru, dan enggak usah malam-malam ke IGD. Cuman, kasus-kasus yang gawat nih, tengah malam pun kalau sampai ada kejadian ini harus segera ke IGD itu apa? Misalnya benjolan yang sebelumnya keluar masuk, lah kok ini nyantol, nggak mau masuk lagi, terus makin keras anaknya rewel. Terus anaknya rewel, yang biasanya rewel digendong bisa diem, lah ini kok rewel digendong nggak diem-diem, kok pang, nggak histeris. Atau semisal terus ditambahi anaknya itu, kok di benjolannya itu buah zakarnya kok makin lama kemerahan, kok makin gede, keras, merah. Dan sampai lebih nemennya lagi, lebih parahnya lagi, perutnya anak itu makin membesar, buncit, anaknya muntah-muntah, nggak mau makan, nggak iso BAP, terus ususnya, curiganya ususnya udah kecepit, ususnya kecepit kan gak, anaknya kesakitan, nggak bisa makan, itu harus segera ke IGD.
5: Ya itu yang akhirnya tindakan bisa, tapi hal-hal seperti itu bisa sampai operasi nggak dok?
6: Wajib operasi memang, kalau kasus hernia, itu memang satu-satunya pengobatan yaitu harus operasi, nggak ada obat buat nutup saluran nih. Tapi kalau hidrokel itu yang cuman air masuk, itu yang lubangnya kan cuman kecil, bisa ditunggu lah, masih bayi biasanya ditunggu sampai usia 1-2 tahun. Kalau di atas 2 tahun tetap nggak nutup ya baru dioperasi. Tapi lah sebelum usia itu biasanya kita tunggu aja, lah bisa nggak operasi kan nggak operasi ya, ditunggu aja, lama-lama lah bisa membaik, mengecil, nutup ya syukur. Tapi kalau hernia wajib operasi. Kenapa? Karena lek nggak dioperasi itu, satu takut ususnya kecepet, dan kedua tindakan operasinya itu kalau wes kecepet lebih resikonya lebih besar daripada pas masih keluar masuk.
5: Lebih sulit lah ya.
6: Kalau sampai kecepet, lek sampai ususnya kecepetnya sudah lama, ususnya mati lebih bahaya lagi. Khusus mati, jebol di dalam perut, infeksi dalam perutnya, malah bahaya. Malah harus dipotong usus dan lain-lain. Nah, jadi sebaiknya kalau ada benjolan keluar masuk, langsung periksa dulu aja.
5: Baik ya. Oke,
6: buat
5: Caning.
6: mastiin bahaya atau enggak.
5: Silakan Caning, lah nggak ada pertanyaan, mungkin ada kasus boyku putune, tonggone atau apa yang pernah mendengar kasus seperti ini, boleh langsung dikonsultasikan sama Dokter Ilona, ya kan? Cek nambah edukasi, cek sampai nggak salah apa tindakan atau apa ya memikirkan atau mengambil tindakan yang malah itu malah memperkeruh gitu. Tapi biasanya apakah ada pasien-pasien yang mungkin akhirnya salah karena apa ya? Mungkin tindakan karena ada mitos menggunakan apa gitu misalnya yang ada di sekitar misalnya kayak apa tumbuh-tumbuhan atau apa gitu yang mereka menganggap itu bisa diatasi dengan seperti itu. Biasanya menemukan seperti itu nggak, Dok?
6: Biasanya orang datang tuh malah dipijut. Nggak ada benjolan kan kita biasanya kita orang-orang sih mesti no benjolan dipijut, benjolan dipijut, apa-apa dipijut, itu malah yang bahaya.
5: Ah, bahaya ya. Bahayanya gimana kalau kayak gitu itu, Dok?
6: Lele, kalau misalnya waktu ususnya masuk jadi benjolan dipijut kan ususnya malah bisa pecah, Dek. Ususnya malah rusak, takutnya okay. itu. Jadi kalau misalnya ada benjolan jangan diapa-apa nih dulu, jangan terus nggak usah dipijet-pijet, diperiksakan dulu dilihat. Lek benjolannya cuma kelenjar getah bening, nggak usah dipijet pun lama-lama yo bisa mengecil sendiri.
5: Kalau biasanya itu yang paling mudah untuk dilakukan ya orang dengan orang-orang itu biasanya dikompres, Dok. Itu kayak gimana kalau menurut dokter?
6: Kalau sebenarnya kalau kompres itu kan istilah benjolan bengkak ya, karena bengkak karena infeksi misalnya buat bengkak itu kemerahan dikompres bisa mengecil, tapi kalau ini benjolan usus yang keluar masuk kecepit ya nggak ngefek dikompres.
5: Nah, itu dia, karena kan orangnya nggak tahu ini karena masih menduga-duga kan ya benjolannya ini apa ngono akhirnya dikompres. Tapi kalaupun misalnya karena nggak tahu nih kasusnya ini adalah usus gitu lalu dia kompres, apakah itu efek, maksudnya itu apakah itu bisa berakibat fatal atau mungkin enggak itu atau hanya tidak berpengaruh aja gitu. Kamu dokter gimana itu kalau tentang pengompresan
6: malah
5: itu?
6: Malah fatal.
5: Oh, malah fatal.
6: Malah fatal. Like, misalnya sudah bengkak, ususnya kecepit, nunggu kompresnya, dikompres, nunggu ini baru besok pagi ini dibawa ke dokter, setelah ususnya mati ya. Malah membuang-buang waktu istilahnya.
5: Jadi sebaiknya
6: terus bengkak, anaknya rewel, perutnya kembung,
5: langsung
6: cepet aja dibawa ke rumah sakit.
5: Oh, iya. Oh,
6: jangan jangan nunggu-nunggu dikompres-kompres bolak-balik diganti kompresnya malah makin telat nanti ya.
5: Tapi kayaknya memang kalau kasus kayak begitu itu apapun kayaknya memang harus lebih aware, nggak usah yang pakai kearifan lokal kali ya, Dok ya. Langsung aja di karena ini masalah anak gitu loh. Kalau mungkin kita bisa ngerasain ini apa gitu. Tapi kalau anak itu kayaknya langsung di larikan aja ya ke apa pusat kesehatan klinik terdekat gitu kali ya, Dok ya.
6: Iya benar. Pokoknya periksakan dulu aja, tiba diperiksa dokternya yang di fasilitas kesehatan terdekat, dilihat ini apa. Kalau memang ternyata ternyata bengkaknya benjolan digigit nyamuk, ya wes tinggal aman pulang. Tapi ternyata benjolannya bahaya, perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih tingkat faskes yang lebih tinggi ya, biar segera ada penanganan, jangan sampai terlambat ya.
5: Baik ya. Monggo Caning kalau mau bergabung ning 089602111968. Oke, ini ada dari Ning Ati di Sidoarjo nih. Selamat pagi, Dok. Pertanyaan gini.
6: Ya,
5: Dok.
6: Selamat pagi Ning Ati.
5: Pertanyaan gini, apa, Dok, perbedaan penyebab benjolan akibat infeksi? Infeksi biasa dengan benjolan yang mengarah pada kondisi serius atau ganas? Apa perbedaan penyebab benjolan akibat infeksi biasa dengan benjolan yang mengarah pada kondisi serius atau ganas?
6: Iya. Kalau di sini kalau kita pakai anak laki-laki ya lebih enak ya. Yang gawatnya anak laki-laki itu kan dua. Yaitu hernia yang sampai kecepit sama tes buah zakar yang terpeluntir. Kalau benjolan yang karena hernia itu pasti sebelumnya sudah kelihatan keluar masuk benjolannya hilang timbul pas anak nangis atau ngeden keluar nanti anaknya tidur tenang masuk lagi. Ada riwayat tuh berapa hari berapa bulan sebelumnya sudah keluar masuk tiba-tiba suatu waktu tetap benjolannya nggak keluar masuk tetep, dipegang gitu. Keras anaknya rewel kemerahan itu bahaya. Kalau yang buah zakarnya terpeluntir itu bisa tiba-tiba. Memang sebelumnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba buah kantong zakarnya buangkak kemerahan, anaknya kesakitan, itu buah zakarnya terpeluntir. Nah, tapi untungnya pada secara keilmuan, buah zakar terpeluntir itu ada usia-usianya. Usia kapan paling sering, semisal anak yang bayi atau yang remaja. Jadi misalnya anak 6 tahun, 7 tahun harusnya jarang ya kejadian, tapi bukan berarti nggak mungkin, jarang. Yang sering-sering didapat tuh anak-anak remaja biasanya. Nah, kalau dua itu yang bahaya tuh yang harus segera ke IGD. Nah, kapan kalau curiganya ini infeksi? Infeksi itu, karena kalau misalnya infeksi kelenjar getah beningnya yang infeksi itu, pasti di kaki, entah bokong, entah area alat kelamin, pokoknya daerah-daerah bawah mulai pinggang ke bawah ada infeksi. Biasanya kalau respon tubuh ada infeksi, itu memang kelenjar getah beningnya akan membesar. Nah, itu infeksi karena infeksi curiganya.
5: Biasanya itu ke demam ya biasanya ya dok ya. Kenapa ya dok ya? Kok gitu-gitu biasanya itu selalu arahnya ke demam?
6: Kalau kan nah kalau ada infeksi di daerah infeksi tubuh pasti respon tubuh itu pertahanan tubuhnya responnya membentuk respon demamnya itu. Nah kalau pada hernia pun bisa terjadi demam kalau sudah kasep sudah ususnya masuk kecepet infeksi usus ususnya mati itu bisa respon perutnya kembung plus bisa demam. Tapi kalau masih hernia awal-awal, mungkin masih baru kecepetnya barusan, biasanya belum sampai demam. Kalau yang penyebab infeksi itu baru biasanya ada demam.
5: Gitu ya. Jadi itu semua itu ada apa ya? Ada alarm-alarmnya sendiri gitu ya. Yang memang itu perlu sekali mendengarkan dialog seperti ini untuk biar lebih paham gitu ya. Kalau untuk orang tua anak gitu ya bisa mengatasi dan juga nggak salah tindakan gitu, bisa mengerti ini apa sih sebenarnya gitu ya. Baik, dok, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena kita masih sampai jam 10. Tapi kita jeda untuk lagu dulu, kita dengerin sama-sama boleh ya dokter ya?
6: Iya, boleh ya.
5: Jangan kemana-mana, kita dengerin sama-sama nih dok ya, tetap di Dialog Komunitas.

di Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ngejane sih ini dicoro dialog komunitas kita tasih sarangan kalian dokter Ilona masih bersama kami nggih dokter Ilona nggih.
1: Nggih, masih.
0: Baik, cane nggih kita lagi ngakan dicoro dialog komunitas dan kita masih membahas topik seputar benjolan pada anak jangan dianggap sepele. Baik, untuk dokter ya kalau untuk anak mengalami benjolan nih ya kan biasanya itu kalau yang apa ya kalau misalnya kan mereka taunya itu datangnya itu pak ya pak keluarnya di kala malam misalnya nih ya kan yang menurut dokter itu yang paling cepat larinya kemana berarti ke rumah sakit
1: Ke
0: bagian mana tuh?
1: harus sebenarnya rumah sakit yang terdekat yang kan kalau rumah sakit terdekat mungkin tipe C atau tipe D itu ada dokter-dokter jaganya ya. Biasanya dokter umum pun sudah bisa diagnosa ini kelainannya. Tapi kalau memang mau lebih yakinnya mau ke dokter bedah anak ya di rumah sakit tipe B atau tipe A yang ada dokter bedah anaknya.
0: Oh gitu, jadi langsung tindakan ya. Tapi itu apakah langsung tindakan dok? Maksudnya misalnya oh iya langsung operasi misalnya itu atau gimana biasanya alurnya itu?
1: Kalau misalnya ada benjolan di selangkangan, pasti yang pertama kita evaluasi dulu kan, lihat apa nih. Kalau memang nanti terjadi hernia yang ususnya kecepit, nggak langsung operasi dulu, kita coba masukkan dulu. Karena operasi pada saat ususnya kecepit itu lebih berbahaya daripada operasi pada saat ususnya sudah masuk. Jadi di awal pasti kita coba masukkan dulu dengan bantuan obat-obatan dan kita coba masukkan manipulasi. Tapi manipulasi ini nggak boleh sembarangan, nggak boleh orang tuanya sendiri coba masukkan, nggak boleh. Karena ada teknik-teknik khususnya masukkan.
0: Oh
1: Kalau
0: gitu.
1: sudah pakai obat dan kita sebagai dokter bedah anak yang masukin masih nggak bisa masuk, benar-benar kecepitnya sampai bengkak sekali, ya mau nggak mau baru operasi. Tapi dengan catatan operasinya itu lebih beresiko daripada pada saat ususnya bisa dimasukkan. Kalau ususnya bisa dimasukkan di IGD, kita coba masukkan sudah bisa masuk, ya operasinya kita tunda sampai bengkaknya membaik. Bisa beberapa hari sampai beberapa minggu.
0: Okay, jadi kayak gitu ya. Jadi emang ada alurnya lah ya semuanya. Pokoknya
1: Iya.
0: selama masih awam ataupun tidak tahu apa yang harus dilakukan, yaitu tadi konsultasikan ke rumah sakit terdekat gitu ya, supaya mendapatkan apa rujukan atau tindakan yang tepat gitu. Jangan sampai akhirnya malah kasep gitu, kalau nggak segera ditangani gitu ya. Oke, ini ada dari sebentar ini ada dari ini Fatimah nih di Sidoarjo nih. Selamat pagi dokter. Pertanyaan gini dokter, kapan orang tua harus segera membawa anak ke dokter nih dok? Apa saja gejala penyerta yang tidak boleh diabaikan? Ya kayak demam gitu loh dok ya, demam, penurunan berat badan gitu katanya. Kapan orang tua segera membawa anak ke dokter? Apa aja gejala yang tidak boleh diabaikan? Apa aja dok? Apalagi kalau misalnya kejang-kejang step, wah itu gak boleh dok langsung kan berangkat. Tapi kalau yang kadang orang sering apa ya, sering-sering me, apa ya mengabaikan, maksudnya, oh enggak lah, ikin kok paling reda lah gitu. Apa sih biasanya gejala-gejala atau apa yang itu tidak boleh diabaikan? Yang itu kayaknya simple atau kayaknya orang nggak khawatir tapi itu ternyata bahaya kalau diabaikan.
1: Kondisi kalau ini kan kasusnya topik kita benjolan di selangkangan ya,
0: Iya.
1: selangkangan benjolan. Jadi ya kalau sudah ada benjolan di selangkangan atau buah zakarnya membesar, mengecil sebelumnya tiba-tiba kok benjolannya menghilang, tuh kadang orang tua malah tenang, oh nggak popo wis, malah ngeremeh nih, bukan berarti itu akan selalu aman. Tetap pada kasusnya kalau benjolan menghilang itu bukan berarti benar-benar sembuh. Karena untuk kasus hernia itu pasti harus operasi, nggak bisa kalau dia menutup sendiri. Karena usus sudah bisa keluar masuk tuh pasti lubangnya besar. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada benjolan, kok tiba-tiba benjolannya menghilang, tetap jangan nganggap ini sudah sembuh. Jadi nggak usah diobati, nggak. Tetap harus ke dokter. Jadi kalau misalnya ada benjolan di selangkangan yang keluar masuk atau benjolan yang menetap, satu lebih besar, satu lebih kecil, itu tetap harus
0: ke dokter.
1: Periksa ke dokter. Tapi kan itu bisa dijadwal, mesti ikut rawat jalannya aja ke poli. Bukan yang harus pada saat itu segera harus ke rumah sakit, ke IGD, enggak. Pokoknya intinya kalau ada benjolan di selangkangan, tetap orang tua harus waspada, tapi nggak usah panik.
0: Oke, jadi
1: dan
0: itu
1: segera bawa ke dokter untuk diperiksa.
0: Tapi dok, kalau untuk soal benjolan tadi ya kan, fokusnya ini memang di dia selangkangan itu kalau ada terjepit segala macam. Tapi kalau kayak ada di leher, di ketiak, gitu kan ya. Apakah itu kasusnya sama juga itu otot kecepit atau gimana tuh? Yang kan ada tuh di ketiak, di leher ada benjolan pada anak itu kan? Itu beda kasus
1: kalau
0: atau
1: biasanya,
0: gimana?
1: sebenarnya sama-sama biasanya penyebab paling sering benjolan di ketiak maupun leher itu kan kelenjar getah beningnya yang membesar ya. Sama anak kelenjar getah bening besar, tapi penyebabnya beda. Kalau misalnya kayak di leher, biasanya itu ada infeksi di daerah kepala. Entah di kulit kepalanya ada misalnya infeksi, atau batuk pilek, atau pokoknya infeksi di daerah kepala. Kalau nanti di benjolannya ada di ketiak, adanya infeksi di area tangan maupun di rongga dadanya. Itu alirannya nanti biasanya ada benjolan di ketiak yang yaitu pembesaran getah bening. Nah, yang tadi dibilang misalnya ada demam, berat badan turun, itu kan biasanya paling sering kalau di Indonesia takutnya TB, apa tuberkulosis, TBC atau apa. Itu nanti pembesaran kelenjar getah beningnya yang paling sering biasanya ada di ketiak dan leher itu salah satunya. Tetap semua pokoknya kalau anaknya ada kok ini kok anak sing aneh ya, anaknya kok jadi gini dah sebaiknya bawa aja diperiksa dulu buat menenangkan hati. Pokoknya jangan meremehkan, cuman nganggep oh mek demam tok, oh mek benjolan tok, mek uri-uri apa istilah biasanya orang-orang kita ngomongnya.
0: Mengira-ngira saja.
1: Iya, ngira-ngira ngeremeh, janganlah, sebaiknya periksa no aja, diperiksakan kalau dibilang aman ya syukur, wis pulang, bisa diobservasi, kalau ada bahaya bisa segera ditangani, jangan sampai kaset.
0: Betul-betul sekalinya itu ya, memang menjadi catatan ya, Cak Ning, pokoknya ojo sampai kaset, ya kan, kalau tidak ingin terjadi apa-apa pada anak Anda, jadi harus langsung dicari tahu, setidaknya bikin tenang dulu hati kita, ya kan. Setelah itu nanti tindakan ke depan-kedepannya itu jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Oke dokter, di sisa waktu kita nggak kerasa nih dok, udah habis aja waktu kita ini. Silakan dokter menyampaikan kesimpulan atau juga mungkin pesan untuk Cak Ning yang sedang mendengarkan terkait dengan topik kita hari ini. Benjolan pada anak jangan dianggap sepele. Silakan dok.
1: Oke ya. Buat semua orang tua, bapak, ibu yang punya anak, kalau ada benjolan di pangkal paha atau selangkangannya anaknya, tetap waspada tapi nggak usah panik. Deteksi, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat biar agar diperiksa. Jangan pernah dipijet, diurut, diobati, dikompres-kompres tanpa tahu itu apa. Dan kalau pas benjolannya muncul, bapak ibu foto aja malah lebih bagus, bisa memudahkan kita dokter buat nentuin. Kadang kalau pas datang ke rumah sakit benjolannya udah hilang, kita bingung ini benjolannya hilangnya yang apa, yang karena hidrokelnya atau hernianya atau memang terjadi getah bening yang infeksi sekarang sudah membaik, kita kan nggak tahu. Jadi malah bapak ibu kalau anaknya ada benjolan muncul atau ada sakit apa, semua foto aja semua nih, foto semua, foto kondisinya, itu lebih memudahkan kita.
0: Jadi supaya lebih mudah mendiagnosisnya ya dok ya.
1: Iya.
0: Sudah dok, apa lagi? Dok?
1: Iya.
0: Ya sudah cukup?
1: Oh ya sudah.
0: Sudah.
1: Ini kayaknya itu aja sebenarnya.
0: Baik, terima kasih banyak ya dokter Ilona Okvita. Perwakilan dari Rumah Sakit Ibu Anak Kendang Sari. Semoga sehat selalu dan juga kita bisa berjumpa lagi dengan topik yang berbeda di lain kesempatan, dokter. Terima kasih banyak, dokter.
1: Ya, terima kasih, Cak Chandra. Terima
0: Baik.
1: kasih.
0: Selamat siang, dokter.
1: Siang.
0: Oke, Cak Nen, aku ngikat sarangan kalian dokter Ilona Okvita, perwakilan dari Rumah Sakit Ibu Anak Gendang Sari, Cak Nen, yo. Dan Chandra nanti akan masih lanjutkan perjalanan karir Chandra ini sampai jam 11 saja. Ya wis, tak ngono. Pokoknya sampai nojok nang dindi tetap ding Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ojo Kombes Pol Kristianto Pinyatano apresiasi iki sebagai bentuk komitmen ngekei pelayanan terbaik sekaligus mendukung penyelidikan lan penindakan kasus kejahatan perempuan lan anak melalui pelayanan terpadu. Kabar liane caneng, pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas jangkauan akses layanan kesehatan masyarakat. Salah sijine ngeluncurno program Jember Cinta Kesehatan. Ketua Tim Pengarahan Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Jember Ulfa Elifa nyatano, program iki mampu jangkau sekitar 10.000 penerima manfaat KP lapisan masyarakat melalui program kesehatan melalui pengobatan gratis, bantu alat medis penunjang lan penanganan bedah katarak. Canik mo yorek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak ning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true cak ning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria, biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus on ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendang ya. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mare ngono kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, jane ketemu maneh Mbak Chandra. Saiki ngancani penoning Tanjung Perak siang. Semakin sayang, nggih. Sayang yang sayang-sayang. Waktunya cuma sedikit caning, tapi yo gak popo, ya kan? Jenenge bintang tamu. Laki-laki kok bintang temu. Bintang tamu itu muncul titik ae, sing penting berkesan, gitu loh intinya ya. Oke, sing sayang-sayang, silakan yang Tanjung Perak siang, ada siapa ini? Halo Tanjung Halo. Perak siang.
1: Halo.
0: Tanjung Perak siang. Semakin sayang.
1: Sayang rek.
0: Iya.
1: Sana aku ndelokno ya.
0: Lho,
1: kan minggu-minggu berkumpul keluarga
0: iso. Kandani kok kandani kan. Wis ta lah. Wis pokoke iki totalitas tanpa batas wis ngene iki.
1: Lah iya ya
0: Allah. Ya kan wingi Sabtu isu, Minggu isu.
1: Isu.
0: Ya kan Selasa meni rapat isu. Terus mari ngono. Arep apa maneh? Selasa tarep Selasa isuk maneh aku Selasa meni.
1: Wis gak apa-apa diborong kabeh.
0: Iya, wis temenan wis pokoke pendeke. Ya
1: wis. Aku njaluk lagu
0: apa
1: di batas
0: itu?
1: Kota ini.
0: Di batas kota ini.
1: Nah, iya.
0: Ayo. Ingin kutuliskan surat untukmu.
1: Biar bisa nyanyi aku.
0: Ayo ta, biar engkau mengerti perjalanan hidup ini. Ya wes.
1: Dengar setia.
0: Baik.
1: Kanggo Cak Chandra, semoga sehat selalu ya Cak.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Siap. Matur nuwun. Happy Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Sari pokoknya ya. Oke, poin yang Tanjung Perak siang itu adalah panggone sing semakin sayang, ya kan? Sing gak sayang gak mlebu yo gak apa-apa. Soalnya jane waktu niki saipet deh ya kan, tuwiti tok ya kan. Gak apa-apa sing penting dimanfaatno gawe ngrungokno lagu-lagu keroncong. Oke, lagunya ning Sari mau cak ning yo nyuk lagu di sini di batas kota ini ingin kutuliskan surat untukmu.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat gone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Nanging semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jogo keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampe Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Yo cane sini Tanjung Perak siang kudune yo semua kin sayang ya kan, lagu-lagu keroncong sik bakal tak puterno kaya peno ya kan, sing pingin gabungan silakan iso ning 0315462961 utawi WA ning 0896021118. Oke, lagu-lagu sing siap ono Kusumaningati, ono mane Kidung Asmoro. Terus on akeh si Dewi Murni juga ada. Ono mane Telomoyo ya ono, ya kan. Terus ono mane Segenggam Harapan. Akeh pokoknya janeng ya. Ya sudah, langsung saja kita dengarkan Segenggam Harapan.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

Biasanya wancine Chandra kudu pamit saking Tanjung Perak pagi. Sawise iki sampean bakal dikancani mbarek ning Ayu Arta. Ya wis matur nuwun Chandra, sanget Chandra yo. Meni Chandra preise terus ning dina Selasa Chandra ngoncani peno ke jam 5 isuk maneh. Ya wis Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang Cak Ning, lajengaken kebersamaan rencang kula kelawan je wonten Cak Chandra. Siang menika sesarengan kalian kula Ning Ayu ngantos mangke merapat wonten jam gangsal sonten mengaten C edisi dinten Minggu kalender 13 Agustus 2016. Sameneika melepet wonten dialog UMKM mengaten J dialog UMKM siang menika mangke sesarengan Haji Slamet Budi Santoso SE owner Pia Ines kalian Devi Risco alias Pak Koko marketing Pia Ines nggih. Nah, Pia Ines Surabaya dari usaha disabilitas untuk

untuk disabilitas. Mengaten nggih Cak Ning, ngantos mangke merapat wonten jam 12 siang. Ingkang badhe gabungan wonten dialog UMKM kula sumanggahaken saged gabungan tanglet-tanglet terkait produk-produkipun Pak Slamet mengaten J selaku pemilik dan juga pelaku UMKM Pia Ines. Mengaten wonten 5462961 ukilan WA-nipun Pro 4 RRI Surabaya mangkin J. Kula rantos ngantos merapat wonten jam 12 siang. Lajeng mangke bibaripun dialog UMKM kados biasanipun wonten program-program unggulanipun Pro 4 RRI Surabaya lintunipun mengaten jeh wonten mangke mlaku-mlaku lajeng beragam musik dan informasi lajeng merapat ke sore hari ada goyang dangdut. Nah, tak kancani sampai jam 5 sore. Sak marini goyang dangdut ngene ya. Heeh. Ya wes, nek ngono caning, pariki anak dialog UMKM sesarengan kalian narasumber Pak Slamet Budi Santoso kalian Pak Koko saking Pia Ines Surabaya dari usaha disabilitas untuk disabilitas.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning siang menika nggih kados biasanipun wonten dialog UMKM mlebet wonten edisi dinten Minggu kalender 13 Agustus 2016 mengaten. Lajeng siang menika kula sampun sesarengan kalian narasumber dialog UMKM nggih edisi siang menika. Nggih menika wonten Pak Slamet Budi Santoso utawi Cak Slamet mengaten. Owner utawi pemilik Pia Ines Surabaya kalian wonten Cak Devi Risco utawi Cak Koko marketing Pia Ines mengaten. Nah, temanipun Pia Ines Surabaya dari usaha disabilitas untuk disabilitas. Kita akan sapa terlebih dahulu sugeng siang Cak Slamet.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat-sehat, Cak Slamet.
1: Alhamdulillah sehat, Neng Ayu. Jadi terima kasih kami dari Pia Ines, yang dimana Pia Ines usaha dari teman-teman disabilitas di Surabaya ini.
0: Lah menika sampun wiwit taun pinten menika gadah napa naminipun usaha Pia menika Cak Slamet?
1: Kalau usahanya sudah kita mulai dari tahun 2015. Jadi sekitar 10 tahunan kita bergerak. Tapi ya masih jatuh bangun di tahun pertama kedua. Terus selanjutnya mulai merangkak untuk mencari marketing yang banyak. Gimana caranya bisa berkibar Pia Ines ini di Surabaya. Gitu. Nah, kebetulan saya ini kan sebagai kaum disabilitas ya, disabilitas daksa, di mana kami ngelamar kerja sebelumnya itu sulit gitu ya. Kerja nggak bisa, sulit. Terus ada yang mau nerima, tapi ya gak layak lah macam begitu. Akhirnya kami jatuh dengan kue Pia ini. Kenapa harus kue Pia? Karena saat itu ada pelatihan sih ya. Ada pelatihan dari zamannya wali kotanya masih Bu Risma. Ya.
0: Oh, sudah lama nggih.
1: Ya, Bu Risma pelatihan. Terus akhirnya semakin berkembang Pia ini. Saya berpikir lagi bahwa teman-teman disabilitas itu juga butuh kerjaan. Karena mengingat dari cerita, dari kondisi saya, merasakan gimana caranya bisa bekerja untuk memenuhi keluarga. Akhirnya setelah tahun kemarin kita mulai mencari kerjasama dengan teman-teman disabilitas. Itu untuk pemasaran marketing untuk Pia Ines. Dan akhirnya dari tahun kemarin itu juga kita canangkan bahwa usaha kami yang karyawannya juga dari teman-teman disabilitas juga. Kalau di tempat produksi kami itu adalah orang-orang tunarungu. Ada dua orang tempat kami dan beberapa orang untuk daksa untuk yang di lapangan, jualan di lapangan. Jadi kami punya teman-teman disabilitas yang pakai sepeda motor roda 3. Mereka jualan di rumah sakit Karangjangan. Satunya di rumah sakit RSI. Seperti itu perjalanannya.
0: Oke, okay, jadi ya. Dari saking kalau Kang Salulas kalau mau nggih antos sak menika. Nah, ini bisa dibilang sudah ada 15 tahunan.
1: Siap.
0: Nggih. Jadi ini berawal dari pengalaman atau perjalanan pribadi Cak Slamet mengaten. Ini sempat dulu ini pernah bekerja untuk orang mengaten. Nah, lajeng berhenti kemudian mendirikan usaha ini.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Untuk Pia sendiri, pemilihannya tadi, apakah ini Cak Selamat, keluarga suka makan pia atau kayak gimana? Kok termotivasinya bikinnya ini usahanya itu kue bakpia mengatakan?
1: Pertama memang kami dulu itu masa kecilnya itu penggemar pia. Penggemar pia ceritanya. Tapi setelah saya kaji bisnis untuk yang aman itu di Pia Ines. Kenapa? Mereka punya expired yang cukup panjang gitu ya. Jadi enggak satu hari basi, satu hari cek itu kan enggak. Tapi kita ngambilnya yang seminggu atau dua minggu expirednya baru kita ambil bisnisnya. Kenapa? Karena modal kita kan saat itu cekak ya. Jadi satu aman-aman aja gitu. Jadi bisnis yang tidak terlalu banyak return seperti itu.
0: Tapi kalau untuk saat ini produksi sendiri kan ya, dalam artian bukan reseller lagi begitu ya.
1: Betul. Jadi kami produksi sendiri dan kami jadi akhirnya teman-teman disabel yang di lapangan. Itu bagian marketing itu ngambilnya di tempat kita.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat kita diambil terus dijual habis dengan harga yang beda lah, mereka kan harga reseller untuk teman-teman disabel. Kalau umpamanya di umum itu harganya beda juga karena kan mereka konsumen bukan reseller.
0: Oke, jadi harga reseller beda, harga konsumen untuk umum beda.
1: Betul.
0: Oh, mengatakan. Jadi ini kalau yang waktu dulu Cak Selamat kalau boleh flashback begitu ya ke belakang. Sebagai reseller itu berapa tahun sebelum akhirnya produksi sendiri?
1: Kita belum pernah jadi reseller kan dari awal kita bikin sendiri.
0: Oh, bikin sendiri, ya. Produksi sendiri, mengatakan. Oh, oke. Okay. Jadi yang untuk reseller tadi itu untuk yang orang lain mau bergabung begitu ya, mengambil ke Ines begitu. Betul. Namanya kenapa Ines Cak Selamat, ada filosofinya enggak?
1: Filosofi Ines itu adalah anak saya nomor 2 laki
0: perempuan sendiri.
1: Laki, semuanya laki jadi.
0: Semuanya laki. Pinten Cak Selamat?
1: 4.
0: Yeah. Oke, okay. Kemudian termotivasi yang perempuan cewek sendiri.
1: Betul, cewek sendiri dia.
0: Oke, jadi memang yang kalau kita punya usaha-usaha nama-nama itu memang termotivasinya dari keluarga ya Cak Selamat ya. Bisa jadi bisa dari anak, bisa dari orang tua, pokoknya orang-orang yang kita sayang lah ya, bisa jadi nama usaha ya. Mengatakan. Ya. Oke, jadi dari nama Ines baik. Luar biasa. Nah, di sini juga ada tim marketingnya nggih. Wonten Cak Koko. Nah ini kalau sehari-hari ini Cak Koko ini di apa namanya pabriknya Pia Ines ini selaku marketing kayak gimana sih jobdesknya Cak Koko kalau boleh diceritakan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, waalaikumsalam.
2: Neng Ayu.
0: Betul.
2: Saya berkecimpung di marketing Pia Ines nih sudah berjalan 1 tahun mbak.
0: Tahun ya.
2: Awalnya ya kan awalnya kan saya apa marketing ya kayak dealer sama marketing anu neng marketing apa
0: awalnya motor
2: sama ini apa produk ini apa
0: produk kecantikan ya. Elektronik seperti itu kan ya,
2: kecantikan.
0: Oh oke, okay. Akhirnya bergabung di Pia Ines
2: ya, apa dari marketing itu saya sempat jatuh ya sampai nganggur berpuluh-puluh tahun gitu neng. Pada akhirnya tahun 2015 saya bertemu sama ownernya.
0: Oh, nggih, luar biasa.
2: Kan di dalam berkecimpung di dalam suatu organisasi disabilitas di Surabaya. Saya berkeluh kesah, bercurhat. Ya apa, Pak? Aku iki nganggur. Saben apa ono kerjaan gawe aku. Ono nek kan gelem dodolan pi aku. Awalnya saya coba enggak? Coba neng. Saya coba. Ya awalnya coba 10 box, 10 box. Ya hari pertama sih agak lambat, penjualan agak lambat. Ya memang awalnya memang perkenalan.
0: Ya.
2: Setelah saya pakai trik untuk online, saya live TikTok setiap saya jual. Live TikTok, alhamdulillah.
0: Laris manis, Lajang untuk Cak Slamet sendiri. Nah, ini untuk mengumpulkan teman-teman disabilitas ini awalnya ketemunya itu dari suatu event mengaten atau iya dari media sosialnya jenengan begitu. Dibuka, ayo yang mau gabung sama Pia Ines, monggo seperti itu kah atau kayak gimana ini dulu ini Cak Slamet?
1: Awalnya dulu kita adalah perkumpulan disabilitas PPDI, perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Surabaya. Kebetulan saya sekarang sebagai wakil. Itu melihat betapa teman-teman disabilitas itu punya keluhan dan punya punya apa kesedihan yang sama. Dari selama ini kita berusaha, berusaha dan berusaha belum bisa mencukupi untuk keluarga. Akhirnya saya coba ke teman-teman, ayo coba deh ini usaha kita bersama. Ini bareng-bareng, tapi saya bilang kita jual pia ini bukan untuk belas kasihan. Jadi kita jual orang kasihan terus akhirnya kita beli karena kasihan, tidak. Kita harus menunjukkan bahwa ini menjualkan adalah rasa, bukan kasihan. Caranya gimana? Kalau orang beli terus dia beli lagi itu karena dia suka.
0: Baik.
1: Juga. Tapi kalau hanya kasihan cuma sekali beli selesai. Nah, itu yang kita enggak komen ke teman-teman. Jangan sampai jual kesedihan kita sebagai disabilitas. Tapi profesional, kita profesional jualnya seperti itu.
0: Baik. Keren ini apa namanya motivasinya nggih. Baik, kita jeda dulu nggih Cak Slamet. Untuk kumandang adzan zuhur mengaten caning tetep nang kene ae ya. Awak dhewe nang kumandang adzan zuhur dhisik gawe wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.

0: Nggih, caning kita tansih wonten dialog UMKM Pro 4 RRI Surabaya mengaten nggih kagem edisi dinten Minggu kalender 13 Agustus 2016 mengaten wonten Cak Koko ugi Cak Slamet mengaten nggih saking Pia Ines Surabaya. Ini usaha dari disabilitas untuk disabilitas yang sudah ada sejak tahun 2015 mengaten nggih caning. Nah, lajeng Cak Slamet untuk setiap harinya ini produksinya berapa banyak biasanya?
1: Untuk produksi kami targetkan per hari itu adalah 10 sampai 50 box per hari.
0: Dengan satu box menika isiane pun pinten? Berapa
1: satu boxnya itu kita buat yang isi 12 itu harganya 18.000.
0: Berapa tadi? 12.000. 12 piece harganya 18.000.
1: Yang isi 10 18.000, yang untuk isi 12 itu 21.000.
0: Oh, ngaten. Jadi ada dua macam nggih. Nggih wonten dua varian yaitu ada yang box isi 10 18.000 dan yang isi 12 piece ini
1: 21. Tapi ada beberapa pelanggan yang mintanya dikurangi harganya. Apa tuh isinya? Jadi untuk biasanya untuk acara hajatan.
0: Oh,
1: jadi
0: ngaten.
1: Minta isinya sedikit isi 6 atau isi 8.
0: Oh.
1: Kalau yang isi 6 itu kita kan jualnya 13.000. Nah, itu minimal untuk 50 box minimal kita layani untuk yang isi 6. Kalau yang isi 8 itu kita jualnya adalah 15.000. Jadi tergantung kadang sesuaikan dengan budget mereka juga.
0: Oh, ngaten. Ini biasanya untuk hajatan seperti kayak oleh-oleh jamaahnya mengaten nggih, oleh-oleh keluarganya seperti itu. Biasanya pun ini untuk nikahan seperti itu atau apa tasyakuran biasanya?
1: Biasanya untuk ini Neng, untuk hajatan seperti apa kayak yasinan.
0: Oh.
1: Yasinan ada yang hajatan itu baru tapi
0: ini
1: kan itu juga ada tapi yang isinya yang full 12 ya mintanya full.
0: Oh, nggih. Lajeng kalau untuk rasa-rasa, ini Cak Slamet, apa saja ini varian rasa-rasa pianya?
1: Varian rasa-rasa itu kita lebih explore ke masalah original kacang hijau, terus untuk anak muda kita siapkan coklat dan keju.
0: Oke.
1: Untuk pesanan khusus lagi untuk orang jamaah haji dan umroh, biasanya kita siapkan untuk madu kurma, pia madu kurma.
0: Oh begitu, jadi isian pianya itu madu sama kurma. Oh, spesial untuk haji umroh mengatan nggih.
1: Sama lebaran. Biasanya.
0: Lebaran, Ramadan mengatan nggih, Cak Slamet nggih. Jadi ada original, keju, coklat dan spesialnya ini madu kurma.
1: Betul.
0: Oh, baik. Berarti oh, ngatan. Biasanya kalau untuk yang madu kurma keluarnya cuman momentum aja kali ya.
1: Tentu, dan itu pesenannya kan minimal 50 box.
0: Oh,
1: dan harganya cukup spesial karena boxnya juga beda, isinya beda, semuanya lux itu, jadi eksekutif dia 45.000.
0: Oh, baik. Jen. Nah, untuk pegawai berarti total berapa Cak Slamet sampai saat ini?
1: Gini, untuk pegawai yang tetap kita ada 3 orang. Marketing kita ada 3 di lapangan. Nah, terus untuk totalnya semuanya yang tetap itu ada 6.
0: Oke.
1: Kalau ada pesanan banyak gimana? Kalau ada pesanan banyak biasanya kami ngundang teman-teman disabel yang lain yang ingin bergabung usaha di tempat kami.
0: Baik.
1: Kalau tidak kata tempatnya jauh dia nggak bisa datang ke tempat kita, kita arahkan ke tetangga kita kanan kiri yang sudah kita kasih pelatihan.
0: Oh, mengatakan. Jadi untuk yang produksi 3 orang, marketing di lapangan 3. Tapi kalau lagi membludak, nanti diarahkan untuk teman-teman disabilitas yang lain dipanggil ke rumah mengatakan gih.
1: Betul.
0: Ini di mana toh Cak Selamat untuk home produksinya?
1: Home produksinya di Kendang Sari, Gang 9 nomor 26A.
0: Oh, baik. Di sana tempatnya. Ya, baik-baik. Jadi ini kalau seandainya ada pelanggan yang mau datang ngambil gitu boleh ke sana
1: Boleh,
0: ya.
1: bisa. Tapi saya sarankan untuk telepon dulu karena apa? Karena bertabrakan dengan pesanan yang lain biasanya. Kalau kita alhamdulillah tidak sampai stok. Jadi hari ini kita produksi, hari ini kita habis. Jadi enggak sampai.
0: Oh, enggak sampai
1: inap. Kirim-kirim enggak ada, kita langsung habis satu hari habis.
0: Mengatakan.
1: Jadi 50 box itu harus habis hari ini.
0: Hari itu juga.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bahkan mungkin pengalaman dari marketing yang telat-telat terus ya, kita malah terlambat ya. Dia malah permintaannya cepat, kita yang agak terlambat.
0: Tadi Gang 9 nggih Cak Selamat nggih?
1: Ya, betul.
0: Kendang Sari Gang 9 nomor berapa ini?
1: 26A.
0: Nomor 26A. Nah, ayo Cak Ning monggo dilarisi nggih. Jadi ini yang mau untuk sehari-hari, cemilan sehari-hari boleh, atau mungkin buat pesanan resellernya pun juga boleh, monggo terbuka. Mengatakan nggih Cak Selamat, nanti ada harga spesial buat resellernya. Nah, seperti itu, baik, luar biasa. Berarti ini apakah sudah masuk di kayak marketplace begitu? Atau belum?
1: Marketplace sudah, Neng. Jadi ada beberapa yang kita sudah coba. Tapi untuk sementara ini kita off dulu karena melayani yang ada ini kita dulukan dulu, untuk teman-teman reseller ini kita dulukan dulu.
0: Oh, baik. Jadi memang ini untuk reseller, untuk teman-teman yang ingin menjadi kepanjangan dari Cak Selamat begitu ya. Nah, ini bisa langsung saja ngambil begitu. Jadi sama-sama golek rezeki nih mengatakan nggih Cak Selamat. Nggih, baik. Nah, untuk seperti PIRT, BPOM, halal, apakah sudah diproseskan, Cak Selamat?
1: Alhamdulillah, semua sudah sesuai standar, Neng. Jadi, BPOM, terus PIRT, halal, itu tiga item itu yang wajib kita punya. Alhamdulillah, kita sudah lampauin itu.
0: Nah, alhamdulillah. Baik, kedepannya apa harapannya, Cak Selamat? Mungkin punya home produksi sendiri yang memang khusus untuk produksi, bukan rumah di mix rumah tinggal seperti itu. Pengennya punya kafe atau kedai demikian, Cak Selamat, monggo.
1: Betul. Harapan kami yang jelas kami ingin berkembang pesat.
0: Amin.
1: Tapi berkembangnya kami adalah sejalan dengan teman-teman disabilitas. Jadi suksesnya kami juga harus suksesnya disabilitas juga, dengan cara memang sekarang ini masih tempatnya di rumah tinggal, tapi kedepannya kami ingin punya tempat sendiri. Nggak tahu nanti bagaimana caranya, kita mencari tempat produksinya, dan untuk teman-teman disabilitas lebih mudah aksesnya untuk bekerja di sana gitu.
0: Amin.
1: Nah, itu yang kedepan memang target kita sih masih Surabaya ini nanti. Harapanku bisa di cover oleh Mas Koko sebagai
0: marketing
1: CEO marketing ya. Dia tidak eksekutif dia. Jadi luar biasa pendapatannya juga. Saya ingin beliau yang handle, saya pindah ke kota lain, mungkin bisa mengembangkan di kota lain seperti Jakarta.
0: Oh, begitu. Jadi nanti akan pindah dari Kendang Sari dong ya?
1: Tempat enggak, cuman tugas saja pindahnya ke sana. Jadi berbagi tugas, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta.
0: Baik.
1: Tapi dengan bendera yang sama.
0: Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih untuk sharing-sharingnya siang hari ini. Cak Selamat, Cak Koko. Mudah-mudahan laris manis.
1: Amin.
0: Dan lancar selalu. Apalagi ini untuk memberdayakan teman-teman disabilitas juga. Begitu,
1: amin.
0: Ya, aku memang Cak Neng ya. Ono sharing-sharing tokoh Pia Ines Surabaya. Yang ada di Kendang Sari Gang 9. Seperti itu. Ini kalau mau bisa langsung saja searching Pia Ines di Google juga ada nggih. Nah, langsung saja dilarisi seperti itu. Pia Ines INEZ ya, Cak Ning, enggak pakai S ya, tapi pakai Z. Ya wis iku mang, Cak Ning ya, muga-muga ana manfaate gawe sampean kabeh dan juga bisa menginspirasi kita semuanya. Tak akhiri gawe dialog UMKM kali iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek pergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane krasa abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Awak dhewe cek mlaku nang Tanjung Perak siang edisi dino Minggu 23 Agustus 2016 cak ning saiki mlebu nang sing jenenge musik informasi ya. Musik informasi gawe sampean kabeh cak ning di mana siang hari ini kita akan update dulu informasi perkiraan cuaca gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare ya. Awan iki sampai sore caning diprakirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Pengine diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Dini hari diprakirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udara nang kisaran 12 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara nang 37 sampai 100%, angine teko arah timur laut barek kecepatan 5 sampai 39 km per jam. Informasi niki dipersembahno teko prakirawan BMKG Juanda. Sedangkan kawe wilayah Pemuda dhewe caning ya awan iki merapat nang jam 12 punjul selawi menit ke pantau lagi cerah. Informasi arus lalin ke pantau rame lancar. Sugeng siangnya gawe sampean kape derek sing lagi ayatun ini ya utawa gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM. Terus yang gabungan pisan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital ya. Sing terang duwe aplikasi nih RRI langsung aja download utawa unduh nang Play Store barek App Store jenenge RRI Digital. Tal ngene ya Cak Ning. Awak dhewe cek iso terus bersilaturahmi via udara. Nih gabungan ya, polae kan iso digonang dinang dine apa ku jenenge streaming ya utawa aplikasi. Jadi kalau kita ini mau bepergian di luar kota Surabaya sing sekirane ya gelombangnya atau frekuensi niki wis gak iso nyaut mana, nah iki iso gabungan via aplikasi RRI Digital. Nah kita dimudahkan dengan aplikasi ya, satu untuk semua. Oke, sugeng siang sakabehane sing ana nang kawasan Surabaya Raya, Madura, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya juga apa kabar siang hari ini ya. Terus sing ana nang kawasan Jombang, Mojokerto, Kediri, Galek, Tulungagung juga selamat siang semuanya. Di kesempatan siang hari ini barek Ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak siang sampai sore kok ya Cak Ning ya. Lanjut nang DP1 ya utawa part 1 tadi pagi ana sing jenenge Cak Chandra sing wis ngancani sampean kabeh nang Tanjung Perak pagi. Terus saiki dilanjut bare aku dhewe ngene ya toh. Di informasi no berbagai informasi-informasi ringan terus dibarengi pisan bare tembang-tembang campur sari awan iki. Ini ngomong no soal tradisi kuliner ya Cak Ning. Nah iki ono sing jenengi tradisi Malamang didorong jadi warisan kuliner. Jadi tradisi Malamang iki terus didorong gawe tetap urip nang tengah masyarakat sekaligus dadi bagian tokoh kekayaan gastronomi Kota Padang. Pelestarian tradisi iku mang dinilai penting supaya keterampilan gawe lamang tetap dikenal lan diwarisno nang generasi muda. Staf ahli Wali Kota Padang bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan Syahrial Kamat nyatakno tradisi kuliner lokal duweni peran dalam memperkuat identitas budaya daerah. Menurut E, Malamang gak mek berkaitan barek panganan, tapi yo mencerminkan budaya dan adat yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau. Menurut E, jane kegiatan Malamang sing nglibatno masyarakat iso dadi salah siji cara memperkenalkan maneh tradisi nang generasi muda. Selain mempertahankan cara pengolahan secara turun-temurun, inovasi rasa dan penyajian juga dapat dilakukan tanpa menghilangkan cita rasa autentik Minangkabau. Syahrial berharap tradisi Malamang gak berhenti pada kegiatan nang tingkat kelurahan.
DIY yang mendorong kegiatan serupa esok dikembangno sampai tingkat kecamatan nang kutha Padang ya, sehingga semakin banyak generasi muda yang mengenal dan memiliki keterampilan membuat lamang. Nah, pelestarian tradisi Kemang yo sejalan dengan upaya pemerintah Kota Padang memperkuat sektor pariwisata dan kebudayaan melalui sejumlah program unggulan, diantaranya Padang Rancak dan Jelajah Padang, sing mendorong pengenalan potensi budaya dan kuliner daerah.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalih sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Krembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya.
2: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
1: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
2: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: tahu nih gak sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok bien ambil sampean.
1: Ora iso, Mas.
0: Apa oto, Dek? Waktu itu kan hubungan kita ini indah, toh?
1: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
2: Intermezzo.

Iya, Caning, nek ngomongno kuliner, iki ana panggonan kuliner nang Surabaya sing isok sampeyan coba, ya. Ana sing arane Sontoloyo Gubeng. Iki menawarkan beragam masakan khas Jawa, barek racikan bumbu tradisional sing kaya rasa. Konsep panggonane iki mengusung suasana pedesaan Jawa, lengkap barek bangunan bergaya klasik lan area makan sing ombo. Dadi niki cocok gawe bersantap barek keluarga maupun teman. Nah, beberapa menu andalane yaiku ana sego empal gepuk, sego paru sontoloyo, sego lodeh, tahu petis, tahu walik sampai babat gongso. Sementara pilihan minuman iki ana wedang jahe, es keraton lemon, kopi ireng, es jeruk, barek es coklat nona. Rega panganan iki dibanderol mulai sekitar 10.000-an, terus ombenane dibanderol mulai 6.000-an ya. Iki lokasi ini anak nang Dalan Nias nomor 60 Gubeng Surabaya. Anak pisan sing jenenge Ngastina. Jadi kayak pecinta masakan khas Jawa Tengah. Ngastina iki sok dadi pilihan menarik. Restoran iki memadukan konsep tradisional dengan sentuhan desain modern sehingga menghadirkan suasana makan yang nyaman. Menu sing tersedia iki cukup beragam ya, mulai tekok soko liwet, soto kudus, ayam kalasan, nasi langgi, tahu pong, gimbal, sampai telur bacem. Pilihan ombenane iki ya beragam, kaya es campur, es kacang ijo, es kutir, es kelopo, bare es teh jeruk nipis. Rego panganane nang Ngastina iki mulai tekok 7.000-an ya, mulai ini loh ya. Sementara ombenane iki ya padha ya, mulai dibanderol hingga mulai 7.000-an. Terus mari ngono ana Kartiko Heritage Caning, dadi iki memadukan konsep tradisional dan suasana elegan. Interior iki yang estetik menjadikan tempat ini tidak hanya cocok untuk menikmati hidangan tetapi juga menjadi lokasi favorit untuk bersuah foto. Tadi restoran ini Cak Ning menyajikan aneka makanan ya, ono nasi segara, nasi pecel kerawu, nasi rawon, nasi soto daging babat, sosis solo hingga lumpia goreng. Untuk minuman tersedia wedang jahe, lemon tea, kopi susu hingga berbagai pilihan lainnya. Nah, iki ono nang Dalan Raya Dharma Permai nomor Permai Siji nomor 45 hingga 47 Pradah Kali Kendal Dukuh Pakis Surabaya. Jadi ketiga tempat makanan tadi ini menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda, mulai tekok suasana tradisional yang kental hingga sajian khas Nusantara dengan cita rasa autentik.

0: Poro jam siji awan, tak informasi no cak ning terkait barek wali kota Mojokerto Ika Puspita Sari nyampe no kunci sukses pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial perlinsos digital nang wilayahi terus nunduh no trending positif. Keberhasilan iki gak lepas tokoh peran serta RT RW sebagai wadah ngejak masyarakat melu pendaftaran lan pembaharuan data perlinsos secara langsung. Nyandak kabar liyane, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Trenggalek nyalurna 34.000 liter banyu resik nang sejumlah wilayah kedampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatakno, distribusi iki diutamakno nang 10 wilayah diantarane Desa Karangsoko, Sukorejo, Barek, Karangayam. Iku mangsane woro-woro jam siji awan bare aku ning ayu keteman maning kok nang woro-woro jam loro awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning nang mlaku-mlaku edisi Minggu kali iki tak ajak sampean kabeh menikmati keindahan Pantai Pacar, surga tersembunyi di pesisir selatan Jawa Timur. Nah, iki kira-kira nang di panggonane ya. Jadi, ini ngomongno tentang wisata pantai nang Jawa Timur, akeh sing mungkin langsung kelingan ya, barek Pantai Papuma utawa Pantai Balekambang. Tapi gawe sampean kabeh sing pengin suasana tenang, pemandangan eksotis ya, Pantai Pacar iki merupakan destinasi sing patut dikunjungi Cak Ning. Nah, ana nang Kabupaten Tulungagung, pantai iki nyimpen pesona alam sing dialami. Mari ngono adoh teko keramaian ya. Paduan tebing karang, pasir putih, barek swara deburan ombak menjadikan Pantai Pacar sebagai pilihan menarik bagi pecinta wisata bahari. Nah, Pantai Pacar iki ana nang Desa Pucang Laban, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung. Perjalanan menuju pantai iki cukup menantang, polai medan iki sing dialami ya. Awak dewi kutu nglewati dalan berliku dan beberapa jalur menanjak yang dikelilingi pepohonan hijau. Meski demikian, usaha kemang bakal terbayar lunas saat marini onok nang lokasi. Nah, ni awak dewi teko pusat kota Tulungagung, jarak iki sekitar 35 km. Terus isok ditempuh barek waktu sekitar 1,5 jam ya. 1,5 jaman perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Disarano gawe nggunakno sepeda motor utawa mobil dengan kondisi prima, mengingat medan jalan yang cukup sempit dan berbatu di beberapa titik. Nah, Cak Ning, samarine nang Pantai Pacar ya. Nek wis tutup merono, awak dhewe bakal disambut barek hamparan pasir putih sing lembut dan air laut biru kehijauan yang jernih. Salah satu daya tarik utama Pantai Pacar yaiku keberadaan tebing-tebing karang sing menjulang nang sekitaran pantai. Tebing iku mang ngewenehi kesan eksotis sekaligus menambah nuansa alami dari pantai ya. Tak hanya itu, Pantai Pacar ini juga memiliki sebuah air terjun kecil yang langsung mengalir menuju bibir pantai. Nah, air terjun iki Cak Ning menjadi keunikan tersendiri yang jarang ditemui di pantai-pantai lainnya. Mulai aliran banyu iki cukup jernih sehingga banyak wisatawan yang memanfaatkannya untuk bermain air atau sekedar bersantai menikmati kesejukan alam. Suasana nang Pantai Pacar iki jek tergolong sepi, tur yo adoh teko hiruk pikuk wisatawan utamane nang dina biasa. Kondisi iki nggawe cocok gawe awak dhewe sing pengen menikmati ketenangan atau berfoto tanpa gangguan keramaian. Akeh aktivitas menarik Cak Ning sing iso awak dhewe lakokno nang Pantai Pacar ya, engko tak sampekno opo-opo ae. Apa iki arane aktivitase, terus tips-tipse iki ya apa ngono ya nek berkunjung nang Pantai Pacar. Nang kok ya tetep nang mlaku-mlaku Pro Papat RRI Surabaya.

0: caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ana gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin, cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi caning nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Nah, awak dhewe cek nang mlaku-mlaku ya caning edisi awan iki. Bare aku ning Ayu Arta ya, tak ajak nang Pantai Pacar Tulungagung caning. Iku mah aktivitasnya beragam ya. Nek nang Pantai Pacar iku awak dhewe isok sing jenenge dolanan banyu renang ya. Masih yo ombake nang Pantai Pacar iki cenderung luwih gede. Awak dhewe iso menikmati kesegaran air laut di tepi pantai ya, tapi harus senantiasa berhati-hati dan jangan berenang terlalu jauh, utamane pas ombak sedang dan juga tinggi seperti itu. Terus mari ngono ana sing jenenge berfoto nang spot menarik Cak Ning. Dadi pantai iki duweni akeh spot foto menarik, mulai tekok tebing karang, air terjun mini hingga hamparan pasir putih, pemandangan alam yang indah, dadekno latar sempurna gawe mengabadikan momen liburane awak dhewe. Terus mari ngono isok sing arane berkemah di pinggir pantai ya. Sing senengane kemah, Pantai Pacar iki tempat yang ideal ya untuk mendirikan tenda. Suasana malam di pantai ini sangat menenangkan, ditemani suara ombak yang merdu dan langit penuh bintang. Terus mari ngono menikmati matahari terbit dan juga terbenam ya. Pantai Pacar iki menawarkan pemandangan matahari terbit dan juga terbenam yang menakjubkan nggih. Awak dhewe sok teko isu utawa sore hari untuk menyaksikan keindahan langit yang berubah warna dengan gradasi yang cantik. Nah, kiat-kiate caning nek dhewe pengen merono ya toh. Nah, awak dhewe iki iso nggunakno kendaraan dalam kondisi baik. Dan pastikan bahan bakar penuh sebelum berangkat. Nggawa bekal mangan ngombe, ojo sampai kelalen, tapi ojo wedi ya. Ono warung-warung nang kono ya, tak perlu takut nek dhewe iki lali tak kesusu ngono ya to. Pole nang kono ono warung-warung sing berjejer di dekat pantai. Terus mari ngono kenakan alas kaki yang nyaman untuk menjelajahi area pantai dan tebing. Selalu jaga kebersihan dengan membawa pulang sampah sendiri agar keasrian Pantai Pacar tetap terjaga. Wak dewi sok teko isu utawa sore hari gaya menikmati pemandangan terbaik serta suhu yang lebih sejuk ya. Jangan pergi di siang hari, gosong ya. Ya gosong ya, singonok gosong. Tadi ini sok isu utawa ini ya menjelang senja alias sunset ngene iku ya ta. Selain menikmati pemandangan alam dan juga air terjun, awak dhewe iso mendaki tebing karang nang sekitar pantai untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas ya. Dari atas tebing, panorama Pantai Pacar terlihat semakin memukau dengan hamparan laut biru yang seolah tak berujung. Ya apa? Tertarik mrene? Nah, langsungnya diajak tangga teparo, sanak family dan juga keluarga terkasih berbondong-bondong ke Pantai Pacar Tulungagung.

0: Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Ore bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Ore.
1: Bu, Ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
2: Metu nang di sele? Udan-udan kok ngene kok metu?
1: Biasa Bu, apa ini ngopi nang warkop?
2: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
1: Lah lah apa sih Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
2: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
1: Walah, ngono ta Bu?
2: Iya le, awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh barek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Paye woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta. Jakning bulog cabang Mediun nyalurno 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat utawa KPM sing ana nang wilayah Kutha Mediun, Kabupaten Mediun bare Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang bulog Mediun Agung Saryanto nyatakno bantuan iki diharapno isok mbantu perekonomian masyarakat lewat bahan pangan sing layak dikonsumsi.

0: Nyanda, kabar liyane, PT Kereta Api Indonesia Persero dawuh pitu Madiun ngadakno pengobatan gratis sing gunakno kereta kesehatan gawe masyarakat sing ono nang sekitare stasiun Gendengawi. Manajer Humas KAI dawuh pitu Madiun Tohari nyatakno pengobatan gratis iki dadi salah siji bentuk kepedulian lan tanggung jawab sosial sing utamakno peningkatan kesehatan masyarakat. Iku mang derek woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning ana salah siji rest area nang dalan tol, ya iku lebih tepate ana nang dalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat utawa Kutepat ya. Iki sing fungsine gak mek sebagai apa ya? Gak mek sebagai rest area atau ini untuk pelepas penat ngene ya. Tapi ono inovasi sing menghadirkan pengalaman berbeda gawe para pengguna jalan. Nah, PT Hutama Karya Persero lewat anak usahane PT Hutama Marga Waskita Hamawas menghadirkan galeri budaya nang tempat istirahat dan pelayanan TIP kilometer 99. Kehadiran fasilitas iki gawe pengguna jalan gak mek sekedar beristirahat, tapi yo isok mengenal kekayaan budaya Sumatera Utara. Inovasi kumang caning bahkan mendapat penghargaan tekok Museum Rekor Dunia Indonesia MURI sebagai tempat istirahat lan pelayanan dalan tol pertama sing duweni galeri budaya. PLT Eksekutif Vice President Sekretaris Utama Karya Hamdani nyatakno, penghargaan iku mang dadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi pelayanan gawe masyarakat. Nah, Direktur Utama Hamawas Dindin Solahuddin nyatakno, galeri budaya nang TIP kilometer 99 sengaja dirancang gawe ngewenehi pengalaman sing luwe tekok sekedar tempat singgah. Menurute, Sumatera Utara duweni kekayaan budaya yang sangat beragam, sehingga potensi kumang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk pengguna jalan yang melintas di tol Kutepat. Nah, dia yang menambahkan keberadaan galeri kumang Cakning diharapno mampu dadekno perjalanan pengguna jalan duweni pengalaman baru. Dalam proses pembangunane, Hamawas menggandeng berbagai pihak, mulai tekok komunitas, tokoh masyarakat, budayawan, sampai pegiat sosial nang Sumatera Utara. Kolaborasi kumang dilakokno gawe mengintegrasikan unsur budaya dan kearifan lokal ke dalam pengalaman perjalanan pengguna jalan tol. Dengan konsep ini, rest area gamek sekedar dadi fasilitas pendukung perjalanan, tapi ya uga ruang edukasi lan pengenalan budaya daerah.

0: Halo, Le.
1: Piye to Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

arek pro papa RRI Surabaya gawe edisi dino minggu 23 Agustus 2016. Cek ngomong no soal rest area ya, sing ono nang Sumatera Utara Cak Ning. Ini tempat kalau mungkin biasanya kita ini di rest area ya, sing pasti ini kan akeh tenan panganan nih ya. Oke, mari ngono selain tenan-tenan itu juga biasanya ada pojok UMKM. Terus mari ngono ono sing arani toko oleh-oleh ngono ya kan. Nah, tapi nang kene iki Cak Ning nang tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat alias Kutepat ya, yang ada di Sumatera Utara ini itu menghadirkan galeri budaya. Nah, tadi nih awak dewe iki sembari beristirahat, sembari mungkin makan minum ngono ya. Nah, iki isok nontok galeri budaya sing nang kono. Tadi ini dalam proses pembangunane ku mau disebut no ya, nih Hamawas iki menggandeng berbagai pihak, mulai tokoh komunitas, tokoh masyarakat, budayawan hingga pegiat sosial di Sumatera Utara. Nah, Cak Ning, nang galeri budaya nang TIP KM Songo-Songo iki menghadirkan sejumlah ruang sing memperkenalkan keberagaman budaya Sumatera Utara pastine ya. Salah sijine yaiku ono galeri Singgah Daya sing menampilkan panel infografis mengenai berbagai suku dan budaya. Nah, awak dhewe iki sok melihat artefak, alat musik tradisional hingga informasi mengenai rumah adat. Berbagai materi kumang dikemas agar mudah dinikmati oleh pengguna jalan dari berbagai kalangan. Onok maneh main exhibition sing menghadirkan cerita rakyat tekok Kabupaten Batubara. Awak dhewe bakal iso menikmati zona media interaktif sing menyediakan permainan edukatif termasuk permainan memanah dan juga magnifier finding Kamarudin. Sampai kono ya Cak Ning. Pada aspek edukasi, keberadaan galeri budaya iki yo diarahno gawe mendukung pemberdayaan masyarakat serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol BPJT unsur masyarakat Tulus Abadi menilai konsep iku mang isok dadi contoh gawe badan usaha jalan tol liyane untuk menghadirkan inovasi pelayanan dengan mengangkat potensi daerah. Menurut konsep serupa dapat dikembangkan oleh badan usaha jalan tol lainnya dengan menyesuaikan karakteristik serta kearifan lokal di wilayah masing-masing. Nah, dengan hadire Galeri Budaya TIP KM Songo-Songo diharapno gak me dadi tempat singgah sementara, fasilitas iki yo bakal dadi ruang edukasi dan interaksi masyarakat khususnya generasi muda untuk mengenal sekaligus mengapresiasi keberagaman budaya Sumatera Utara. Nah, konsep iku mang Cak Ning duduhno nek perjalanan nang jalan tol ternyata bisa menawarkan pengalaman yang lebih luas. Pengguna bisa dapat beristirahat, menikmati fasilitas sekaligus mengenal cerita dan kekayaan budaya daerah yang mereka lewati. Nah, iki ono nang Sumatera Utara Cak Ning. Lebih tepatnya ono nang jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat KM Songo-Songo ya, kilometer 99. Ya, mudah-mudahan lah ya, rest area lainnya di Jawa ini juga demikian. Tadi ini gak mek sekedar tenan-tenan makanan dan minuman saja. Gak hanya musola, tidak hanya toilet ya. Tidak hanya mungkin apa ya biasanya ya, pom bensin ya toh. Tapi juga disediakan atau dibangun galeri budaya. Nah, nang kono kan awak dhewe iso nontok-nontok ngono kan. Nek sekirane gawe warga sing berkunjung di daerah tersebut gak sempat mlaku-mlaku, gak sempat eksplor, gak sempat rono-rene. Nah, pas perjalanan mudik balik atau berangkat, nah kita bisa melihat-lihat nang galeri budaya iku mang ya toh. Kayak ngono. Nah, ini bagus ya. Diterapkan di berbagai macam rest area di sini, ngono ya Cak Ning. Iku mang ya, ana rest area yang bukan cuma tempat istirahat
ada galeri budayanya. Sampai-sampai iki meraih rekor MURI ya, Cak Ning ya. Jadi jalan tol Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutai Pat, Sumatera Utara iki juga meraih MURI ya, Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai tempat istirahat dan pelayanan jalan tol pertama yang memiliki galeri budaya.

0: Cakning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cakning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo dudu santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Hah, baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu?
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
3: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
4: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macem-macem penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem nang cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. 4. Gangguan sistem kekebalan tubuh. 5. Masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liyane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
5: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
6: Lho, Neng, Neng. Aduh, sampean niku. Ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lho nang kampung awake dhewe.
5: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
6: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
5: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
6: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
5: Iya
6: supaya kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas tekok banjir.
7: Jane wancine kumandang adan asar gawe wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.

Paye woro-woro jam telu awan bareng aku Neng Ayu. Cak Neng, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Situbondo ngeluncurno program SIM Pelajar utawa SIMPEL sing gabungno edukasi keselamatan berlalu lintas salah siji ngekei pemahaman proses pengurusan SIM. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno program SIMPEL iki ngejak kalangan pelajar melek disiplin berkendara sekaligus ngurangi ongko laka lantas nang wilayahi.

Kabar liane terkait Mbak Rek, pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas jangkauan akses layanan kesehatan masyarakat. Salah sijining luncurna program Jember Cinta Kesehatan JCK. Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah TP3D Bidang Kesehatan Kabupaten Jember Ulfa Elvia nyatakno, program iki mampu jangkau sekitar 10.000 penerima manfaat kabeh lapisan masyarakat lewat program kesehatan mulai pengobatan gratis, bantuan alat medis, penunjang, lan penanganan bedah katarak. Iku mang caning woro-woro kawe jam telu awan ya, bare aku ning Ayu Arta.

Caning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Dilanjut, mari aku ning Ayu Arta Cak Ning ya, nang kesempatan kali iki tekok Tanjung Perak siang di switch ya, nang Tanjung Perak sore lo ya apa. Kurang apakah diriku ini ya kan. Uji sawangane rong dino ya, dua hari, hari ini sama hari besok. Iya toh ya toh, sing jam-jame iki sik panjang ya, duwa. Mang Cak Chandra jam subuh ya, subuh sampai jam 11. Nah aku saiki jam 11 sampai jam 5 sore. Mantap ya. Oke, ketemu nang koyang dangdut derek ya. Koyang dangdut lekong tenan. Kau edisi tino opo saiki. Dinane tino minggu ya derek ya. Harinya hari Minggu 23 Agustus 2026. Yuhu yuhu. Singarepe gabungan, singarepe request lagu-lagu dangdut tak sumangga no ya, kayak biasa nih. 5462961 utawa sok gabungan nang lain wiane Pro Papat RRI Surabaya.

0: adiknya tercinta ya, Yesa Octavia dengan Laut Kidul. Yuhu. Ini lagunya Denny Caknan di cover dengan cantik oleh Yeni Inka dan juga Yesa Octavia. Ya apa, Jos Cis. Oke. 089602. Yuk cus, goyang dangdut.
1: Yang dangdut leko tenan.
0: Monggo Bu Sari Sejati.
1: Sehat neng, ya Allah lembur neng, semangat neng.
0: Ya nge, matur nuwun. Lagune napa niki Bu Sari?
1: Terlena.
0: Salam kagem sinten.
1: Sedoyo mawon pendengar setia tanpa kecuali. Kanggo neng Ayu, semangat sehat neng.
0: Amin. Matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam. Monggo. Yuhu.

0: goyang dangdut.
1: Goyang tenggel, goyang tenggel, oh asiknya. Goyang tenggel, goyang tenggel.
0: Cukup. Suaranya sampean entek. Ojo dipeksa, engkau tambah entek. Nek entek engkau golek nang di suarane iku.
1: Masih canceng entek.
0: Engkau nek entek golek nang di, aku wedi nek entekan.
1: Masih canceng kalau mau mari, perlu mau mari. Kenal sal mau.
0: Oce, Ning Dian sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana cuaca di Gresik hari ini?
1: Adem ayem
0: tentrem, kemari Palo Cinawi.
1: Mau mari keliling desa saiki nang Lumajang.
0: Iya, mancol selimut nang Lumajang. Ya. Ciatoi.
1: Mau mari jalan-jalan, mau mari ngawal keliling desa.
0: Lah iya mangkak no iku. Nang Surabaya ya dina iki ya akeh pawai kok ya.
1: Iya.
0: Lagune apa goyang senggol ya?
1: Oke.
0: Salame gawe sapa?
1: Ya kanggo kabeh ning sing ngono goyang dangdut. Kanggo ning Ayu Arta sing Ayu dhewe tak perbapat tono tunggal.
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dipotong makam Bina untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.
0: Amin.
1: Mulai hati-hati matur.
0: Sami-sami.

0: Dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Ence, sugeng sonton kalian cak wasis.
1: Sugeng sonten Mbak Ayu.
0: Angge, sugeng sonton ugi.
1: Pipun, wartanipun sehat.
0: Pangestunipun, sae.
1: Kula badhe kegono lagu.
0: Monggo lagune napa niki?
1: Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan.
0: Rama irama nggih.
1: Nggih.
0: Kagem sinten salame?
1: Kagem Pang Kopar, kagem Pang Toto, kagem Abamul, apa Parno, Neng Ella, Cak Wandi, dan Bu Sari.
0: Oke, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, monggo-monggo. Tolong dikecilkan nggih volume radionya ya. Anda-anda semuanya bisa mendengarkan suara saya dari gagang telepon ya, dari gagang telepon ya. Cek no kupingnya penyiare tidak sakit. Halo halo, goyang dangdut.
2: Leko tengam
0: yuhu. Yuhu ada Bang Kobar mojo, Sari mojo, kudo. Ya pangestu baik.
2: Itu harus sehat Mbak Ayu. Yang paling terus abasis ya.
0: Iya.

0: Pandura.
1: Oke, dicarikan cover yang lainnya ya Bang Kobar.
0: Dari Adela kan ada.
1: Oh iya, betul. Soalnya Mang Romanya Ramane sing sudah diminta.
0: Nah, minta apa sih?
1: Betul. Ya, salamnya buat siapa ini, Cus?
0: Apa Parno dan Mama Fikri? Kak Irsat, Minasia, Mbak Lulu,
1: Siti,
0: Kak Toto, terus Neng Iin, Neng Ratno,
1: Kak
0: Mul, dan tadi ya Neng Dian ya. Ya udah, itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Mbak Ayu.
1: Sami-sami, monggo Bang Kobar, makasih ya. Ayo maneh 5462961 boleh, atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro4 ya. Di sore hari ini masih bersama saya Ayu Artang ya derek. Tak kancani sampai angkuk merapat nang jam 5 sore pasti ini ya. Yuhu, digoyang dangdut, leko tenan. Kalau nggak ada kita ke lagu lagi nggih. Kalau belum ada yang kring kring halo halo sepedaku halo halo. belum ada nampaknya, kita ke lagu dulu yuk. Iki lagu barunya si Neng Happy Asmara ya, berkolaborasi bareng Sio Sandi. Yaitu ada Raiso Ngapusi Loro Caning. Sakno.

Ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya, Bu, ben iso dadi pahlawan?
1: Walah, Lele. Dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to, Le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu, Le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono, Le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Oke, ana Rama Irama ya, barek kerama Cak Ning sing wis tak puterno gawe sampean kabeh. Spesial untuk Cak Wasis yang ada di kawasan Gresik tadi ya, yang sudah gabungan via WA ya. Ayo monggo sing arepe gabungan maneh Cak Ning, Cek Dowo ya, kebersamaan awak dhewe masih panjang hingga nanti merapat di jam 5 sore. Tak sumangga 0546-2961. Utawa esok gabungan nang lain WANI Pro Papat RRI Surabaya 08 sejenis ping 08 ya. Di sore hari yang cerah ceria kali ini merapat di jam 3 lebih 53 menit kawasan Pemuda kepantau cerah, info lalin kepantau rame lancar. Sugeng sontane gawe sampean kabeh sing lagi tune in utawa gabungan ya. Nang gelombang 106,8 FM barek 585 AM Pro Papat RRI Surabaya. Baik itu yang mendengarkan lewat gelombang analog, kemudian streaming maupun aplikasi RRI digital ya. Sedurung dua aplikasi ini RRI langsung ae di download pasti ini ya, diunduh, di download di Play Store maupun App Store. Monggo tak semangga namanya sengarepe munggah ya kapungan sore iki, yuhuy. Sore hari ini di Tanjung Perak sore, cek mbare aku Ning Ayu Arta ya. Nanti ini untuk yang Bang Kopar mandulnya tak kasih yang versinya Nada Soraya dan juga Nadi Baraka ya. Nada Soraya dan juga Nadi Baraka alias Nada Nadi. Ini Cak Ning ya. Yo. Yang mau gabungan tak sumanggak no merapat nang Goyang Dangdut edisi malam Senin ya saya kia Cak Ning ya. Ngomong no soal pawai kemana kawasan Gresik di Surabaya pun juga hari ini semua RT RW tumplek-plek ya. Gerak jalan, jalan sehat, pawai. Oke, nah ini terselenggara iki mang Cak Ning ya, minggu isuk iki mang kabeh padha berbondong-bondong, kabeh padha apa ku arane ngenteni kupon undiane ya. Aku selak masak ayo gendang diundi kupone. Iki jan bunda-bunda iki ya to. Ngenteni meruput ya, diundi kupone gandang-dang, diundi-undi ya. Sampai apa jenenge awan ya, sampai jam-jam songo, jam-jam 10. Cek padha tengklak-tengkluk ae ngenteni kupone diundi ya. Oke, jan pokoke wis guayeng ya. Agustusan tahun iki ya Cak Ning ya. Tahun-tahun sebelumnya pun juga demikian, wis pokoke wis mlebu Agustus ki agendane enek ae ya. Ning kampung, ning sekolahane anake, ning kantore, ning perusahaane ya to. Wis pokoke kabeh do aktivitas padha pokoke jenenge duwe agenda dhewe-dhewe ngene ya to, jan kayeng pokoke. Ya mudah-mudahan terus bisa terselenggara ya hingga tahun-tahun ke depan. Sing jenenge Agustusan selalu rame, pokoke rancak bana ya to. Yang penting itu kebersamaane ya, warga gayeng rukun, pokoke ayam tentrem damai, kabeh gotong royong bahu membahu lak ngono ya. Nek perkara lomba kalah menang iku wis biasa, sing penting kebersamaannya.

Yang angel gawe diurai cak ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene butuh waktu sing suwe cak ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentingnya faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe caning.

Cak ning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi Kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Tasya Arkisna, cerita mustahil sing wis tak puterno gawe sampean kabeh saiki wis merapat nang jam 4 punjul 22 menit ya Cak Ning. Masih sangat banyak sekali kesempatan ya gawe sampean kabeh sing arep gabungan sore iki. Salah satunya yang ada di ujung telepon sana. Halo, Goyang Dangdut.
1: Sugeng sonten Goyang Dangdut leko tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Neng Latifa.
1: Beres.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah beres. Lekos lagu nih. Pujuan hati.
0: Pujaan hati.
1: Tujuan hati.
0: Tujuan hati.
1: Ya.
0: Salami kawe sapa?
1: Neng Lati, Neng Ayu kalau pulang hati-hati, semoga sehat satu keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Semoga sehat selalu, selalu sehat. Salamnya salam kompakan aja tanpa terkecuali Neng kalau pulang hati-hati ya, lagunya tak tunggu.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng Latifa Bangkalan. Halo, Goyang Dangdut.
2: Halo. Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Selamat sore, ada Bunda Yasmin, Mama Yasmin.
2: Cengayu, cengayu.
0: Yuhu.
2: Aku pingin rekas lagu.
0: Apa tuh?
2: Tak terduga.
0: Salamnya buat siapa?
2: Selamat sorenya buat Cak Askum, Cak Kobar. Terus Cak Toto, Mas Ali, Mas Ali.
0: Yuh.
2: Cak Husen. Neng Ella, Neng Rahma.
0: Ya.
2: Terus Neng Sitimer. Neng Dian, Neng Iin dua-duanya, Mbak Lulu, semuanya aja. Oh ya, Mbak, buat Mbak Tati Cengkebuan juga.
0: Okay.
2: Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sungkem. Spesial yang punya mendang, Mbak. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
0: Makasih.
2: Buat Jengayu. Aktivitas sehat selalu.
0: Amin.
2: Tambah lancar rezekinya kalau pulang hati-hati lah. Gue tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Fikri, Mama Yasmin. Yang sudah gabungan di sore hari ini ya. Anak mana sing arep gabungan? Monggo, monggo. Di oklek-oklek telepone. Yuhu, yuhu. Jono setengah jam kasih ya kebersamaan awak dewe nang Goyang Dangdut ya Cak Ning. Goyang Dangdut halo.
3: Halo Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Ada dari Pasuruan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Neng Ela.
3: Neng Ayu sehat gini.
0: Pangestu Neng El, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, tenggorokannya agak kelerek-kelerek ini nih.
0: Oh, apa ose?
3: Yo, mari ceramah koyo.
0: Alah.
3: Dapat undangan Agustusan nih, setelah itu apa itu? Minumnya aku, waduh. Wes.
0: Wes pokok.
3: Tadi nih suaranya serak-serak basyah.
0: Keleker-keleker ngono ya.
3: Iya betul, yang penting sehat nih.
0: Iya, terus pokoknya gendang sehat lagi ya. Lagunya apa ini?
3: Lagunya apa ini ya Ning ya? Lagunya Bahasa Kembali Ning.
0: Saya kembali.
3: Bahasa Kembali.
0: Apa Neng Ela?
3: Basah kembali.
0: Basah kembali. Oh alah. Oke, salamnya buat siapa?
3: Iya, salamnya buat kesemuanya aja Neng. Untuk Neng Ayu sehat selalu. Terima kasih Neng lagunya.
0: Sama-sama. Yuk, terima kasih Neng Ela ya. Sehat selalu, semoga lekas sembuh ya. Anak maneh nang burine Neng Ela sing arepe gabungan Goyang Dangdut.
4: Goyang Dangdut. Sore-sore ini bareng Neng Ayu Arta. Leko tenang.
0: Mantap, pada Pak Toto sampai jumpa.
4: Ela, dening Ayu sapal rek wis soroku rek.
0: Yuhu, bagaimana punya kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, lakune apa iki?
4: Gabungin sama ning Ela tadi aja.
0: Tak terduga. Masa kembali.
4: Ya, betul.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Ya, salamnya dening Ela, Mama Fikri. Kemudian ada Budian, Neng Iin, Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Bayu, matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Banyak rezeki.
0: Amin.
4: Dan semangat. Dan amin dengan Allah subhanallah ta'ala.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: sampai jumpa. Kledek mak biar. Ada Pak Toto, sampai jumpa ya. Sing wis gabungan sore iki dengan semangatnya yang berkobar-kobar tala. Yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala ngono maksudnya toh. Kok nek berkobar-kobar engko seneng Mas Jokerto engko anu ya, merasa terpanggil ya. Goyang dangdut.
4: Let's go, teman.
0: Nah.
4: Assalamualaikum, Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul.
4: Merdeka. Lagunya apa, Neng Ayu?
0: Lagunya sembarang sak kerson jenengan.
4: Aku golekno lagu iki, Neng.
0: Apa tuh?
4: Itu.

0: kasih.
1: Ya, salamnya buat siapa?
0: Masih adakah cinta Latif Khan?
1: Oke.
0: Salam untuk yang barusan turun, Mas Toto, selamat sore. Dan untuk semuanya yang saat ini lagi mantau. Untuk Neng Ayu Arta.
1: Yes.
0: Saya doakan tetap semangat, insya Allah sehat.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya oleh Allah.
1: Amin.
0: Saya doakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
0: Dan putra-putrinya menjadi anak yang soleh-soleh.
1: Amin Allahumma amin.
0: Terima kasih Neng Ayu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam,
1: salam budaya.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Gembili Wonokromo. Yuhu. Barek Pak Mulyono ya. Sing wis gabungan di sore hari ini. Oke deh, oke deh. Ada lagi mungkin yang mau gabungan di kesempatan sore hari ini? Burine Pak Mulyono, ono maneka 546 PE apa nang WA kene PE. Di absen siji-siji. Enggak ada. Yakin gak ada? Oh, oke. Langsung aja. Mendem meletri asik.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Mega Mustika berkolaborasi Mbak Joni Iskandar ya dengan bahasa kembali sing wis tak puterno gawe sampean kabeh di kesempatan sore hari ini. Untuk komposisi terakhir nanti akan ada yang namanya Latifkan ya dengan Masih Adakah Cinta spesial gawe Pak Mulyono sengono nang kawasan Gembili Wonokromo ngono ya Cak Ning. Sekaligus menjadi penutup perjumpaan awak dhewe nang edisi dino iki ngene ya. Pariki dilanjut barek Cak Wahyu nerusno nang Tanjung Perak sore sampai Tanjung Perak malam engkok bengi ya to. Terakhir ono Latifkan derek Masih Adakah Cinta Kuning Ayu pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjuk no kemampuanmu nampil no lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang grand final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: cak nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

caning woro-woro bare Wahyu Jan. Institut Teknologi Bandung bare Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ngambak ne mane kerja bareng kanggo ngembangne berbagai potensi daerah berbasis riset lan inovasi. Dekan Sekolah Pasca Sarjana Ilmu lan Teknologi Multidisiplin ITB Wahyu Sri Gutomo nyampe lak neng arepe iki nggo kolaborasi ITB ambek Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bakal diarahno ndek telu bidang utama yaitu pendidikan, riset, barek pengabdian kanggo masyarakat di berbagai sektor kaya pertanian, pariwisata, lan liyane. Nyanda kabar liyane jane Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya nyantane lah status Kutha Kreatif UNESCO bidang media art sing disandang karo Kutha Malang kudu mampu dadi landasan kebukae lapangan kerjaan kanggo masyarakat. Rifki nyatane lah ketersediaan lapangan pekerjaan di bidang ekonomi kreatif iso ngekei peluang kanggo masyarakat ya, kanggo ngelakoni uripe luwe sejahtera mana. Caning kumang woro-woro mbare wayu jan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio rri.id. Pantengi terus media sosial.

Wani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng sonten. Saiki aku Ayu Chan bakal ngancani sampean ten Papat RRI Surabaya ngaten nggih. Engko nganti jam 8 sore mari kono dilanjutke kalian tajum pera bengi. Saniki Ayu Chan bakal ngancani di Lenggang Surabaya, mengko bakal enten caning kultum mengatap ge kultum dinten iki bare ning Rahmayu ning Tias nilai iman kanggo manungsa. Mariko dilanjutke kalian adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengane jam 17.31 menit waktu Indonesia Barat.

yakni Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional, sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: Atau Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toseto Seto Madura Tadak tong kelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rahma Ayuning Tias, dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah, Salimah, Jawa Timur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak beriman akan menyesal di hari akhir. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 90,

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. Shadaqallahul Azim. Artinya, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Kemudian di ayat selanjutnya, Allah berfirman, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Penyesalan yang luar biasa meliputi jiwanya karena sewaktu hidup telah menyia-nyiakan iman. Saat kematian, dia menjerit dan melolong kesakitan karena meninggalkan iman yang pernah hinggap di hatinya sewaktu di dunia. Jika nyawa telah sampai di kerongkongan, taubat manusia tidak akan diterima oleh Allah. Begitu nyawa manusia keluar dari badannya, maka kekayaan sebesar apapun sudah tidak berguna. Kedudukan dan jabatan yang tinggi tak bermanfaat. Ketenaran dan popularitas rontok tak berharga. Ia berhadapan dengan malaikat, mungkar dan nakir, sendirian di dalam kubur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sejauh mana kelalaian manusia terhadap imannya? Kita pernah mendengar suatu ketika seorang dai, seorang ulama pernah kehilangan mobil karena dicuri di halaman parkir pada waktu subuh. Namun, sikap beliau tenang saja. Bahkan yang ramai memberitakan adalah media, seakan-akan peristiwa hilangnya mobil ini begitu penting. Padahal beliau sendiri sama sekali tidak marah atau menyesal. Karena baginya yang hilang hanyalah mobil, bukan imannya. Beliau kehilangan suatu benda yang pasti akan digantikan oleh Allah. Beliau malah mendoakan agar pencuri tersebut bisa bertaubat. Subhanallah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita bertanya kepada kebanyakan orang, manakah yang lebih merugikan? Kehilangan mobil ataukah meninggalkan sholat subuh? Mungkin mereka akan mengatakan kehilangan mobil lebih merugikan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua rakaat yang dikerjakan sebelum sholat fajar lebih besar nilainya daripada dunia dan segala isinya. Jadi, apalah artinya kehilangan sebuah mobil dibandingkan kehilangan dua rakaat sholat subuh dan sholat sunnah fajar sebelum subuh? Sekarang ini betapa banyak orang yang sengaja meninggalkan sholat subuh, tidak tampak penyesalan dalam diri mereka. Padahal, dalam pandangan agama, sebenarnya ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu dunia dan segala isinya. Itulah kehidupan kaum muslim di masa kini. Kebanyakan mereka melupakan hal-hal besar dan sibuk mengejar hal-hal kecil yang tidak ada artinya untuk hari akhirat mereka. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika manusia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka setiap waktu imannya akan digunakan untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ia berupaya mengerjakan ibadah sekecil apapun, seremeh apapun, sunnah itu tidak pernah ia tinggalkan. Ia berusaha mengejar ganjaran pahala yang Allah telah sediakan, meskipun ia sadar bahwa tanpa bimbingan dan hidayah Allah tidak akan mampu ia meraih amal-amal yang mulia itu. Maka dengan keimanan itu pula, ia tidak akan menjadi sombong dengan amal solehnya. Yang ia lakukan hanyalah berbuat sekuat tenaga untuk meraih ridha Allah dan keselamatan di hari akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk memperbarui iman kita dan memperbanyak amal soleh sehingga Allah pun ridha kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

ning cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis duduno lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahanno agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga iso dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe iso mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

jane pemerintah kota Surabaya ngambane maning kemudahan ya utawa layanan kanggo masyarakat iki. Cek gampang jane mbayare pajak kendaraan bermotor ya, mbareknya diane layanan ATM Samsat Kris dek 5 unit pelaksana teknis badan UPTB karo beberapa kecamatan dek wilayah tempat Kepulau Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kutha Surabaya Rahmat Basari jane nyatane layanan iki teko Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur kanggo nyedakno maneh akses pembayaran pajak dek masyarakat.

Ning Polres Lamongan ngerahno 120 personil di patroli gabungan skala gede kanggo nyegah tindakan kriminal lan gangguan keamanan di sejumlah wilayah di Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid ya, nyatane lah kegiatan kini ki ditingkatno kanggo nglakoni antisipasi potensi gangguan keamanan di bengi. Caning ku mau woro-woro barewayu cen, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing

Ojo dicarno yore, suara emasmu cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283732. Bintang Radio 2016, wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Juara Budaya Surabaya.

0: Jaring tesendek songo enam koma wolu FM AM 55 lan RRI digital ngaten nggih barek wayujan sing ngancani sampean sedaya tempur papan RRI Surabaya suara budaya Surabaya jaring. Jaring ono kabar sing luar biasa ya saka Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sing nekno transfer pengetahuan mengenai budaya dek generasi enom jaring. Ikut bagian sangat penting ya, soko upaya pelestarian ini. Kofifa Indar Parawansa nyatane lah semakin akeh arek nom sing memahami nilai lan filosofi anti nduweni keterampilan kesenian tradisional. Jadi proses regenerasi pelaku budaya iki isok berjalan masif ngeten nggih. Selain iku dhewe nyampeno janing lak para generasi enom iki nduweni kewajiban ngembangne kebudayaan kaya seni tradisional sesuai mbek perkembangan zaman. Selain iku keberhasilan juga eksistensi budaya kalian nilai lan filosofine gak cuma patokane de akene kegiatan pertunjukan sing dibuka tapi yang ngacu de melakukan proses regenerasi. Ning Kofifa Indar Parawansa nyatane lah pembangunan ekosistem seni lan budaya iki perlu diambak nemane caning. Mergane apa? Para pelaku di loro bidang iki kudu ngentokne jaminan ruang berkarya, berkembang ampek ngentokne manfaat ekonomi saka aktivitas yang dikeluti ya. Oleh mergane kuwi caning ning Kofifa Indar Parawansa nggesna lah pelestarian budaya butuh keseimbangan antara pelestarian, regenerasi, penguatan kapasitas pelaku budaya lan pembukaan akses ekonomi. Pengembangan seni lan budaya iki ya perlu dihubungne barek sektor pariwisata lan ekonomi kreatif ben mampu nyiptakno nilai tambah kanggo masyarakat caning.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Jakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kae rancakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan. Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras lendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, ya iku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Lak kerungu tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan kayak contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikir no nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 tahun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki iku sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa deleng sukulan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Janing Pro Papat RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya mongko awak dhewe bakal mirengaken sarang-sarang adzan isya kanggo wilayah Surabaya saki wetengene jam 12.42 menit waktu Indonesia Barat. Tasa enten wektu janing 2 menit malih ngeten nggih jenengan kanggo cemepak ya. Oke, janing ana sing kepengin tak bagiani ndek ruang dengare sampean. Iki jadi salah si jiseng ya tak apa ya tak seneng ya caning ya aku ndelok gambar iki seneng banget. Jadi gak suwi iki caning utawa kemarin lah ya iku di Taman Krida Budaya Kutha Malang iki ono salah satu adegan ya di pagelaran wayang topeng Malangan sing bergaya kontemporer barek lakon Asmarandana janing ya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur nyelenggarake pagelaran wayang topeng Malangan sing isane keteguhan cinta Raden Panji Asmarabangun lan Dewi Sekartaji de epos Panji barek kemasan modern ya melalui penataan tata cahaya lan dialog interaktif masa kini kanggo ngenalne warisan budaya tak benda ndek masyarakat utamane kanggo para generasi muda janeng ya. Dan alhasil penampilan-penampilan yang disajekne iki luar biasa keren janeng ya. Sukses untuk pagelaran wayang topeng Malangan sing bergaya kontemporer barek lakon Asmarandana ya insyaallah lah iso ya digelar maneh ya kanggo kanggo kenalne ndek masyarakat luas ya. Jadi selangkono janeng saya kira dia bakalan jeda ya mirengaken sarang-sarang adzan isya kanggo wilayah Surabaya sakit wetengene jam 12.42 menit waktu Indonesia Barat. Soko studio wae ceng ngucapke selamat menjalankan ibadah salat isya janeng.

awal yang terakhir dan ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 7 bengi.

caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Kirap Anca Agung sing digelar pemerintah Kabupaten Jember mbale mecane rekor museum rekor dunia Indonesia MURI bare 877 ancak sing diarak di Jalan Gajah Mada nuju di alun-alun Kabupaten Jember. Senior representatif MURI Ari Andriani nyatane lah jumlah iki mecane rekor sing sadurunge ya dicatat Jember akhirnya 449 ancak agung lan tahun iki akhirnya 877 ancak dadi saiki dadi sing paling akeh. Selain ancak gunungan suwir-suwir panganan ringan ya panganan khas Jember iki ya dadi mecane rekor MURI barek 1600 bungkus suwir-suwir sing disusun nganti dhuwure iki 3,7 meter. Nyandak kabar liyane janing Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pasuruan siap buka ruang komunikasi mbarek pelaku industri di wilayah Pasuruan kalian upaya nyiapne rumusan gedene kenaikan pajak air tanah utawa PAT. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pasuruan Tommy Hartono iki nyatane lapiae siap buka ruang dialog bare perwakilan industri kanggo ngasilin kebijakan sing proporsional lan gawa penyesuaian tarif maksimal lan perhitungan lan dasar perhitungan PAT sing luwih ketat. Caning kumang woro-woro bare Wahyu Chan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo.

0828-3437-52. Bintang Radio 2016, wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Nggih, jane niku wau de layang kangen ya tadi ya. Sing dibuka kalian dadi ati saking giatun lan ireng manis saking titi hayuti. Kanggo sampean caneng sing kepengin mirengaken lagu-lagu campur sari mengatan nggih. De kesempatan dalu niki ya, sonten niki ya tasik sore jam 8 ngantine de Tanjung Perak sore. Monggo jenengan saged gabungan kalian kula. Dan 5462961 utawa ndek 0896021nya 3x968. Ada siapa yang akan bergabung, saya sapa terlebih dahulu ngaten nggih. Monggo layang kangen.
1: Layang kangen. Yo kangen temenan to Cak Wahyu Chan.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno.
1: Sehat-sehat, Cak Wahyu.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Niki jenengan kalian nibu nopo lagi jalan-jalan di luar?
1: Niki pokoknya nek ya menten niki layang kangen niku pun pokoknya gini. Pro 4 to yo.
0: Jejeje. Ya apa niki? Kabare dinten niki sehat-sehat sedoyo nggih.
1: Sehat sedoyo niki wau. Nderek jalan sehat.
0: Lho kok padha?
1: Nggih, RRI nggih.
0: Oh, mboten. Kula ten rumah niku wau ada.
1: Ten Rungkut.
0: Inggih, ten Gunung Anyar mboten Rungkut. Kok wau Rungkut
1: kok. Oh, Gunung Anyar. Asal hadiah napa?
0: Waduh, yo sing go acara yo gak oleh entuk hadiah.
1: Oh, sampean sing oleh job-joban to yo.
0: Oh,
1: tapi kembolane oleh wakeh ngene iki.
0: Oh iya dong pastinya, alhamdulillah. Aduh.
1: Nah ngeten iki wis olah-olah kanan kiri. Oke.
0: Inggih, niku wae sampe ya Allah, aku ya terima kasih banget loh ya buat ibu-ibu UMKM tadi itu. Wakeh sampeno mbok iku jamu, mbok iku panganan pangan opo ae dikene ning. Tapi anehnya aku kok ya gak entuk jodoh to ya ten mriku mau ya.
1: Lah karep kula nggih ngoten sampean kula dongakne oleh jodoh ning kono wong ceweke ya wayu-ayu sing dipilih sing model apa to ya.
0: Waduh wis bukan main pokok ini ku wau.
1: Kula wau angsal hadiah Cak Wahyu.
0: Angsal nopo niku hadiahne?
1: Pertama, awake sehat.
0: Alhamdulillah, leres.
1: Sing kedua, anak lanang ki oleh hadiah kompor, dua tungku.
0: Mantap. Oke.
1: Okay. Niki Bu Eri angsal sabun kangge cuci-cuci.
0: Hadiah hiburan niku nggih.
1: Nggih. Yang penting niku meriah.
0: Iya bener.
1: Terus pokoknya mantun jalan sehat niki disiapi soto gratis.
0: Kurang enak ya opo. Ya Allah, soto gratis. Napa soto ayam, napa soto daging?
1: Soto PT.
0: Soto PT. Walah nggih, wah luar biasa rek. Lho berarti enggak ada UMKM lianin. No, lah ana paham gratisan niku wau.
1: Lho nggih, mriki niki UMKM niku macam-macam, Cak Wahyu.
0: Oh, berarti tetap ada UMKM-nya.
1: Ada.
0: Oh. Tak kira karena ada soto gratis jadi UMKM-nya ndak ada gitu. Tetap ada ternyata.
1: Ada. Oh. Setiap hari niki UMKM niku jalan terus mulai pagi sampai dalu. Oten.
0: Nggih, wah luar biasa rek warga PP lagi situ iki.
1: Nggih, Cak Wahyu. Pintu masuk Terminal Bung Rasih niku ke kanan niku masuk Desa Pepelegi niku UMKM kanan kiri nopo mawon milih sing makanan sing empuk apa sing atos apa sing grojal-grojal ki enten.
0: Lah grojal-grojal ki dalane Bung Rasih.
1: Boten, boten dalane makanane.
0: Oh, makanane. Iya iya. Tapi ancen kayaknya hari ini banyak banget ya yang ngelakoni program jalan sehat ngeten lo ya. Ini kuwon waru ya enten.
1: Nggih.
0: De Kelurahan Gunung Anyar ki ya ono 5 titik lah enggak salah. Soko Songo 5. Lah jenengan pripun? Tangga-tanggane ya iya RW RW sebelah.
1: Nggih, niki wau tambah tangga kidule griya niki enten sing ngadakne Panjat Pinang.
0: Masya Allah.
1: Hadiah utamane niku 3 juta.
0: Oh, ditaruh di atas sana.
1: Nggih, ngene amplop. Oh. Pokoke sing juara pertama wis njukuk iku tok ae. Sing liyane dik kebagian ngoten lho Jawa Yu.
0: Nggih. Iya iya iya. Hadiah hiburane gitu ya, gantian nama yang lainnya.
1: Hadiah hiburane ya mau macam-macam pokoke sing donatur-donatur sing peduli kali masyarakat insyaallah niku hadiah kawatah hampir 10 juta totalin itu.
0: Mantep ya. Tapi nang kene kaya wis gak ono ya Panjat Pinang ya.
1: Oh, lah niku batange pinang itu ya wis larang Kak Wayu.
0: Oh, itu dijual toh batang pinang iki?
1: Mungkin lah.
0: Tumbuh liar gitu ae. Enggak ya ternyata.
1: Loh, tumbuh liar leren gotong kok kene kok Mojokerto purun ya, sampean.
0: Oh, itu di Mojokerto. Ada di Mojokerto.
1: Mboten mendete batang pinang niku lho Cak Wayu.
0: Heeh.
1: Nggih, nek daerah Mojokerto mereka kuwatah batang pinang itu.
0: Oh, nggih. Makanya maksudnya Wahyu berarti masih ada dan itu adanya di Mojokerto batang pinang tuh. Oh.
1: Nggih. Iya. Nek daerah Surabaya ngeten iki pun jarang-jarang.
0: Iya, ana itu yang listrik.
1: Batang pinang niku.
0: Akhirnya
1: nggih, yang listrik. Yang listrik niku wau. Wame dan meriah.
0: Seru kayak yang Gresik kemarin ini ya keren loh.
1: Nggih, masyarakat perumahan, masyarakat kampung wis membaur jadi satu.
0: Iya.
1: Iki penting masing-masing RT niki kan nyediani sarapan kiambak-kiambak atau Cak Wayu.
0: Oh, ngeten nggih, ha.
1: Nggih, enten sing rawon, enten sing pecel, enten sing soto.
0: Mantap.
1: Dadi niki mangan rong porsi ngoten pun glegeken rasa-rasan ngadeg e.
0: Ya Allah. Waduh. Luar biasa kok niku wau ya berarti ya kegiatan ini kanca-kanca ndek PP lagi lah sekitar ini iki.
1: Nggih. Lagune Cak Wahyu.
0: Boleh mau lagu apa?
1: Yo tasik berniang-niang soto Branggahan.
0: Sebentar. Soto Branggahan.
1: Nggih.
0: Sebentar saya cari dulu ya.
1: Enten biasanya diputer ngene RR ini kok.
0: Siap. Soto Branggahan nggih enten monggo.
1: Nggih.
0: Tak kira soto metu.
1: Alame sotone niki kula dumne pertama Cak Wahyu. Yang kedua Cak Wandi. Ketiga wonten Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto. Ning Istiqoroh, ning Siti, ning Ella, lajeng wonten ning Haja Suratno, ning Haja Gustiah, ning II, ning Dian, wis nggo teke mari mangan soto teke langsung geblak. Ma Mapan turu.
0: Mapan turu ya, nggih.
1: Lah mantun niki sinten nggih Cak Wahyu?
0: Lho, kula, Tasik kula niki.
1: Lanjut ngantos jam 12.
0: Inggih leres.
1: Loh, lah mangke nggih simponi keroncong kula entosi kula kancani sampai jam 12.
0: Oh, nggih, monggo siap.
1: Nggih, sampean buka mablak lho ya, ampun mungkin mboten dibuka.
0: Oh, ya dibuka mablak gladak no.
1: Nggih. Nggih, ngoten mawon, matur nuwun.
0: Inggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam, sehat-sehat ngoten nggih kalian ibu dan juga putra-putrine ngoten nggih, Cak Parno, matur sembah nuwun. Enten sinten malih jane sing ping gabungan monggo wayang kangen.
2: Ijen
0: kali layang kangen kangen senang. Inje, kedap. Suaranya kok kecil banget ya?
2: Beres.
0: Alhamdulillah beres. Sebentar, ini suara. Suaranya jenengan kecil sekali ya? Jenengan pakai headset? Enggak, jenengan pakai headset atau enggak?
2: Enggak.
0: Enggak. Tapi kok kayak orang pakai headset ya? Jadinya agak agak jauh gitu suaranya.
2: Kok request lagu?
0: Inje, mau request lagu apa?
2: Sri Minggat.
0: Sri Minggat, oke. Sri Minggat.
2: Salamnya, Mas Ayu kalau pulang hati-hati. Semoga sehat-sehat keluarga. Semoga dilancarkan siang barokah dijauhkan dari balak tanah kubah. Semoga sehat selalu, selalu sehat lagunya tak tunggu. Salam kompakan, yuk. Assalamualaikum.
0: Ye, waalaikumsalam. Loh, lakate pamit iku mang malah banter ki suarane ya. Makanya kok bingung aku kok suarane kok kayak suara celik banget ya. Ada apa kah ini? Monggo layang kangen.

0: Ya Wahyu, aku bantakal ngliwati layang kangen, kangen tenang. Assalamualaikum Kak Wahyu.
1: Injil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat niki.
0: Tambah seger parah ini.
1: Bukan lagi.
0: Tambah mundak mana bobotu.
1: Wah iku soro. Lah ya apa iki mang ya ngono. Panganan sakmono akeh dikekno nang aku iki piye.
0: Yo bagus.
1: Wong-wong iki sawangane kok kaya
0: aku. Iki gak apa-apa kok yang dimakmai dintekno kabeh.
1: Duh, niku aku ono 20 UMKM, 20-20 niku bungkusno. Piye jan?
0: Ya gak apa-apa lho. Yang nanti nak nak apa? Nanggu mari siaran nanduk mana?
1: Lu aku kan harus dia.
0: Iya tetetet.
1: Iya tetetet. Aduh ya Allah.
0: Kami kena cilik elek, tapi anakmu.
1: Lo iya po, sama ngerti po cilikanku. Oh, cilikanku boys yo. Saya ini gede nih gino. Allahu Akbar. Neng iki mang sampean ana aktivitas jalan sehat apa mboten?
0: Apa wis mah? Mau pawe iki mau, ana pawe.
1: Apa wae? Kelurahan.
0: Ya sak kelurahan. Lucu-lucu wong ngomong iki kan ana emak-emak iki sing apa lah iki.
1: Tak kira ana jalan sehat.
0: Sak pawe sak kelurahan.
1: Pawe sak kelurahan, tapi jalan sehat wis mari berarti. Apa sesuk?
0: Sehat diganti pawe iku.
1: Oh di oh no.
0: Jadi kan nang kene iki ono 13 12 RW. Jadi setiap RW itu harus mengeluarkan perwakilan.
1: Oh gitu.
0: Ya Allah, cuma delok tingkah pola emak-emak e mbek bapak-bapak e. Kak mau kalah mbek jeneng nemu ae. Astagfirullah.
1: Serondal-serondul wis gak karu-karuan.
0: Iya model-model barang lu alah sampai ono sing dicolonteng-lonteng. Allah Allah Allah. Ono kena cak tadi mak lampir, ono macak tadi cenderuwu. Nek panggil dia itu bingung kaget. Duh, jadi dia ngaturi.
1: Walah. Duh, aku sehat. Wong-wong ini piye tau ya, jane ya. Kita itu harus menjadi setan lah. Aku ingin malah cosplay jadi setan.
0: Ya, iya. Kalau saya itu, bapak-bapak itu. Ya, saya kamera SD. Tanya, no, nah.
1: Ya Allah.
0: Tapi itu yang lucu, tapi. Mari gue dulu, kalau saya macak nggak kostum bandeng.
1: Bandeng, Gusti Pangeran, ono-ono
0: ayo. Mana buka ibu, ayo.
1: Iya.
0: Bapak-bapak. Tapi ya teman gue nih gue.
1: Oh iya pasti. Kapan mana toh istilahnya?
0: Tahun pisan.
1: Iya setahun pisan rame-rame senang-senang bareng.
0: Jualan guys sonor ke.
1: Oh guys sonor.
0: Iya. Di tempat no mobil gue nih kau nih kan.
1: Iya.
0: Sampai itu mau nasi, gue cari nasi. Soalnya kobong, cari bopo aki ni kalau mau kobong jadi.
1: Masya Allah, ono aeh. Tapi KB aman.
0: Tapi alhamdulillah lancar sukses semua.
1: Sukses, oh iya.
0: Masalah keamanan sih kurang itu.
1: Apa ono maling?
0: Enggak, bukan itu. Tadi apa? Tadi macet.
1: Oh kemacetan, oh iya kak bopo.
0: Kurang, anu ni kurang itu.
1: Ambil disu. Disuk ambek saat lantas apa iya ambek lantas
0: ya ambek zaman ini kurang paling kurang itu kurang apa ya kurang saya tadi buat aneh kita kemacetan
1: iya
0: dia jam itu sampai tengah sebelas
1: doa nerang enak cara sampean
0: doa teh nang ping anu ini kewakil yang lolos RW
1: oh iya sih ya.
0: Yang bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, rek cilik-cilik melok kabeh wong ngene kan. Terus ama rek cilik-cilik ya kan ruwet aduh. Iya.
1: Iki.
0: Lagi kare remek iki kaya iki. Tapi gak mau pojok seneng.
1: Iya benar-benar saiki kare kare iki nek kesel-kesel ya.
0: Jotaran. Eh lapo te? Remek, Mbak. Lagi geletak saya.
1: Aduh, ya Allah.
0: Yo, margamu tingkah yo, nuar.
1: Iya, paling gue jawab yo kan, yo tahun pisan gak apa-apa tingkah warga ku rodo-rodo minus.
0: tadi mau ono sing nyebari duit dadi royoan nah kan mbak macet mana kan.
1: Oh.
0: Sing nonton melok royoan boleh.
1: Kok aku gak melok ya. Aduh ngati ngono rek. Ono nyebar-nyebar.
0: Eh jaluk eh jaluk ya cuk diroyok dhewe aku.
1: Ya nyebar-nyebar duit ngene iki tambah seneng aku ngene iki ya Allah.
0: Boleh ya tambah macet parah tambah. Heeh. Lah aku podo mandek. Rebutan duit ya.
1: Iya dong. Wah, gak mungkin lah gak rebutan duit.
0: Aduh, saya yang melaku-melaku. Mungkin ini kentai nih, aku. Aku itu yang antriannya, bawa.
1: Aduh, seru.
0: Tapi ya, seneng ya. Dan gaya kostum, ada yang gaya kostum, daur ulang itu toko kreset.
1: Oh, daur ulang. Iya, saya ini lagi
0: musim. Sarungnya berhasil itu, cawayu di gaya rompi. Tiket merah putih.
1: Bener-bener, saya ini lagi musim-musimnya ngono loh.
0: Ada yang gaya kostum monyet. Apa-apa yo, noy kreasinya.
1: Iya. Wah luar biasa. Pasti seru-seru ya Cak Neng ya lah. Ngono-ngono iki. Oke, monggo. Iki kepengin mirangaken lagu rene apa niki?
0: Nek mau lho ngidam sari mong.
1: Ngidam sari? Heeh. Sik tak goleane.
0: Mantos.
1: Heeh, iki mantos. Ngidam. Salah. Aku salah ngetik. Sik tak klik iki ngidam. Lho, lah kok
0: ngidam. Lagi ini ngarep studio lah, nak bakso. Untuk bakso.
1: Iya, ini gak dodol wongnya.
0: Oh, ya bener cari Mbak Presi. Jangan dodol wong.
1: Iya, biasalah.
0: Mungkin... Wongnya kan dodol keliling.
1: Iya, alhamdulillah berarti rezekinya wis entek toh. Berarti wis payu kabeh.
0: Iya, ngomongnya sama nanduk ya.
1: Iya, gak mesti. Lah kepingin toh, lah gak kepingin yura.
0: Iya lah.
1: Oke, monggo neng. Salamin ya, kanggo sinten.
0: Ya wis kanggo kuwabe untuk mempersingkat waktu. Kok yo niki uman. Kanggo Kak Wayu selamat tugas. Semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Semoga cepat dapat pendamping yang solihah dunia akhirat dan dapat pertemuan yang solih. Nek mulai hati-hati.
1: Inje.
0: Mobil ini nanti maaf nanti entek no. Matur nuwun kawale.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caneng matur nuwun iku wau ya. Untuk telepon di hari ini telung nggih, saling kok bakal diputar lagune ya insyaallah. Cek gak sampai keliwat ngono lho maksudnya. Engko dilanjut malah ya Cak ya lain ten waktune. Monggo mirakan lagu-lagu sing wis di request monggo sugeng mirakan Cak Ning.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto Soto Madura tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ajek mrono ae yo.
1: Lah mboten mbuh monggo tenggene bapa biyung kula.
2: Gandeng aja ndelendel. Aja dibatek-batek
1: kuwi. Lah kok timbangane bingung.
0: Ya wis ya wis ora apa-apa.
1: Mengke penjenengan nek bingung malih mengke malah nyasar tengah alas-alas.
0: Tapi kira-kira bapa biyung weruh yo. Dalan sing arep nang.
1: Mbok menawi ngertos.
0: Medang kemulan iki mau. Ya wis, matur suwun sak durunge.
2: Ya wis, ayo ajak nang yongmu. Aku tak
1: enggak mulai ya. Ayo bareng-bareng saya. Ayo awakmu menggok lagek menggok. Monggo liwat mriki.
0: Ya, aku tak ngaturne mburi kene. Nggih.

0: dong.
1: Iya panik.
0: Anakmu nang di sampai-sampai lu gak mulai-mulai.
1: Lu mau lah pamitan sih Pak nih, arep nyadus.
0: Pamitan nang kali to, ana sendang to.
1: Karo umba-umba, dadi rodok suwe.
0: Lah kok ngantek jamene gak teko ki lu jangan ngendi, aku lak kuwatir.
1: Ya mbok biasane
0: karo sapa ki karo sapa kandil, karo sapa kandil iki.
1: Yo karo kancane biasane iku.
0: Oh, ayo
1: teko kono.
0: Tarpar dong, tarpar.
2: Alah, kok ngarep-ngarep toh bapak?
0: Lah jam piro sikat mulai kini ngopo ya?
2: Oke, ngantek sore, nah umba-umbane akeh bapak.
0: Lah umba-umbane?
2: Lambine bapak kandel-kandel.
0: Iya.
1: Kowe iki lak pamite nang sendang umba-umba. Lah iku sapa iku?
0: Kok mulai-mulai nggowo ngonoan iki sapa iku?
2: Nggih, bapak niku enten tamu. Terus badhe tanglet ngoten lho teng bapak kali biyo.
0: Yo. Anakmu kok nggowo oleh-oleh ngono kuwi apa?
1: Lah iya, oleh-oleh biyong ta, Nduk?
2: Mboten, biyong terus ngono. Bapak niki mboten oleh-oleh, tapi wau kepanggih.
1: Kok ngene bayang kuno.
2: Kesanake niku
0: lho bingung. Kon Bundo, Kandil.
2: Monggo-monggo.
0: Monggo kesana.
2: Monggo-monggo.
0: Monggo kesana.
2: Lenggangi-nggene amben ngoten niku, Nak.
0: Nggih ngapunten. Wontene namung ngatene iki mawon. Glicak ngeten iki. Nggih.
3: Keparang kalau badhe lenggah wonten
0: niki. Nggih, monggo monggo nek dipusikaken.
2: Nggih.
0: Kantil, mbok kono digawene.
1: Wedang-wedang
0: kono.
2: Pak nggih, Bapak.
3: Panjenengan tak iki miyai.
1: Panjenengan.
3: Mboten napa-napa nggih.
0: Mboten napa-napa nggih. Salam kulo kumpul pusaka niki.
3: Nggih, kula salap niki,
0: jajar kula
3: mriki.
1: Nggih. Nduk kae nang ngombe, Nduk.
2: Nggih, sampun.
0: Ngapunten ki sana. Nggih, kula kan nembe niki semar jenengan, nggih ta. Nembe niki ketinggal jenengan.
3: Inggih.
0: Kisaran iki sinten?
3: Kula paring asma Aji Saka.
0: Aji
3: saking tratah Majethi.
0: Oh,
3: inggih.
0: Inggih.
3: Inggih.
0: Inggih.
3: Laku lelono kelesan wonten mlebet wonten tratah mriki.
0: Nggih.
3: Badhe nyuwun pirsa.
0: Nggih.
3: Menika wau kepanggih Kang Putri.
0: Nggih. Kali si Kandil nika.
3: Nggih. Kelesan wonten sendang kula tangkleti. Badhe tratah medang kamulan niku arah pundi utawi mboten saged paring
0: kisana niki madosi medang kamulan
3: nggih
0: pun
2: bermatir niki unjukanipun
0: monggo
2: kisana
0: oh monggo
2: nggih niki mboten nenten lincak kula lungo teng
0: ya sini kok apa lungo sebelahe aja saka lungo kok apa ya
3: nduga menika kula anu nggih.
2: Ya, wis. Loh, iki ana pusaka. Wis gak apa-apa, wis tak pangkune ae.
4: Loh, loh. Apa?
2: Apa?
4: Ketiwasan.
2: Apa? Loh, niki padanan kula kok tambah ageng apa?
1: Kok ngene
0: lho. Mau
2: piye?
0: Nalare piye iki manar kaitane apa kok,
3: Pak? Simbok nyuwun duka menika pusaka kula.
2: Nggih.
3: Lajeng dipun pangku kalian kantel menika kedatosipun mbobot menika.
2: Aduh, kula dos pundi niki, Bapak?
0: Nggih, monggo dhisik. Monggo dhisik, Kantil.
2: Monggo dhisik
0: ya. Ben
2: ditulune. Karo
0: Aji Saka. Dadi ki mau wetane awakmu mangku pusaka. Nganti wetemu gedhe.
2: Lah nggih mboten ngertos lho Bapak.
0: Mangke nah Aji Saka.
2: Iya aku gak ngerti apa-apa lho biyo.
3: Sampun-sampun
0: nggih. Niki kados pundi kok ngantos
3: nggih.
0: Dados ning kadhang niku kados pundi anak kula kan
3: tanggung jawab.
0: Nggih.
3: Kula badhe nerusaken lampah rumiyin.
0: Lho, ajeng tak pundi?
2: Nek ngoten rak lunga
3: jenengan. Ngene iki Kantil, ya. Aku tak nerusno lakonku sih.

0: Ono tratah medang kemulan.
1: Oh, jenengan tindak medang kemulan. Lajeng menawi mangke si jawang bayi lahir terus bundi.
0: Menawi lahir konang jabang bayi wedok monggo kerso paring asmo sinten kulo pasrah.
1: Ngeten.
0: Kosok baleni pun menawi mangke ponan jabang bayi no lahir kakung kulo pesen. Kantil bapak lan simbo.
1: Nggih, nggih.
0: Ponan jabang bayi menika jenengan paringi asmo Joko Linglung.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, mekaten kala wau siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

Janing Sugendalu saniki wayahe bakal ngancani sampean ten rangkaian adicara Tanjung Perak Bengi mangaten nggih. Dan Tanjung Perak Bengi niki wayahe bakal ngajak mirengaken mengko enten drama radio sampun jenengan mirengaken dilanjutke kalian apresiasi budaya lan simfoni keroncong kok nganti jam 12 bengi jane. Ya wis langono Caning, Wayucan bakal ngajak sampean kanggo melok rangkaian Tanjung Perak bengi selengkape di Pro Papat RRI Surabaya dan ngawali mengko Caning Wayucan bakal ngajak sampean mendengarkan sarang-sarang yaniku apresiasi budaya. Langsung wae Caning Tanjung Perak bengi selengkape.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu. Saniki Wawican bakal ngancani sampean ten rangen apresiasi budaya banget, nggih. Apresiasi budaya, pelestarian budaya, bare aku Wawican sing kok bakalan ngancani sampai jam 10.00-an ya, caning ya. Jenengan saged tinggal langsung ten aplikasi RRI Digital lan kanal YouTube RRI Surabaya dinten niki. Tapi ngobrol ambek sopo? Ya langsung Wawican. Tak sopo dhisik ya. Anak Cak Ri Sugeng dalu Cak Ris, Rahayu.
2: Sugeng dalu Cak Wahyu.
1: Piye kabar Cak Ris?
2: Pangestune pun paringi sehat. Paringi dompete yo sehat.
1: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi ini kalau di tempat saya tadi itu banyak banget jalan sehat. Kalau di tempatnya jenengan hari ini
2: juga jalan sehat. Usum, jadi ini usum jalan sehat. Terus usum karnaval.
1: Iya, tenggersik niku wae ana karnaval.
2: Ning Benowo kono yo ana.
1: Oh, Benowo napa?
2: Ana karnaval langko tanggal 30 iku ning RW ku. Tanggal 30 RW ku yo karnaval.
1: Oh, berarti bukan jalan sehat tapi karnaval.
2: Karnaval tanggal 30. Entek-entekan nih Agustus.
1: Ingin-ingin wa. Oke, dalu niki caneng aku kalian cari bakal ngobrol-ngobrol bare topik yaiku ngelmu iku kelakone kanti laku.
2: Lah iki. Kira to jeru. Iki duet iki. Pirang-pirang minggu iku karo jenengan. Gak bosan tapi ya tambah seneng.
1: Tambah seneng. Lah aku tambah seneng ini Jaris. Aku iso nemu ilmu sing anyar-anyar.
2: Iya, iya. Aku yo ngono iso berbagi terus wingi ku minggu wingi yo, minggu iku Cak Proboh iku sawan nang diskusi kita bertiga itu.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Ternyata membawa poin-poin sing beliau yang ndak terpikirkan sebelumnya.
1: Wah serem banget lah.
2: Iya, semua nang Cak Prabu.
1: Soalnya gini Cak Riz, kenapa kok kemarin tuh sempat ya ngasih poin mengenai pemanfaatan taman.
2: Iya,
1: taman.
2: Iya.
1: Jenengan tahu ndak Cak Riz, niki lah jenengan lurus dan WTC niku. Langsung belok kanan. Niku kan ada perbaikan trek jogging.
2: Iya, iya. Ini ya, kan?
1: Delta, iya. Pokoknya deretannya delta ke belakang sini.
2: Yo, anu gitu apa museum kapal selam itu loh menguri rono.
1: Oke, tapi nggak sampai ke
2: Monkasel, nggak sampai.
1: Nggak sampai ya, nggak sampai. Nah, di situ itu ternyata lagi dibenerin.
2: Iya.
1: Atau yang di sebelah kiri nggak usah jauh-jauh deh, kalau sampai ke kanan kayaknya agak jauh ke sana memang. Ini sebelah kiri aja. Jadi kan kalau langsung di sebelah kiri ini, itu jadi kan tahu nggak ada undak-undakan itu bagus banget. Jadi kayaknya kalau buat latihannya teman-teman itu bagus.
2: Kayak latihan gitu. Nih konco-konco.
1: Seniman.
2: Pengen nari.
1: Seniman kebudayaan. Iku temeriku itu rasanya kok kayak bagus ya.
2: Iya.
1: Seberangnya sungai. Terus habis itu halamannya luas. Nih kan.
2: Taman-taman.
1: Taman-tamannya luas, api, ono trek joggingnya. Jadi trek joggingnya bisa jalan, konco-konconya budayawan ini bisa latihan. Bahkan kayak pelukis-pelukis, konconya sampean lah sampe gambar-gambar ini. Sebenarnya bisa cari inspirasi deh. Mungkin loh ya, senangannya inspirasi ini, oh iya ngerukannya suaranya air.
2: Iya, tenang.
1: Nah, itu bisa cari
2: inspirasi yang tercipta, yang tumbuh dari situ.
1: Cuma angelnya pun parkir aja sih, gak ada parkiran deh.
2: Iya, parkirnya aduh.
1: Parkirnya kudu parkir di kafe-kafe sebelah aku.
2: Iya.
1: Nah, iku makanya aku makanya iso ngekei poin iku cari ceritanya.
2: Sowan iku, Cak Prabu sowan. Jadi masukan-masukannya terus masukannya candi barangnya sowan dia. Jadi ini sesuatu masukan bagi kita di Dewan Kebudayaan. Engko iso ngusulno macam-macam neng dinas pariwisata dan kebudayaan.
1: Pokoknya dinas-dinas terkait lah.
2: Iya.
1: Soalnya belum tentu loh gawe iku mari ngono kudu lapor maneh kan kayak kemarin. Kudune pariwisata semunda ya kan.
2: Iya.
1: Wah, kudu ya berarti koordinasi antar lintas
2: antar instansi. OPD. Ya, OPD go ya iku awet engko usul ya apa masing-masing UPD iki bekerja sama nek ana kegiatan iki teko dinas terkait iki mbok diparingi
1: kesempatan.
2: Ya pokoke ora ngerusak tanduran ora apa gitu kan.
1: Iya, benar-benar.
2: Semuanya ngisi kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan.
1: Cekak kelalen.
2: Iya.
1: Cekak kelalen.
2: Cekak kelalen. Nah, ya ana kaitane juga karo sing arep kita bahas malam hari ini.
1: Benar.
2: Bengi iki awake dhewe bahas Serat Wedhatama karya dari Sri Sunan Mangkunegara, Susunan Mangkunegara kaping 4. Iku pas neng Pupuh apa jenenge Pucung. Iku ana tak setel ning ya, Cak.
1: Iki monggo. Iya.
2: Oke.
1: Jee, monggo.

0: Nah, bengi iki awake dhewe arep bahas ngilmu iku kelakone kanthi laku. Artine ngene. Ngilmu iki ana sing ngarani ilmu, ya ilmu pengetahuan kuwi lho. Yeah. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari, ana maneh sing ngarani ilmu-ilmu sepuh, ilmu-ilmu spiritual kayak ngono ya. Iku diarani ngelmu. Jadi antarane ilmu karo ngelmu ki ya ana sing bedake. Tapi nek aku maca teko literatur ngono jane ya padha. Padha wae. Jadi ngelmu kuwi ya kawruh pengetahuan. Nah, nek jaman saiki ya sains ngono ya.
1: Betul.
0: Jadi pengetahuan iku bisa terwujud, iso kelakon iku mergo dilakoni. Nah, nek jaman saiki nek sing mau ngomong NATO, no action talking only.
1: Betul. Ya niku sering banget.
0: Nah, kuwi. Dadi kepriye awake dhewe iso nglakoni ilmu-ilmu iku mau yang dipraktekake. Dilakoni. Umpamane iki kaya aku iki sekolahku biyen teknik bangunan. Mulai cilik aku sekolah teknik bangunan. Jadi aku biyen STM bangunan. Kuwi yo diajari tentang ilmu bangunan kuwi awet cilik. Mulai usia mari SMP to.
1: Yeah. Nah,
0: terus mari ngono kuliah ngono maneh arsitektur, tentang bangunan, tentang desain. Lah ilmu-ilmu iku mau nek mengawai dhewe trimo saka dosen terus kita baca ya to ora dipraktekne lah bisa iso ya kan
1: ya yeah.
0: Dipraktekne di dalam hal pembangunan umpamane bangunan sing apik iki warnane kudu iso dirasakno warnane selaras senada seirama ono sing aran ono teori yang namanya warnanya kontras itu beda. Jadi warna lain sama lain diketemoke gitu. Terus ono lagi yang namanya monokromatis. Jadi warna upamane abang niki, abang enom, abang tuwek, abang enom banget gitu. Ada gradasi di template-ne, ditoto ning di masing-masing ruangan ataupun tampak bangunan sehingga didelok enak. Lah kuwi nek ora dipraktekne nang yo ora iso. Kudu ono praktek.
1: Iya. Yeah.
0: Mangkane biyen nalika sekolah arsitektur iku praktek sak gurunge dadi bangunan. Kuwi ana sing jenenge gambar. Gambar bangunan-bangunan mau sing arep warna abang, abang nom, abang tuwek iki mau ndi? Upamane ana maneh sing arep pasang warna hijau, warna biru, warna kuning dadi siji iki mau ndi? Ah iku ning gambar kita mengimplementasinya di dalam gambar. Terus sing nomor loro ana maneh jenenge miniatur utawa maket. Biyen nek jamane aku kuliah iki arsitek meneh aku gawe omah nih. Yo gawe omah kaya omah tenanan sing kita gambar tadi di skala yang sama diwujudke nganggo kertas.
1: Atau lidi,
0: kertas. Karena kertas itu tadi memang kursus kertas untuk membuat maket. Jadi warna apa bentuk ekono nek kita lipat klek ngono kuwi umapi koyo tenanan.
1: Jadi, iya enggak kertas iki koyo biasane awak dhewe gawe sira dalem mes iku ya, tapi rada kandel, kaku ngaten ya.
0: Oh, kira-kira siap. Ada 3 mili, 3 0,3 mili, 0,5 mili gitu. Jadi kertas iku mau jenenge kertas kinstrik. Jadi umapi, Mas. Nek digawe maket kayak bangunan ngono mapi. Lah iku mau kan ngelakoni ya berarti praktek. Iku nek teko ilmu yang saya pelajari dari ilmu arsitektur. Lah ilmu-ilmu sosial yo ngono. Awake dhewe menjalankan ilmu umpamane
1: nggih
0: ana pitutur wong Jawa kudu ojo lali jawane umpamane ngono. Ana pitutur ngono ya. Ya piye? Awake dhewe mempraktekkan pitutur iku mau. Wong Jawa ojo lali jawane iki. ya awake dhewe tansah eling, gitu. Kabudayan-kabudayan Jawa, kesenian Jawa, tradisi Jawa, kan ngono. Lah, iku yo mek aja mek dirungokno teko critane Cak Ris ning RRI tok. Iya, dipraktekno di dalam kehidupan sehari-hari. Ngono. Nah, pramila diarani ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Laku ki ya ana sing ngarani bahwa laku itu tirakat. Umpamane arep nek ning Jawa iki kan ana jenenge ngelmu apa kae nek ngarani sastra jindro hayuningrat pangruwating diyu. Jadi ilmu-ilmu sepuh, ilmu-ilmu yang tingkat tinggi penalarannya, pengetahuannya, nyerape iku ana dilakoni kanthi ana sing poso dhisik karo lakoni kuwi ya toh. Terus aweh pitulungan marang sapodo padaning urip supaya iso nyerap ilmu-ilmu iku mau. Pramila diarani ngilmu kuwi kelakone kanthi laku. Nah, awake dhewe yo ora iso sinau buku tok cak di dalam hal ini. Pramila kudu dipraktekno. Laku. Laku ki meng nek jaman saiki ngono yo praktek. Praktek. Mbok menawa engko dulur-dulur para bini sepuh, Bu Setyo, Pak Dwijo, Pak Gunari,
1: maten nggih.
0: Nggih, kanca-kanca pendengar berempat cak ning semua, mbok pilih wonten anu apa cerita atau testimoni atau kejadian-kejadian bagaimana panjenengan ngecake iki mau. Ngilmu kuwi kelakone kanthi laku.
1: Nah, tapi sing pengen tak aroni Cak Jaris.
0: Iya.
1: Ngilmu iku kelakone kanthi laku ya. Itu kan di filosofi ini kan sing bener-bener apa ya? Dalam banget gitu.
0: Yo,
1: ya.
0: Dalam.
1: Karena kan ibaratnya kayak ilmu atau pengetahuannya sing dikuasani niku ambek diayati ya, ini sok melalui pengalaman,
0: yo,
1: tindakan nyotoni, alian proses ndek kehidupan sehari-hari ini gitu loh ya. Jadi ono di praktek no, jadi gak mung omon-omon.
0: iya kui omon-omon.
1: Omon-omon ya.
0: Saya
1: coba kan terus habis itu juga kayak apa ya? Tapi sing angel iku kalau menurutku ya Caris ya, yaitu adalah awale utawa
0: ngawiti.
1: Niatane. Iku ya apa ya bangun niatane iku cek apa ya, cek gak tergoda lah istilahnya gitu ya. Tapi enggak bisa sampean jawab ya Cari. Saya ini anak sekatnya gabungan di sini. Anak Bu Setia ya.
0: Monggo Bu Setia, sugeng dalu Bu.
2: Sugeng dalu, menarik sekali. Soalipun pasti gandeng ceneng kali setambetan kali inden remaja putih pulor. Kelakoni kanthi laku. Nek wisi sok kelakon iku baru darani ilmu. Nek ilmu itu kancane angel nek durung ketemu.
0: Iji,
2: ilmu politik nggih, ilmu politik terus pundi mlawi dari bawah, dari akar rumput bukan dari atas. Paman yang sing badene nyalek nggih. Ada niat untuk nyalek. Didata. Terus suruh praktek dikas praktek ya apa kamu ben iso mewakili suatu daerah, mewakili rakyat ngaten. Umpamane ada enggak sampai ada seorang anak SD sampai bunuh diri enggak bisa beli buku. Jadi bisa dia manjing ajur-ajur nang masyarakat, ngerteni keadaannya masyarakat situ. Begitu juga untuk yang orang kaya umpamanya. Saya yakin bahwa orang-orang kaya itu sebetulnya mau untuk bersedekah, untuk berbagi, tapi kadang-kadang nggak tahu atau sungkan.
1: Oh.
2: Jadi ilmu bagaimana dia menjembatani, bagaimana dia mengapek hati ke orang kaya, mengapek hati pada masyarakat yang membutuhkan. Kadang-kadang yang membutuhkan itu seperti gengsi. Nek ditakoki kaya gak butuh, kaya piye ngono. Lah bagaimana dia bisa ilmu itu bisa diterapkan dalam bermasyarakat. Nanti kalau bisa, seandainya bisa dia dikenal oleh masyarakat, besok kalau nyalek jadinya
0: wis ngerti.
2: Dipilih gitu. Dipilih. Mungkin tanpa pakai setor uang gitu bisa. Itu kan berarti ilmu kelakone nek wis nglakoni. Lah masa ekonomi utama ilmu ekonomi sekarang banyak yang kena PHK, enggak ada penghasilan umpamanya ya. Kalau saya kan asalnya dari desa. Dilihat ya dari desa dulu itu tanah-tanah itu enggak sampai nganggur. Sekarang itu orang banyak kekurangan, tapi tanah itu banyak yang terbengkelai. Pertama karena banyak dibeli oleh orang-orang kota yang banyak uang. Bagaimana dengan ilmunya dia berusaha cara mengolah tanah, cara terus mendekati pemerintah supaya dibuatkan payung hukum seandainya minta tanah-tanah itu yang terbengkelai untuk digarap. Bagi hasil apa, tapi ada jelas payung hukumnya. Dan nanti kalau berhasil kan berarti nyantosani, artinya berguna. Kalau sudah jadi ya, seandainya sudah jadi bisa menanam, bisa bagi hasil, ada hasilnya, mungkin berguna untuk masyarakat, ya jangan angkoro murko. Ya harus ingat sama yang semuanya. Jadi pangekesing dur angkoro juga harus dijalankan. Jadi itu kalau saya, bagi saya ilmunya orang kecil itu ini benyantosani lan harus sing durang koro harus rasa welas asih, rasa simpati, atau kita ya rasa rumongso itu harus tetap dijaga. Dadose ilmu itu kelakon mergo dilakoni. Saya yakin sulit sekali hubungi orang baik, orang kaya, maupun anu, seandainya nanti dia bisa menghubungi orang kaya, terus orang itu sadar, terus daripada dia uang buat umroh bolak-balik, buat naik gaji bolak-balik, dia bisa apa ya, beri ngepek hati sehingga bisa menjalankan apa ya, berpancasila itu, berketuhanan, kemanusiaan, tetangganya nggak mampu, mau las asih itu. Jadi seandainya nanti jadi caleg, jadi legislatif, dia buat RUU sesuai umpamanya orang umroh kudu tahu tetangganya dulu. Jadi membuat undang-undang itu disesuaikan dengan kebutuhan rakyatnya. Lah itu kalau bagi saya ilmu itu kalakone kanti laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani migunani. Tapi nek wis migunani aja njuk sombong, aja njuk dur angkara. Dadi harus sesuai. Matur nuwun
0: Bu Setio.
1: Matur nuwun.
0: Luar biasa sekali ini. Kita dapat masukan dari Bu Setio, ngilmu iku kelakone kanti laku berkaitan dengan politik. Ya. memang di politik ini tadi orang calak iku yo kudu ngerti ngilmune. Nek wis ngerti ngilmune yo kudu dipraktekke, dilaksanakan. Jadi kelakoni, jadi dilakoni. Jadi ke memang Bu Setyo tadi ngendika ada orang kaya sing kadang arep beramal iki bingung ngono ya.
1: Raro
0: carane.
1: Bukan raro carane, mungkin raro jalure.
0: Jalure ya. Saya itu bersama teman-teman, bersama ibu-ibu ini setiap hari Minggu saya ini memberikan sarapan pagi gratis, makan pagi gratis. Jadi mari jalan-jalan ngono kene ning
1: Kalamea. Iya.
0: Olahraga kene kan wong butuh to. Anu ngombe butuh makan itu saya kasih makan. Juga teman-teman yang lagi nyapu, jalan niko, terus teman-teman yang lagi bersih-bersih gitu ya. Itu kita ajak makan. Sambil makan saya sambil sosialisasi budaya biasanya. Saya sambil cerita-cerita kebudayaan, sambil cerita-cerita piye carane tresno budaya, piye carane nglestarekake budaya ngono. Dadi kadang ya minimal iku, minimal sing tak bagino iku 100 porsi minimal. Kadang ya iso uga luwih, tergantung donature gitu ya. Tergantung donature. Tapi yo ono donatur tetap setiap minggu ku yo ono wis ono.
1: Seller setiap minggu
0: ada. Jadi dulur-dulur nek pengin dadi donatur yo ora apa-apa. Jadi ya kita bareng-bareng atau bawa nasi aja bareng berbagi gitu, bawa makanan yang iso didumne bareng iku mau ya toh. Sambil engko kita makan bareng. Cerita-cerita ngono ya, cerita kebudayaan yaiku mau sing tak lakoni ning saben dina Minggu. Jadi dulur-dulur sing gak ngerti arep dikek ndi kan, arep ning ndi ki, yo ayo karo aku ora apa-apa. Engko iso bareng-bareng, biasane aku ning Taman Bungkul, ning Kota Lama, ning alun-alun Sidoarjo.
1: Nduk sama Sidoarjo juga,
0: Rek. Iya. Terus ning iku TPS Benowo barang kono, TPS Benowo ada. Jadi di mana ada orang-orang yang gurung sarapan wis nyambut gawe atau durung sarapan olahraga, ayo sarapan bareng. Kok terus cerita-cerita ngono ya. Balik maneh ngilmuku kelakone kanthi laku. Yo iku mau aku pengin nglakoni tetulung, pengin nglakoni tetulung, pengin nguwongke wong ya gitu, belajar nguwongke wong. Dilakoni. Kita belajar Jawayu. Sama-sama belajar. Juga tidak merendahkan orang lain gitu. Memang Bu Setyo tadi kan ngendika uwangel.
1: Uwangel.
0: Lah iku sampean dhewe yo uwangel ngawiti piye kan
1: ngono. Iya. Niate piye ben gak guyah kowe.
0: Nah, pancene anu, Cak. Jadi pertama iku awake dhewe mulat saliro hang rosawani. Jadi awake dhewe iki ngrumangsani dhisik. Ngrumangsani dhisik apa ya sing iso tak lakoni, apa sing tak omongke kae sing iso tak lakoni. Iki ana tambahan maneh sing arep tak lakoni, Cak. Jadi aku saiki lagi siap-siap bibit tanaman, Cak. Di bibit tanaman ana klengkeng, ana jambu. Ono jambu air gitu ya. Nek tuku aku kan yo larang kok ya. Jadi aku nyuwang kok dhewe wakeh ngono.
1: Ya kok dhewe.
0: Terus tanaman trembesi tak kanduri tak deder ngono ning omah kuwi.
1: Apik nah, kuwi trembesi.
0: Yo. Lah iki engko arep tak dumno dulur-dulur sing gelem nandur. Kuwi tak dumno bareng karo sarapan iki mau. Saat
1: bibite cangkok aneh.
0: Iya, saat aku andum sarapan iku tak takoki panjenengan adalah anda di rumah. Panjenengan mau tak kasih gitu. Nah, harapan saya dengan aku nandur iki kan melu memayu ayuning bawono. Ya kan? Dulur-dulur tak paringi bibit tanduran ayu ditandur. Kok nek gedhe metu wae ya kena dipangan. Ya toh, terus nek ngrembayu ngono ana daun neon iki kan ana oksigen iki kan ngono.
1: Nah, iso berbagi juga.
0: Iso berbagi juga. Dadi Surabaya ki ben gak gersang. Kan akeh awake dhewe nek delok ning perkampungan nanas. Ya toh? Nah, ideku ngono ya. Ideku iki ide urung kelaksanaan iku tapi wis persiapan. Jadi persiapan gue nih dulur-dulur kagungan tanduran pengen dibagi no ditum nih dikelompok nenang aku yura bobo kan gitu. Jadi berbagi kepada masyarakat Surabaya iki ben seneng nandur. Us neng bereme oma sak meter kali empat kayak yura bobo kan neng gunung gue no tanduran nih gitu ya. Ben adem ben itu biasanya neng perumahan-perumahan itu kan no bereman nih kayak. Ah gue ditandur neng berem iku supaya neng lingkungannya awake dhewe iki yo ora gersang, nek ketiga ngene iki yo ora panas banget. Nah, ide niki wis tak wiwiti tak toto. Nah, kuwi mau yo arep nglakone ngilmu to. Jadi ngilmu jarine hama mayu hayuning bawono penghijauan. Lah
1: kudu dipraktekkan.
0: Yo dipraktekno. Lah kuwi salah sijine ngono. Terus sakliane nandur iki aku yo lagi nglumpukno dana engko sakmarine berbagi ngono kuwi ibu-ibu karo kanca-kanca sing sutrisna budaya iki takjak ngeculni nganuk. Nah, mergo ana kanca nate ngomong karo aku ngene, "Cak, sampean nek pengin ngrungokno manuk ngoceh, aja ngurungi manuk." Ya kan? Sampean nandur wit-witan.
1: Yeah.
0: Nah, iki mau wis tak tandurno wong-wong do seneng nandur, engko nek wis ayo ngeculno manuk-manuk sing dijaring sing didol iku. Dijoli duwite, dijolke.
1: Dijolke. Tapi kan itu sakjane nyambung sih jaris ya. Iya. Ambek sing kejadian ambek ning omah. Ning omah iki ono sarang. Kayak iya sarang serabut-serabut iku. Terus iku manuk apa? Aku enggak ngerti ya manuk apa iku jenenge ya. Awake coklat, sirahe putih.
0: Manuk gereja, manuk emprit ada yang kecil-kecil itu.
1: Iya, kecil-kecil. Tapi iya lucu gitulah pokoknya.
0: Iya, iya.
1: Jadi iku saiki iku sih de omah iki ono telu
0: ono sarang.
1: Jadi kaget kadang-kadang iki apa ya kok coklat-coklat gitu kan. Jadi kayak serabut-serabut itu. Tapi emang bener sih. Jadi kalau mau ngrungokne swara manuk ya aja di kremi gitu kan dikandangi.
0: Aja dikurungi.
1: Aja dikurungi. Malah aku kepikiran loh Jaris. Kemarin iku kate tak kei apa sih jenenge kok jaring ya, bukan jaring sih.
0: Apa kuwi ngarani query atau apa sak iki
1: ngarani? Kayak net net itu ya, apa sih namanya net apa sih ya. Nah, jadi maksud saya itu pinginnya ben laudan iku gak
0: kakudanan.
1: Kakudanan dhek iki. Terus kemarin jare bapakku, "Lha apa urus sih? Awakmu iso urus awakmu dhewe sih apa gak? Wong manuk iku lho iso ngurusi awake dhewe."
0: Betul.
1: Jare ngono. Lho ya tapi kan sakne lakudanan, lak panas kan ya kepanasan to istilahnya. Soale lumayan dhuwur panggone iki gak sing cendek-cendek iki kan, tapi dhuwur-dhuwur. Dadi maksud kan ya mesake.
0: Iya. Enggak sih. Tapi mereka kan alami.
1: Iya alami, moro-moro yang muncul kok.
0: Nah, jadi nanti ketika hujan, dia sudah punya
1: instingnya
0: insting
1: itu
0: ya untuk ngiyup, ya opo. Ketika panas supaya dia gak kepanasan, ya opo. Kan itu insting. Dan neng ilmu Jawa ku yono pranoto mongso karo neng ilmu sifat kewan-kewan itu ono dicatet cak. Jadi neng wayahe ketiga terus ana manuk sing ngubengi omahe awake dhewe atau di lapangan kuwi sakeh manuk mubenge kuwi ra sedhiluk maneh akan teko hujan gitu. Iku ana tanda-tanda
1: alam
0: sifat hewan. Terus umpama saat ketika laba-laba iku ya kene, laba-laba biasane ning tanduran-tanduran iki ning taman-taman kuwi lek laba-laba. Laba-laba kuwi nek musim kemarau begini itu kepalanya di atas. Nek wis kepalane diinger neng kene dilungas ya akan terjadi hujan.
1: Oh ngono.
0: Iya. Jadi sirahe ngene kuwi minger neng isor. Jadi sifat-sifat binatang yang ada kaitannya karo kejadian alam.
1: Alam.
0: Terus nek gunung arep meletus kan kewan-kewan pada turun. Sebelum gunung meletus itu iya, monyet-monyet itu pada turun, terus ngerti dia.
1: Golek panggonan
0: iya, apa untuk, berlindung.
1: Untuk berlindung. Iya.
0: Balik maneh ning ilmu kuwi kelakone kanthi laku ki mau. Jadi aku yo berusaha orang ngomong tok ben sore ning RRI ngejak wong lestarino budaya tapi awake dhewe gak tau nglakoni kan yo.
1: Piye?
0: Piye? Piye ngene. Omong tok cak risiko ngene ya. Tapi kabeh kuwi tak lakoni. Jadi ngene, critane ngene. Umpama aku iki duwe krentek pengin melu nguri-uri wayang kulit ngono yo. Aku yo bawengong cak, apa sing kudu tak lakoni? Akhire aku melok organisasi persatuan dalang Indonesia lho. Aku ora iso dalang, tapi aku melu. Aku pengin melu nguri-uri. Bagaimana mengguyupi kanca-kanca dalang ini supaya bisa ikut melestarikan.
1: Oke. Okay.
0: Ngono. Jadi bagaimana apa yang saya lakukan iki ben jumbuh karo apa sing tak omongno. Ya. Demikian juga, wis pokoknya acara kegiatan budaya iki aku ono waktu budal. Wis ning diae. Luar kota wis budal. Luar negeri bareng ya budal biyen duwit-duit. Kanthi duit yo ora
1: budal.
0: Nah, iki tanggal 11 iki aku yo ono acara ning tanggal 26. Tanggal 26 ning Keraton Surakarta. Iki kan ono acara sekaten, Cak. Nah, kuwi yo wingine ana undangan acara sekaten ngono yo. Ya wis aku ngajak kanca-kanca meneh sabis budal melok sekaten.
1: Oh, seru rek.
0: Iya. Ngene bali sekalian mampir dalamnya Pak Jokowi.
1: Oh, iya bener.
0: Iya, jadi kan apa acarane engko jam-jam 12 jam 1 wis buyar. Lah iku engko mari ngono mampir dalamnya Pak Jokowi. Muga-muga Pak Jokowi gak tindak.
1: Iya, waktu ini kok pas buat tekan dalamnya toh.
0: Iya, iya kan. Yeah. Kan awalnya nebian nganggu kirim surat, nek saiki kan bebas. Nah, ini mau bali maneh ngilmu kuwi kelakone ganti lagu. Mbok pilih para pamirsa kagungan cerita wis ngelakoni apa iki. Kepinginannya ilmu yang diperoleh dicakno piye. Ning keluarga ya ngono, di dalam sesrawungan ya ngono. Awake dhewe kan sering dituturi anda pasor, ngono ya. Bagaimana kita anda pasor dengan orang lain? Bagaimana kita nguwongke wong gitu ya, menghormati
1: orang
0: lain terus. Sebetulnya kalau di Eropa kono iki kan hak asasi manusia. Ya toh, di Eropa, di luar negeri itu orang-orang ngomong HAM, ngomong hak asasi manusia itu kan yo menjunjung tinggi hak-hak orang lain.
1: Bukan you know? Hanya dirinya sendiri.
0: Iya. Jadi menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Makanya kadang kan ono sing ngomong awake dhewe kudu mendahulukan hak atau kewajiban. Kadang-kadang kan saya ngomong kewajiban. Enggak, kalau saya ngomong hak. Haknya orang lain juga harus kita hargai dulu. Iya toh? Hak orang lain. Pamane ning pedestrian. Pedestrian ini ono hake wong melaku ning dhuwur ngono. Ya jod bakulan ning ngono.
1: Iya.
0: Iya toh? Ya meskipun awake dhewe ya duwe hak. Hak bakul iki ya duwe tapi gak ning kono. Iya toh? Hak bakul yang di tempat yang lain umpamane. Jadi pitutur-pitutur para leluhur ini sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Eman yang pitutur-pitutur ini mau ora dilakoni.
1: Nah ini anak kayaknya kata anak seberbagi
0: ya.
1: Ditampi dhisik monggo
0: sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Sugeng dalu kula bela ini tangan apa mboten nang mboten sida.
0: Loh, pareng Bu, monggo wis.
2: Kalau mau mendikanipun menawi
3: ngrungokno oceh manuk panandurwit.
0: Iye.
3: Kula nggih ngoten. Tapi sareng semerep godhong-godhonge wit iku kenek payone tangga. Kula wedi nek
0: dicelathu.
3: Apa teng petalang, nempet peti talang kula tegor. Kangge kata nggih lajeng budaya kalau mau mengenalkan budaya menawi kula nggih paling sederhana ingkang kula usahakan budayane wong Jawi
0: nggih
3: paling boten menghargai orang
0: menghargai
3: tua
0: orang
3: menawi liwat merundung apa
0: nah,
3: permisi apa
0: nuwun
3: menawi dipun dangu nggih semawur nggih boten nampang nggih iki ngaten-ngaten iku tapi nah. Nyatane nggih angel malah nek kepethuk ae nyimpang kuwatir disopang
0: kuwatir bisa
3: angel banget tapi nggih tetep kula usaha usaha tetep nggih basa Jawa nek ketemu wong nggih ngaten berusaha ngangge krama nggih berusaha nggih pengjarene budi pekerti padahal wonten sastra gendeng ingkang penjenengan pedharaken nggih jelas
0: nggih
3: ingkang wiknya tembang kawi mangke pikanto titis sing elmi tembung-tembung pangandikanipun menika merakati
0: orang larang
3: budi bahasanya alus etikanya tata krama susila anuraga lah menika dipun praktekaken
0: injih
3: ngrasakno nembang krungu wae dan dipateni lainge ngaten niku tapi sareng kula nembang sekedhe
0: monggo Bu Setia monggo
3: ya kanca pada di elengke kanca biar sakno enggal katindakno desa kuwi wis kuna wis mesti tansah dadi objek ning

Yo te que sé cuito, cututa ti su pie en luna to a que en pra politik ekonomi lan sosial lan kabudayan duwe oto aktivitas bre kang tundane kanggo mantas penyanyi.

0: Mugi sinden remaja putri mirengaken sedipun aransir gending ingkang nyamlen. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Bu Setyo.
2: Matur nuwun. Nggih.
1: Nah, ini jadi segala sesuatu tentang budi pekerti luhur iki mau kudu dilatih, Cak. Kudu dipraktekno, kudu dilatih. Winginane aku tahu ngomong bocah-bocah saiki rasa empati dan sebagainya iki kan wis tipis. Lah, pramila awake dhewe kudu ngelatih, Cak. Di samping awake dhewe ngelatih diri sendiri dan nyontoni aweh conto bocah-bocah iki ya kudu dilatih.
2: Ben apa ben tontonane iso dadi tuntunan.
1: Iya.
2: Gitu ya. Oke, cari senek malih sing keping gabungan ditampi malih ngeten nggih. Monggo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Rama Dwija.
3: Matur nuwun.
1: Nggih.
3: Mangkene.
2: Aduh. Volume radionya dikecilkan silakan. Dulu, Bapak.
3: Nah, sampun.
1: Sampun. Atus.
3: Kulo sadosipun ngomong mengikuti acara menika.
1: Nggih.
3: Terus menawi ning gandeng mboten kabika mboten telepon ini pun telepon umum, telepon rumah.
1: Oh.
3: Jadi, tanggung aku bagi ini pun nomor cari, ya, nomor telepon nomor kanker RRI nomor ini.
1: Nomor WA ini pun je.
3: Je.
1: Oh je, mangke anu cak. Romo Dwijo iki kadang kan nelpon.
3: Nah,
1: jadi kadang angel ya.
2: Oh iya iya.
1: Pramila, nggih mangke
3: gandeng kalian anu nopo ilmu kelakone kanthi laku.
1: Kelakone kanthi laku. Nggih,
3: wonten. Sampun kaping kali panjenengan jelasaken.
1: Nggih.
3: Jelasaken ning rumah panjenengan ngimbuh rumah.
1: Nggih.
3: Menika antara teori dan bentuk praktek.
1: Nah,
3: yang metode umum ni ko praktek laku utama piye.
1: Iji.
3: Teori ni piye.
1: Praktek ke piye.
3: Nah. Kambing pun ngaten.
1: Iji.
3: Umami. Carane wong mangan.
1: Nah.
3: Wonten praktek nalika mangan. Wonten teori ingkang duka kasilat, duka kawulangaken menawi nani lare bayi wong
1: menawi
3: bayi tangan dan
1: nggih
3: kan di ya. Teori pun.
1: Iji.
3: Nah, caranya pun nyambu. Caranya pun nyambu ni ko, cara ni ko ilmu pun tak ni kita jun tak sekakan.
1: Sekakan nyambu.
3: Ada.
1: Iji.
3: Kanjeng Rasul sampun dawuh.
1: Iji.
3: Mekaten.
2: Iji.
3: Apa gamanku, gaman sing datangi. Ilmu. Dan menurut ada kanjeng Rasul menurut sampun anu yo di coro kakuan coro kakuan nama teori.
1: Teori.
3: Bagi ilmu perang. Kono nggak apa-apa. Gua petir, anu petir, gua pedang, Inggris ni kita.
1: Gua
3: pedang. Raden.
1: Iji Rong.
3: Raden, apa? Kanti gampang ya, teori dan praktek harus sama.
1: Sama. Teori dan praktek
2: selaras.
1: Selaras.
3: Cara yang agitasi katanya.
1: Iji.
3: Bersatu, persatuan, bersatunya perkataan dan perbuatan.
1: Bersatunya perkataan dan perbuatan.
3: Iya. Nah, cara pramuka menika gampang, teman. Berbudi Bawolaksono.
1: Bawolaksono. Apa sing ngendi ngendikake
3: dilakoni. Dilakoni. Menika lah kadang kalau wau sampun kuwatar kan. Menawa ulangan utama.
1: Nggih.
3: Ulangan utama nggih. Kedahan ingkang napa ngiyaraken ingkang nerangaken ilmu kautaman niku nggih kita nglakoni utama.
1: Nggih nggih.
3: Kedah praktek
1: niku. Kedah praktek.
3: Ya. Nah, kandeng kalian anu menika cita-cita menawa gagasan dan kalau mau menawa jadi damel nanam menu
1: penanam
3: menanam pohon sebenarnya kalau bisa praktek rumien melalui RRI ini satu kelahiran harus menanam satu tumbuh
2: satu pohon.
3: Ini kan kok ada kesukuran nggak ada ilmu ilmu apa sosial ini kan badan kalau nong keringan pegang si rumien nanti kau simbah badan badan ini kan dibun tegurakan kruku
1: luku
3: kandil dipun pendet pondohipun kangge jangan nah menawi pas adik kula lahir wonten mawon yang maringi cikal iki nanduren minangka tengere anakmu.
1: Wah luar biasa. Sayang.
3: Nah, ruin dengan RRI ini satu
1: kelahiran
3: harus menyerahkan tanaman produksi.
1: Produksi tanaman produksi.
3: Nah, yang kangkang harian satu jiwa. Harus satu pot.
1: Satu jiwa.
2: Satu pohon. Satu pot.
1: Hebat. Ini ide-ide dan gagasan ini. No, kita harus mengapresiasi.
3: Harus juga aku dilakoni.
1: Iya. Kudu dilakon.
3: Iya. Nah, ini belum dilakon ya. Ya, si ngomong kok.
1: Iya. Ini kok. Ini omongan ini.
3: Nah, omongan Pak... kebudayaan ini kan sampun tahu kebudayaan dan bahasa dan saya ikut cawe-cawe namun terbasis pada omongan nah saya kira pihak RRI bisa langsung bahwa mengundang murid-murid supaya coba kumpul ya tapi monggo kita sarang-sarang mengundang murid-murid mungkin dipun ulang nopo bahasa ingkang sae udah tembang cepat ingkang Hampir mawon.
1: Nggih,
3: nggih. Kula kinengaken.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Sampun sampun kesupen.
1: Nomor pun. Nggih, Pak Dwijo, nggih.
3: Nah, bab menika sampun sampun kula serat pun buku kuning.
1: Nggih, nggih.
3: Yang warni kuning.
1: Nggih.
3: Menika teori napa? Teori industri wisata.
1: Industri wisata. Nggih, natos.
3: Wisata anak negeri. Artinya kerajatan. Nggih. Mboten anu mboten angel kok.
1: Nggih.
3: Janene sing duwe hotel iku utawa RRI sampun nanti ngelambahkan nih terkis pun teori pun pun teorinya sudah dilakukan menariko nonton bersama
1: nobar.
2: Oke okay.
3: Nonton bareng
1: iji.
3: Nonton bareng mesti kata yang sami datang ningali iji. Nah, ini kok, kalau bisa berjalan.
1: Iya.
3: Ya, ya makanan apa, anu, sepatu. Jual sepatu apa, anu.
1: Tas, baju, batik.
3: Baju, kaos. Ya, mau menari kan, anu kaos. Ya, bodohnya dari dia mah yang ngelambai. Ya, bukan.
1: Ya.
3: Kalau kita mengatakan.
1: Ya, matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Menikah.
1: Ya,
3: gandeng
1: pausakan.
3: Ya. Ya, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Sugeng dalun.
2: Sugeng dalun. Ya, matur
1: nuwun. Rahayu.
2: Rahayu.
1: Nah, ini nomornya.

0: Nanti baca no ya, eman-eman.
1: Yeah, and then Cak Teo, soko Magelang, Jawa Tengah.
0: Cak Teo, sekolah dulu Cak Teo.
1: Mau tanya, tantangan apa aja yang sering dihadapi seseorang saat menyelaraskan antara pengetahuan pikiran dan pengalaman batin?
0: Pikiran dan pengalaman batin. Beres. Terkadang pikiran kita itu beda karo isine ati iki. Terkadang isine ati keruan teke iki pengen ngalor. Tapi pikiranku gak, aku tak ngidul. Nah, pikiran bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tapi nek kerenteke ati iki mau gak iso. Ya iku mau terkadang ana uang iki ngene ya. Wis aku kudu nglakoni ngene, menyesuaikan dengan kerenteke ati. Aku tak lakoni kaya ngene. Saya menjalankan ini, bah wong liya omongane ngono ngono ngene, aku pokoke iki. Nah ini suara hati. Pokoknya aku ngalor, suara hatiku soalnya ngalor. Masih ono wong ngomong, ojo ngalor, lor iku ono banjir. Kalau sudah pengen melok ngalor, kok lak nemu ae dalan sing gak banjir sing di kan. Nah, iku mau antara kerenteke hati karo pikiran. Pikiran iso dipengaruhi lingkungan. Ngono ya, Jak.
1: Siap.
0: Ono meneh?
1: Enten malih niki Surabaya sampun gada pemimpin ngayomi rakyat. Insyaallah ya matenun ya niki saking Pak Dinarto ya
0: Pak Dinarto sugeng dalu
1: sugeng dalu nggih tasih kata tapi enten malih jane ya sebentar
0: wis sampean pilih
1: saya pilih iki
0: wektune wis arep entek
1: niki enten Cak Ahmad Adi matur sembanun ya nanggepi niki. Sebentar. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, tapi terkadang ada orang yang berilmu tapi tidak menjalankan keilmuannya, malah justru
0: menyimpang,
1: menyimpang dan melakukan keilmuan lainnya.
0: Ya iku artine berarti ngilmune dia ora kelakon. Ilmu yang dia peroleh tidak terwujud. Kan ngono? Mergo dhek nglakoni ilmu sing liya bahkan bertentangan dengan ilmu yang dia pelajari.
1: Pernah ya dipelajari. Wah, jatuhnya kayak saya ya. Nah. Tapi sekarang saya udah komunikasi. Maksudnya dulu saya ngambilnya ilmu hukum, tapi kok siaran kan ngono ya.
0: Oh iya iya.
1: Kan gak kado. Kudune lah hukum ya berarti pengacara ya.
0: Iya,
1: tapi
0: iya,
1: saya kan ilmu komunikasi tadi ya cocok. Iya. Berarti kayak gitu kah?
0: Ya iki mau, Cak, panggilan hati. Kalau sing diomongno Cak Teo mau sini hati. Jenengan panggilan hati passionnya, kesenengane ning dunia broadcast kaya ngene iki ya penyiaran ya. Dan kadang juga kesenengane tapi kepaksa kecemplung nang kene.
1: Kecemplung.
0: Iya, kecemplung nang kene sik ya. Ilmu yang lain enggak dipakai. Pokoke itu. Nek aku ki ndelalah ilmuku ya wis tak pakai, saiki ya wis pengin ndang pensiun tapi kesenangan saya yang lain, passion saya yang lain di kebudayaan ini suara hati iki mau ora kena dibendung. Nah, suara hati wis ora kena dibendung ya, dadi wis pokoke tak lakoni gitu. Mekaten para pamirsa menggah babaripun ngilmu iku kelakone kanthi artinya bahwa ilmu itu akan terwujud kalau dilaksanakan. Ilmu itu akan terwujud kalau kita lakukan, kalau kita implementasikan. Pramilo ning jaman sing kaya saiki ngene iki, jamane wis jaman digital, jaman AI, ayo kabeh-kabeh iki memanfaatkan. Di samping itu, ayo ngelakoni kabudayan iki sing anut jaman kelakoni, sing relevan di jamannya. Nek leluhur kita biyen numpak dokar, ya awake dhewe ora usah numpak dokar. Kita sekarang naik mobil, kan relevannya naik mobil.
1: Betul, ya gak mungkin.
0: Gak mungkin, dokar. Ya kan, dokar kan gitu ya. Jadi

yang relevan di zamannya. Mengajarkan kebudayaan juga gitu kepada anak-anak muda yang relevan dengan sekarang. Kalau nggak relevan, arenom-nomis nggak gelem. Ya kan? Makaten bilih wonten atur kula Risandono Prawiro Tirjo kalian Cak Wahyu ingkang boten meranani penggalih panjenengan, kula ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik. Ayo rek, cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
2: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua ku ae, Mas.
3: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omahmu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
4: Intermezzo. Neng kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau cakning, awak dhewe yo iso ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki caning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Caning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wes akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
5: Lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Saliyane iku, ya ana panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
4: Ning saiki wayahe simfoni keroncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki cakne nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Cak Ni, sampean sing ngrungokno siaran Simfoni Keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nggih, jane sakniki ten Simfoni Keroncong ngaten nggih. Oh, jeneng ngancane sampean nganti ke jam 12 bengi jenengan kepengin mirengaken lagu-lagu keroncong monggo ten line telepone 5462961 atau 0896021 nya 3 kali 968. Enten sinten langsung tak tampi maling ngaten nggih. Monggo Simfoni Keroncong sugeng dalu.
1: Simfoni Keroncong. Assalamualaikum. Ketemu lagi ya.
0: Inggih.
1: Sehat ta?
0: Alhamdulillah.
1: Ini sing mari ora borongan jantung sehat, Rek.
0: Ah, borongan jantung sehat.
1: Nek kene ku abe ya kok anjane sedina mang itu. Masih aku ya iya. Mae saking wakai wong ngetoni ngono iku lho sampai aku diliwatno sawah-sawah. Lah gak rutae wis dinggoni wong-wong iku e.
0: Oh, iya.
1: Man yo, kok kate mlaku ngidul, ana sing mlaku ngulon, sing mlaku akhire sok koyo lautan manusia sing gawe klambi merah putih kayak bendera merah putih mlaku ngono. Eh, rungok lagu ta lah. Dino iku lak aku request lagu dangdut yo.
0: Iya.
1: Iku lho gak muncul soalé mati RR iku sampai sampean buyar.
0: Oh.
1: Kandhani kok sampai paruh ngarepe ku ngene. He. Sing rusak iki radio ku apa RRI? Wis meneng wae. Engko lak murup sampai sampean pamit ini. Ya wis entek lagune aku pamit lho. Sik ket muncul astagfirullah. Padha sampean mari muter lagu 3 ya. Terus apa koyo reklame ngono mari ngono sampean mesti kate muter laguku. Wis mati seketuwer sampai suwi. Tapi sedina iku pancene mati 3 kali kok.
0: Oh, mati tiga kali.
1: Tak tanda iku, apa iku dialog-dialog iku mati sampai sak marine iku baru murup. Marine oh. Jam berapa mati lagi lama. Terus goyang dangdut mati meneh. Sering oh. Mati.
0: Oh, itu ya. Oh, coba sih kita tanyakan ke teknisnya. Enggak ada mati di studio mah nyala-nyala aja.
1: Lah aku iki ya ditelepon Mbakku Surabaya ngene. He, RRI mati ta. Iya. Lho aku yo padahal ku rumahnya ngagel.
0: Dingagel.
1: Karang menjangan. Napa oh. Yo ngene ku kok gak apa-apa.
0: Enggak, karena kita ya enggak ada tanda-tanda mati lampu ya. Lampunya nyala, mixernya tetap nyala, komputer tetap nyala, saya nyanyi-nyanyi juga. Enggak ada
1: kok tanda-tanda. Mati kenapa ya?
0: Oh, mungkin pemancar kami lagi.
1: Iya, itu kali.
0: Apa pemancar di Mojosari ya, Mojosari dengan yang di sini juga ya mungkin lagi ada trouble-nya saya kurang paham.
1: Iya, aku yang ngono kok ngene. Wis meneng wae kok murup maneh. Terus mari. Aku laguku gak muncul ya. Akhire saiki aku njaluk lagu request lagu ya.
0: Nggih, monggo.
1: Melukis Senja, tapi sing versine Budi Doremi ya.
0: Siap.
1: Wis ta?
0: Nggih.
1: Assalamualaikum. Wabai tanpa kecuali. Sik yo. Aku tak kirim salam nang koncoku sampe rungokno yo.
0: Nggih, monggo.
1: Ya. Sahabatku sing baik. Laguku tak kirim buat kamu ya, Fir. Semoga kamu suka. Aku selalu berdoa buat kamu, Fir. Semoga kamu tetap dapat jodoh. Agar kamu gak kesepian. Doaku buat kamu, Fir. Kira kamu sahabatku yang paling ku sayang. Kamu tak anggap sebagai anakku, Fir. Soalnya kamu menghidupkan hidupku lagi. Aku bisa tertawa karena kamu, Fir. Aku bisa nangis karena kamu. Kamu sangat baik padaku. Kebaikan kamu tak akan kulupakan, Fir. Semoga kita selalu bersahabat ya, Fir. Hai Vira. Terima kasih ya.
0: Siap
1: sampai rumah aku. Hai sahabatku. Kayak anakku lanang. Gemes aku kunjung wewe tipine sing kaya apem selong itu lho. Lho apem selong ku disenengi wong akeh lho ya Allah aku sampe ngene. Kok cedak aku tak jewewe iku temenan kok. Iya wis jewe tapi dalam mimpi. Kanggo gak krungu guyune aku ngene. Ya wong iki kok gak guyu sih. Untune lara paling aku ngono. Makane kok cedhek ngono lho. Tak jewewe pipine lho. Sing koyo asam selong iku lho. Iku disenengi wong apem selong iku. Ya wis, tak kok aja lali ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Injih, matur sembahnuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuwun ngeten nggih, Bu Sari ya. Di Delta. Bukan Plaza. Iya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Disedati kok di Delta ya. Aku tadi habis ngobrol sama temanku juga ya. Ada beberapa nih tadi ya. Oke, matur nuwun. Ini sinten ya? Oh, bukan. Ada Ning Tumira Sugeng Dalu. Cak Koli Sugeng Dalu, matur sembah nuwun ngaten nggih. Sampun mirengaken pro satu. Kok pro satu? Pro papat dari Surabaya. Pro satu ana koncoku ya jane ya, ana Cak Dio lagi ya, salah iki mau ya. Ana Cak Dio terus mari ngono. Bro dua iki ana sapa ya? Engko selah. Aku dino iki kok betah banget ya ning jero studio kayak jam 5. Gak metu-metu ya kan. Bu kayak ya apa ya? Kayak malas metu ngono lho jane ya kan, tapi untuk emang wis jaga iki ning jaga apa udune. Dadi kate salat iki mang wis alhamdulillah kate jupuk-jupuk wudu meneh. Oke, dilanjutke malih ya Cakne ya. 5462961 tahun de 089602139 3x968. Saiki aku pengin tawa jane dhisik sing sampun bergabung melalui WhatsApp. Matur sembahnuun. Oke. Sebentar. Enten Cak Kurniawan, matur nuwun Cak Kurniawan pengin ngrungokne lagu Tanah Airku. Ya wis, tak setelne lagu Tanah Airku insyaallah kok ya. Muga-muga masuk. Masuk kok masuk. Masuk deh playlistku kok tenang ae. Tak den-deni tok sampean ya. Oke, ana Ning Linda, matur nuwun. Waduh, iki lagune Ning Linda iki. Ngarakno ngantuk. Juwita malam. Oh, juwita malam. Cek, ini emang lagu ini juwita malam. Tak cari dulu ya. Oke, kanggo caneng sedoyo yang pengen mirakan lagu-lagu keroncongnya ya, yang favorit-favoritnya monggo. Lagu keroncongnya gak mesti lagu-lagu yang luawas caneng. Karena waktu itu ada koleksi-koleksi liane gitu ya. Lagu-lagu kayak keroncong modernnya ya, iki ya anak nanti gimang, ya anak Pelangi di Matamu, mending ngono anak, ya akhirlah anak lagu-lagu liane, Gembira Luka, Mendung dan segala macam. Anak siapa iki sing ati gabungan tak sapa dhisik sing ngene keroncong, Sugeng Dalu.
2: Keroncong. Di sini jangan cengeng lu Cak Wahyu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, kok iso keliru pro satu.
0: Nah, iya, soalnya mari ngobrol-ngobrol iku wae.
2: Hei, aku wae ya mate teko pro satu iki mau terus geser mrene.
0: Iya, iya. Iya kan Cak Dio. Benar. Iki mangono kancaku soleh rene iki mang ngobrol-ngobrol dulu.
2: Oh. Lah ya rene kok tumben Cak Dio beda. Tak jo nanti tak jo gitu. Wingi gak mlebu saya gak mlebu mana.
0: Iya kayak dia lagi diet ya. Nanti aku gak mlebu.
2: Aku mikir gini, mosok wis put nang tas rek.
0: Ya aja dong.
2: Tapi iya nek ana Cak Jo. Gak enak kalau Cak Jo.
0: Gak rame. Oh. Iya. Langsung ke dewa tengi deh dia
2: mengen.
0: Aduh, jangan dong. Nanti aku dimarahin.
2: Wahyu ya ono ae
0: wahyu. Ih, kadang ngono. Ambe dhek iki aku biasane wong-wong ngomong lho lak gede dasi gak, lak gede wetenge. Lak entalah, lak entalah ngono.
2: Ya jek enak wong iki seneng guyon.
0: Iya dong, cuk sampe kok seneng guyon, bahaya bu.
2: nek nek on nek ono ala nek kadung guyon ala memel.
0: Iya bener bener bener. Eh neng ya, iki apa iku pengin njaluk lagu apa monggo monggo.
2: Lagu iku ya. Ke Taman Asmoro sing versi keroncong mana tak?
0: Apa? Taman?
2: Ke Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro.
2: Sing versi keroncong.
0: Sekedap.
2: Kebenwaya lintir wangi tempat ini orang turun.
0: Dewa orang iso turun ngombe sete.
2: Perjongan kami cak wayu can kakini gak turun-turun.
0: Gak turun-turun. Ke Taman Asmoro. Oh ada.
2: Ya.
0: Ano? Ada untuk lagunya Ke Taman Asmoro versi keroncongnya ya. Nggih, siap. Monggo salami Kang Sinten.
2: Salami Kang Bu. Apa namo mlebu tak dong.
0: Sinten?
2: Pak Tarno Pak RT.
0: Pak RT dorong mlebet niki,
2: Pak. Mulih bare tapi ngancani sampai jam 12. Paling meremi. Ayo Pak RT. Terus Bang Kobar, Pak Mulyono, Pak Mariono, Bunda Iin yang happy, Bunda Suratno, Abang Suratno, Bunda Kusya, Abang Mariono, Anggo Kuwat, Cak Wahyu. Anggo Cak Wahyu, selamat berjumpa, semoga selamat. Mau diberikan rezeki yang berkah melimpah, jangan dari pada musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nek mulai hati-hati.
0: Nggih.
2: Sampai hilang gunung.
0: Aku dewean.
2: Lu hati-hati lu ya.
0: Hati-hati apa panik.
2: Tengok kiri, tengok kanan, lihat belakang.
0: Tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang. Wis mari.
2: Kau membengi. Ning dia. Aduh, ning dia nojok mana tau jok medeni aku. Terus ngerti kita bangunan lawan tambah meden. Kok kawani mulai aku.
0: Aduh, aduh, nak kawani mulai tambah turu kene tambah. Mau
2: pinjeng dia tak kutuk dong. Ya, terima kasih Cak Wahyu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Neng, lagu langsung wae ya, Pak De, rungokne lagu-lagu sing wis di request. Monggo.

0: Cak Ni, sampean sik ngrungokno siaran Simfoni Kroncong. Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

ne, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia, caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

0: sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Oke, jane entase de Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya katen nggih. De rangkaian simfonik roncong. Oke. Ana sapa sing ade gabungan. De kesempatan dina iki monggo caning pastine 5462961 tahun 0896021 3 kali 968 ngaten nggih. Monggo simfonik roncong sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Inje
1: Mas Bayu Chan.
0: Inje sugeng dalu.
1: Mas Bondi, matur nyenengan. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Suara nih renyah nih suara. Kalau mirengaken kecuri wau Mas Bayu.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kacangnya melepet tapi kak. Makan dulu temai. Nanti ngurus kau nol top bonus.
0: Niki jenengan hari ini semuanya lancar kegiatan.
1: Alhamdulillah. Pendungannya Mas Wahyu lancar, sehat, semangat, mangannya akeh.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Mas Bayu, enten roda dunia.
0: Roda dunia. Enten kok kalau enggak salah.
1: Toto Salmon.
0: Iya, kemarin kalau enggak salah sudah pernah saya putar roda dunia ini.
1: Nggih. Kok wingi liku-liku iki sing wedok, sane sing Toto Salmon.
0: Oh.
1: Niku sing anu napa? Roda dunia sing asli.
0: Sebentar. Roda dunia.
1: Toto lagi Salmon ya. Kehidupan lagi ribut.
0: Sebentar. Roda dunia kalau Toto Salmon mboten enten. Ini dan, adanya malah dari Gesang.
1: Nggih, Gesang.
0: Oh.
1: Gesang Mestru Toda Dunia kan Gesang nih.
0: Inge.
1: Mestru Keroncong.
0: Inge, buatan Toto Salmon niki.
1: Dale. Enten.
0: Okay. Enten, enten, enten, enten.
1: Nih, Pak Gesang Mestru Keroncong Indonesia.
0: Siap.
1: Nih, salami kangge sedaya sing matur mlebet, kang sing dereng mlebet. Sampai jam pinten niki? Jam tunggal.
0: Oh, boten. Aduh. Iya, tekan omane jam tunggal sih. Soalnya pelan-pelan ada mak motor bengi-bengi.
1: Niki kangen kalau suara ning April ya, enggak tahu. Oh, muncul.
0: Ning April. Oh, iya iya iya, kok kapan-kapan.
1: Lah saya nek ten bro setunggal kali sampean guyon ae.
0: Ya ampun. Kok guyon sih jambak-jambakan ngono.
1: Ya Allah. Oke, Mas Ayu sehat-sehat semangat gender atus-atus. Matur nuwun, rahayu-rahayu.
0: Nggih, rahayu. Oke, Pak Lasmono, matur nggih, matur sembah nuwun ya. Dilanjutke malih. Monggo sugeng dalu.
2: Simfoni keroncong. Di situ jangan bengong lu ya. Nek bengong di godor uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cak Wahyu. Muka-muka sehat. Ayo.
0: Amin.
2: Lagune tenggene playlist napa niku sing pun tersedia.
0: Aduh kathah niki. Enten Putri Solo. Enten Bimbang Hati. Ada oh,
2: Bimbang Hati ae wis Bimbang Hati.
0: Oh, Bimbang Hati. Ngapa kok Bimbang Hati Pak jenengan, Pak?
2: Aku cek kebimbangnya kali sampean itu.
0: Dan nyapong.
2: Nah, mesakne to ya.
0: Mesakne lapo?
2: Ya ora oleh-oleh kuwi mah.
0: Yo dilakoni. Mosok gak oleh-oleh terus mriko kudu jempalitan.
2: Lah aku ya mesakne ya kebimbang kuwi mau malian. Nggih, salamipun ingkang nembe mandhap niku Pak Lasmono nggih.
0: Enjeh niku wau.
2: Terus wonten Cak Mulyono, Cak Usman, wonten Cak Toto. Lajeng wonten sinten niku sing wonten manukan wonten Bu Hajah Suratno kali Abah Bu Hajah Gustia kali Abah Marioto kemeneng Iin ning Dian buaya kemawon sing merengaken simponi keroncongnya perumpat ugi tansah pinaringan sehat toyo Jawa yugi
0: siap
2: ye mangke nek langsung atos-atos nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, wangsul napa mboten?
0: Wangsul no, sesuk aku prei.
2: Oh, sesuk prei to.
0: Sesuk prei kating ngancani sisi kecil apa namanya gerak jalan jere.
2: Oh, ngoten.
0: Jam 6.
2: Si kecil iku nggone sapa kok ngantani iki?
0: Ya nggone kula si kecil e.
2: Oh, nggih. Aturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih Bapak nggih. Oke, monggo dilanjutke malih enten sinten sing kate gabungan barek Wayujan nggih. Sugeng dalu, sifone kroncong.
3: Sugeng dalu Mas Wahyu Jan.
0: Inje Cabandi.
3: Pasote anu simponi kroncong. Di situ jangan bengong nanti digondol grando.
0: Digondol grando.
3: Ngoten nggih.
0: Aduh, sakno grandonge lah gondol aku, Pak. Mangan ku akeh.
3: Gak payu. Gak gelem.
0: Iya, mangan. Paling langsung aduh, gak usah wis entek brasake iki.
3: Sambang entek-enteki.
0: Iya. Entek-entek beras iki. Aduh. Kasih dosa sembada engko.
3: Biasae Mas Wahyu ten Pro 1. Nek, kalau hari Minggu yeah. Menyanyi.
0: Oh iya, yeah. Hari Minggu.
3: Sekarang kan hari Minggu.
0: Menyanyi. Yeah.
3: Melayu nang Pro 4. Menyanyi juga.
0: Ini juga iya iya iya.
3: Angisan apa tuh?
0: Ya boleh juga.
3: Tiga malam masih Ayu, wonten gitu.
0: Tiga malam berturut-turut.
3: Tiga malam dolei Mas Wahyu. Tidak emang Wahyu. Ku ingin dirimu kasih untuk melepas aku berjuang. Relakan aku oh kasih membela Nusa dan bangsa. Telung dino aku ndoleimu. Tiga malam hatiku sunyi. Dimanakah engkau sayang? Ku inginkan lekas kau datang.
0: Ngoten Mas Wahyu. Apa ya kuisa?
3: Pelampiasan Mahayu. Mas Jonya enggak masuk.
0: Iya benar.
3: Lari ke Mas Wahyu aja.
0: Iya iya iya.
3: Salamnya Mahayu.
0: Oh, sebentar tadi
3: cucunya salam kenal buat pendengar Pro 4. Dari Cak Bandi. Mesti kenal ini ke Mahayu, Pak Wandi. Pak Mul. Pak Toto sampai jumpa. Wis lali lian. Ngaten mawon Mas Ayu, terima kasih.
0: Sekedap Cak Bandi niki wau apa judul lagunya?
3: Tiga malam.
0: Oh, tiga malam. Oh iya iya.
3: Terserah. Sinten kemawon sing menyanyi.
0: Siap.
3: Wonten.
0: Sebentar, ini lagi saya ketikkan dulu.

0: Bela Nusa dan Bangsa.
1: Siap. Enten, enten,
0: Sampun
1: enten.
0: ketemu Mas Wahyu.
1: Sampun dong.
0: Nggih pun, matur nuwun Mas Wahyu.
1: Injih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bandi, sehat-sehat ya. Salam untuk keluarga semuanya juga ya, Cak Bandi ya. Oke. Sebentar ya. Aku tuh kadang-kadang penasaran ya Cak nih ya, Cak Bandi, kayak Cak Bandi, Cak Parno ngono kan. Soalnya telepon niku kan di layar monitor kita itu kayak langsung muncul mukanya gitu ya. Ceting ngono kan, kaget gitu kadang-kadang Cak ya. Oh, Cak Bandi iki apa lagi nelongso ngono ya Cak Bandi. Foto profil lagi kayak nelongso gitu. Ya Allah, sakno ya Cak Bandi deh. Semangat ya Cak Bandi ya. Sampai nanti ke selagunya 3 malam nah. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya wes kok dilanjut gimana ya Cak Neng ya, lagu-lagu ne de kesempatan dino iki pasti ne iki kok yo tak bagiannya ambe iki ya sing wes gabungan ten WhatsApp Pro Papat nah ten ge terus kata jasulah tadi kudu berbagi ngaten lho ya wis langsung ae awak dhewe mirengaken lagu-lagu sing wis di request monggo.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penuh wis ngerti ora fungsinya oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lanteng kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak nih, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Isok ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Cak Ning, ojo lali ngerungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama Barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu ga isok diputar.
1: Dek, heh, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterene.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Oke, jangan tak sedih. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kata nge, kalian wayu can. Sampai sini kesempatan iki aku ngajak sampean ya mirangaken lagu-lagu keroncong kata nggih. Sampean kemang wis ana iki ana Cak Firman. Lagu ini ya, bisa puter ya. Dilanjut anak neng Aulia ya, matur nuwun. Oke, anak Cainul. Oke. Banyak ya, suka dengan Sundari Sukoco. Tapi karena memang suaranya Sundari Sukoco itu luar biasa kalau buat saya, Caning ya. Karena saya belum tentu bisa nyanyi kayak Sundari Sukoco. Ya, oke, kok dilanjut ya. Ana Cak Fadli ya, pendengar baru. Oke, Ana Cak Putra juga ya. Matur nuwun. Sampun nyopo Pro Papat RRI Surabaya.

0: Saka surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petenge wengi, pasti ono sinar srengenge sing padhang. Teruslah berkarya, tunjukno lek arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weru, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.
3: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ono nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Werna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku werna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan wernoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dino Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo

0: cahyaning ati, polahmu digugu lan ditiru.
1: Bu, ibu iki lapo sih? Kok uitis banget?
0: Iki lundu, aku lagi moco keguritan tentang guru.
1: Bu, sikta bu, ibu pengen gak moco keguritan di rumah nawang akeh?
0: Loh, emang iso?
1: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Saben dina Senin jam 8:15 sampai jam 8:30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
0: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah orang akeh.
1: Iya bu. Yo bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara keguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
3: bahaya.
2: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal ini caning disebabno lek baterai ini gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterai ini sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku

0: Ya, cane iku wau ya kebersamaan awak dhewe di Simfoni Keroncong dina iki langkono aku pamit jane. Matur sembah nuwun, sampean wis mirengaken pro papater RI Surabaya ngancani aku sampai saiki jane aku sik bertahan. Ya sangono matur nuwun ya jane ya untuk kebersamaane akhir kata aku Ayu Jan ya kok ketemu mane sesuk lusa. Insyaallah sesok ini aku prai. Sesok lusa ini ketemu jam 10. Keroncongan mana mbak aku. Ini aku pamit ya jane. Matas manuan ayo kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Rahayu rahayu rahayu.
1: Jane cukup semene siaran Simfoni Keroncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Dening sampun cina kula pamit undur diri saat sampun siaran setinten iki tanggal 3 Agustus 2016. Setiap kerabat kerja program apa apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz AM 585 kHz lan RR digital. Kula wau ijin ngaturaken nada nrimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka. Iwa pindang tengah segoro ayo tumandang bangun negoro.

Puncane sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Senin tanggal 24 Agustus tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolomulo Lorong atau 90 Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulo Ana Riangga sakit kepanggi malih dinten iki Senin tanggal 24 Agustus tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute. Siaran pro papat sing dadi hiburane.

yakni Wayai Sampeyan Ngrungokno Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning, ketemu maneh. Bare aku Ana Riangga. Sakniki pun wancine kita mlebet teng acara Cahaya Pagi nggih caning nggih. Cahaya Pagi enjang niki enten Ustaz Eko Purwanto SAG, beliau adalah penyuluh agama Islam saking Kecamatan Simokerto, Kemena Kota Surabaya, Cak Ning. Nah, temanipun enjang niki Cak Ning yakniku samawak dalam perspektif asmarandana dan Islam. Langsung mawon kita sapa Ustadz Eko Purwanto. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng enjing.
0: Sehat nggih. Sehat. Panjenengan terus pundi? Sehat.
1: Bila tunggu banget tuh jenengan, kulo sak keluarga nggih sehat.
0: Alhamdulillah, amin. Jeh, monggo panjenengan saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu, Ustadz. Kami siap mendengarkan.
1: Oh, jeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wassin. La hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Cak Ning, kang kulo hormati. Saya mendengar ingkang bahagia. Deniki tadi kita aturaken satu tema di menika samawa dalam perspektif tembang asmarandana dan Islam. Kita wangsal wangsul berkali-kali mendengarkan sakinah mawaddah warahmah yang disingkat dengan samawa. Sakinah ini kalau dari sisi bahasanya dalam bahasa Arabnya artinya sakinah itu tenang, mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Kemudian di dalam Islam hal ini dalam rangka membina rumah tangga.

pun Gusti Allah wonten surat Al-Fath wallazi anzala sakinata fi qulubil mukminin. Dialah Allah zat yang menurunkan ketenangan. Kalau di situ dimaksudkan ditulis sakinah. Sakinah itu diartikan ketenangan, bisa dimaknai kebahagiaan fi qulubil mukminin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Islam, pernikahan adalah ibadah. Kenapa nikah itu ibadah? Karena memang nikah itu merupakan perintah Gusti Allah, sunai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, hati ditata, hati disiapkan dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Harapannya ketika pernikahan yang diawali dan didasari dengan hati yang tulus melaksanakan ibadah kepada Allah akan memperoleh kebahagiaan lahir batin yang kita kenal istilahnya adalah sakinah mawaddah warahmah. Nah, di dalam perjalanannya pernikahan itu kan pasti akan membawa namanya hak dan tanggung jawab. Kemudian Cak Ning yang saya hormati, kalau di dalam perspektifnya orang Jawa yang menggunakan istilah Asmorondono dalam tembangan Mocopat itu yang jumlahnya 11 itu, salah satunya namanya Asmorondono. Dan ternyata kalau kita pelajari secara lebih mendalam, tembang Asmorondono itu isi kandungannya juga memberikan pelajaran bagi kita, anggi kulo panjenengan sedoyo, di dalam membina rumah tangga. Kalau dalam petikannya itu kita bisa melihat gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupo. Ya, gegarane wong akrami itu bisa dipahami sebagai bekal utama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Itu dudu bondo dudu rupo. Dudu bondo dudu rupo itu maksudnya napa? Bahwa kebahagiaan hakiki itu tidak tergantung semata-mata dari ketampanan, kecantikan wajah, kekayaan, jabatan, dan lainnya. Dan tetapi, apa dasarnya amung ati pawitani? Maksudnya, di saat kita memilih pasangan, hendaknya dibekali dengan hati yang bersih. Kalau dikaitkan dengan apa yang sudah saya sampaikan di depan, kalau di dalam ayat itu Allah menurunkan kebahagiaan itu, menurunkan sakinah itu di dalamnya hati orang-orang yang beriman. Ya kalau di tembang Asmorondono ini amung ati pawitane, akan tetapi yang menjadi dasar kebahagiaan itu adalah hati. Nah ini ada relevansinya, ada benang merahnya. Bahwa memang kebahagiaan yang hakiki itu terletak di hati nurani pasangan itu karena sudah didasari dengan ibadah kepada Allah, insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kalau kita kembali ke perspektifnya di dalam agama Islam, Islam sendiri mengakui bahwa karakter manusia, sifat dasarnya manusia, kalau memilih pasangan itu pasti ada pertimbangan. Entah itu pertimbangan wajah, entah itu pertimbangan kekayaan, pertimbangan jabatan, nasab keturunan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kalau kita kaitkan juga dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, bahwa perempuan itu dinikah, pertimbangannya yang pertama adalah kekayaan, yang kedua kecantikan, yang ketiga nasab atau keturunan, yang keempat adalah agamanya. Tapi di situ Nabi tetap dan masih melanjutkan dan mengingatkan kepada kita, pilihlah perempuan atau pasangan yang mempunyai agama kuat. Dalam hal ini berarti
keyakinan keinginan.

0: imanannya kuat. Itu yang akan membawa kebahagiaan. Kalau di tembang Asmorondono itu penutupnya singkat saja, di situ dinyatakan tan keno tinumbas arto. Maksudnya kebahagiaaniku, kebahagiaan rumah tanggaku tidak bisa dibeli dengan uang dan harta. Maksudnya di dalam membina rumah tangga itu harta benda itu tidak bisa mengganti yang namanya kebahagiaan. Karena memang kebahagiaan itu hakikatnya ada di dalam hati nurani kita masing-masing. Ada di dalam hati nurani pasangan itu sendiri. Karenanya mudah-mudahan kita semuanya mempunyai hati yang bersih, selalu dekat kepada Allah, di dalam membina rumah tangga, selalu menjadi rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sakinah, mawaddah, warahmah. Ngeten ningane nggih.
1: Inje Ustaz. Inje. Jadi setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab nggih Ustaz nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Kalau gitu jeda dulu sebentar Ustaz. Setelahnya kita akan kembali lagi di sesi dialog atau tanya jawab nggih Ustaz.
0: Oh nggih, nggih.
1: Standby dulu Ustaz, jangan ditutup teleponnya.
0: Nggih.
1: Oke, Caning monggo buat sampean yang mau tanya bisa langsung telepon nggih lewat nomor WA utawa chatting lewat nomor WA di nomor 0892. Yo, aku boleh lali ambek nomor dhewe. 0896 082969. Astagfirullahalazim, sebentar ya Caning ya. Aku lihat dulu, intip dulu. Kenapa kok tiba-tiba saya lupa Caning? Ngeblank ya. Oke, bentar. Tiba-tiba mendadak lupa Caning saya ini. Oke. 0896, astagfirullahalazim. 0896021111968, nggih. 0896021111968. Monggo Caning bisa telepon ataupun chat lewat nomor tersebut Caning. Kita akan kembali lagi nanti di sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso nggembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, cane balemane nang Cahaya Pagi mbare Ustadz Eko Purwanto SAK penyuluh agama Islam saking Kecamatan Simokerto Kemena Kota Surabaya. Samawa dalam perspektif asmaran dana dan Islam, Caning. Kita sapa kembali Ustadz Eko. Ustadz.
2: Nggih.
1: Niki enten pertanyaan Ustadz dari Dea. Dea ini tanya, kalau dalam asmaran dana itu banyak menggambarkan tentang cinta dan kasih sayang. Bagaimana kalau Islam memandang konsep cinta itu dalam kehidupan rumah tangga?
2: Oh nggih. Atur suwun. Setiap manusia yang hidup di dunia ini memang sudah difitrahkan oleh Allah mempunyai rasa cinta dan kasih kepada lawan jenisnya. Dan ini sudah diperintahkan sendiri oleh Allah. Terus Islam apakah mengajarkan masalah cinta kasih sayang? Iya. Karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'annya sudah mencariatkan tentang nikah itu di dalam rangka untuk menyalurkan rasa cinta kasih dan sayang kepada lawan jenisnya dengan pernikahan. Dan memang Islam ya mengajarkan itu dan mengakui bahwa kita semua manusia itu mempunyai rasa cinta, rasa senang, rasa bangga kepada orang yang kita senangi atau lawan jenis kita. Jadi bukan berarti Islam melarang orang mencintai lawan jenisnya itu tidak akan, tetapi memang itu sudah kodratnya manusia, fitrahnya manusia. Tapi diberi jalan oleh Allah, diberi aturan oleh Allah, jalannya melalui pernikahan atau akad nikah itu.
1: Nah ini ada yang tanya juga Ustadz, Febri ini tanya, bagaimana cara membedakan antara cinta yang hanya berdasarkan perasaan dengan cinta yang bisa membawa pasangan menuju sakinah, mawaddah, dan rahmah?
2: Kalau cinta hanya sebatas menimbangkan atau mempertimbangkan tentang masalah nafsu belaka, itu nanti ujung-ujungnya ketika perasaan cinta itu secara fisik sudah terpenuhi, mereka akan meninggalkan orang yang dicintai itu. Tetapi kalau cinta ini berdasarkan keyakinan dan keimanan, yang pasti apapun yang terjadi dengan orang yang kita cintai, kekurangan, kelebihan, itu akan tetap kita terima dengan lapang dada. Karena sudah niat di dalam hati untuk hidup bersama, yang didasari dengan cinta dan kasih sayang untuk beribadah kepada Allah, pastinya apapun kondisinya, karena sudah dilatar belakangi dengan hati nurani yang ikhlas, pastinya cinta yang seperti itu cinta yang akan membawa kebahagiaan abadi di dunia sampai nanti ketika di akhirat. Seperti itu. Kalau hanya sebatas mengedepankan nafsu saja, setiap manusia ketika hidup ini pasti merasakan yang namanya kebosanan. Kalau kita hanya menuruti hawa nafsu, namanya manusia ketika sudah bosan kan pasti akan meninggalkan yang diboseni itu.
1: Iya.
2: Biasanya seperti itu dengan.
1: Dan tidak eskiwut, terus keriput, terus kagelem berarti Ustadz.
2: Makanya kita di dalam Islam itu kan diajarkan sakinah mawaddah warahmah. Warahmahnya ini kan kasih sayang. Dan kalau ada yang mengatakan kalau mawaddah itu kecenderungannya lebih ke nafsu, tapi kalau rahmah itu bukan di sisi nafsunya, tapi sudah dari sisi keyakinan dan keimanannya, karena keikhlasannya itu tadi, hati yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya ya tetap dilalui, diterima apa adanya, karena memang niatnya dari awal kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena ya nikah itu memang ibadah kan dengan ya, yang namanya ibadah kan tantangannya, godaannya kan macam-macam dan banyak sekali. Oleh karena itu ketika sudah niat awalnya kita beribadah dalam nikah itu, insya Allah lalu sampai tua, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Nah, Ustadz, ini apa kalau misalnya ada suami istri yang sering bertengkar, apa itu masih bisa disebut rumah tangganya keluarga samawa gitu, Ustaz?
2: Oh iya. Ketika kita membina rumah tangga, ketika sudah melaksanakan akad nikah, di situ kan ada tanggung jawab masing-masing suami istri, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Ketika terjadi perselisihan misalnya, itu makanya harus diselesaikan berdua, karena dari niatan pertama kita berumah tangga itu kan harus saling pengertian. Makanya ketika membina rumah tangga, suami dan istri itu harus saling pengertian. Yang sering terjadi pertengkaran, perselisihan, percekcokan itu kan karena antara suami dan istri itu terjadi miskomunikasi. Mereka tidak mau menyelesaikan dan tidak mau duduk bersama. Malah-malah kadang kesalahannya kita ini, rumah tangga itu, curhatnya itu kepada orang lain, bukan kepada pasangannya. Ya akhirnya ya terjadi perselisihan dan percekcokan itu. Ya ketika terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, di situ ya yang namanya sakinah tidak ada. Wong sakinah itu artinya kan tenang, anteng. Nah, ketika terjadi pertengkaran kan tidak ada yang namanya ketenangan. Hatinya kan merasa gundah dan gulana, yang seperti itu ya tidak bisa dikatakan sakinah. Oleh karena itu kita menyarankan kepada semua saja dalam membina rumah tangga itu harus saling pengertian antara suami dan istri, harus sabar suami dan istri. Jangan satu pihak tok yang disuruh pengertian, yang lainnya mentang-mentang, ya akhirnya ketenangan tidak bisa dicapai.
1: Nah, Ustadz, kasus perceraian di Indonesia ini kan lagi banyak-banyaknya ya Ustadz ya. Saya pernah membaca bahwa kasus perceraian di Indonesia ini banyak. Nah, untuk anak-anak muda sekarang, Mbok Menawi, mungkin mereka takut akhirnya nikah. Apa nasihat Ustadz untuk anak muda yang pengen menikah tapi masih takut, apalagi melihat fakta perceraian itu penyebabnya ya juga adanya konflik, adanya ekonomi dan lain sebagainya, dan tanggung jawab itu termasuk dalam ekonomi ya, dalam rumah tangga. Ada nasihat enggak Ustadz untuk anak muda yang pengen nikah?
2: Untuk anak muda, karena satu-satunya jalan yang diridhoi dan dihalalkan oleh Allah untuk menyalurkan hasrat bagi kodrat fitrah manusia itu yang memang nikah, tidak usah khawatir, tidak takut. Karena itu satu jalan syariat yang diridhoi oleh Allah, yang di situ pasti akan membawa hikmah dan pelajaran yang baik bagi kita semuanya. Terlepas dari semua yang terjadi, angka perceraian yang tinggi, itu sebenarnya juga dari kita saja kadang-kadang sudah mempunyai asumsi yang negatif ketika menjalani pernikahan. Sebenarnya kalau kita ini berpikir positif di dalam membina rumah tangga, insya Allah auranya rumah tangga itu juga positif. Ketika kita mempunyai asumsi yang negatif, ya akhirnya rumah tangga itu auranya juga negatif, yang menimbulkan gejala-gejala yang bisa menjerumuskan kita perceraian, percekcokan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk semua pemuda ketika akan melaksanakan nikah, yaitu tadi, kalau kita belajar dari Atmorondononya, di situ amung ati pawitani. Saat memilih pasangan, hendaknya dibekali dengan hati yang bersih. Selain itu, keputusan untuk menikah juga diambil dengan niat yang tulus, motivasi yang lurus, tekad yang kuat. Insya Allah, dengan modal itu, kebahagiaan rumah tangga akan bisa dicapai. Tapi ketika hati kita ini sudah ragu-ragu, dalam nurani kita nanti saya ketika rumah tangga terjadi seperti ini, ya itu kan akhirnya juga menjadi pemicu dalam membina rumah tangga kita juga menjadi rumah tangga yang tidak tenang. Oleh karena itu penting kita sampaikan, semua saja pemuda-pemudi khususnya yang akan membina rumah tangga, hatinya selalu ditoto untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang mempunyai durasi jangka waktu panjang. Nikah itu waktunya akan panjang. Tidak untuk satu hari, dua hari, untuk satu bulan, dua bulan, tapi untuk selamanya. Ya karena ibadah yang berdurasi waktu panjang itu harus menyadari dan harus diakui tantangannya pasti banyak, ujiannya pasti banyak, godaannya pasti banyak. Oleh karena itu, ketika hati kita selalu disandarkan kepada Allah, diniatkan dengan ikhlas, insya Allah, segala sesuatu yang terjadi di rumah tangga, kesulitan-kesulitan, kerutan-kerutan akan bisa diatasi bersama. Selama pihak-pihak suami dan istri itu saling pengertian, tidak terjadi miskomunikasi, insya Allah semuanya akan menjadi kehidupan yang bahagia. Intinya jangan khawatir, jangan takut, karena memang perintah nikah ini perintah dari Allah dan juga termasuk sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaten
1: ya. Nah terakhir Ustaz, mungkin panjenengan saged maringi kesimpulan, konklusi dari obrolan atau tausiah pagi ini Ustaz.
2: Oke. Cak Ning yang berbahagia dimanapun panjenengan berada. Kalau melihat dari isi kandungan tembang Atmorondono dan juga ayat atau hadis yang sering kita baca, khususnya tembang Atmorondono ini memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, patokan membina rumah tangga bahagia itu bukan hanya karena harta ataupun ketampanan, kecantikan wajah fisiknya, akan tetapi yang menjadi kunci kebahagiaan itu adalah hati nurani yang selalu dekat dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, di dalam mengarungi pasangan rumah tangga harus ada kerjasama yang baik antara suami dan istri, saling pengertian, sabar satu dengan yang lain, baik itu di dalam suka dan duka. Dengan begitu insya Allah rumah tangga bahagia akan bisa dicapai. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kebahagiaan yang hakiki itu tidak bisa diganti atau dibeli dengan uang atau materi apapun. Hakikatnya kembali lagi memang kebahagiaan itu terletak di dalam hati nurani yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten ya ning.
1: Inje matur nuwun Ustaz sampun maringi tausianipun enjang niki. Sehat selalu Ustaz. Saya akhiri, saya tutup teleponnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inje sane niku mau nggih tausianipun teng Cahaya Pagi Mbak Ustadz Eko Purwanto SHG Penyuluh Agama Islam Kecamatan Simokerto Kemena Kota Surabaya dengan tema Samawa dalam Perspektif Asmarandana dan Islam. Kita akan menuju ke acara selanjutnya Cak Ning Ojo Nang Dindi Panjat Nang Kinai Nang Rupapat Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Janing DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ngadakno lomba rakyat nang Tenggilis Utara Surabaya dino Minggu sing dieloki atusan warga dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia lan hari ulang tahun ke-20 Partai Demokrat. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari nyampekno kegiatan iki meliputi lomba balap karung, makan kerupuk dan tarik tambang. Menurutnya kegiatan iki gak mek dadi ajang perayaan, tapi yo momentum gawe mengenang perjuangan bangsa sekaligus mempererat kebersamaan warga lan kader Partai Demokrat.

0: Cak Ning Persatuan Panahan Tradisional Perpatri Barek Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kota Malang ngedakno eksibisi jemparingan nang lapangan tenis Stadion Gajayana Kota Malang Jawa Timur dino Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2016. Eksibisi iki nglibatno puluhan peserta kanggo memperkenalkan panahan tradisional berbusana adat sebagai bagian toko kreasi budaya khas daerah. Caning iku mau yorek woro-woro jam 8 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Siaran Bangun Deso, Cak Ning. Siaran Bangun Deso ne enjang niki temanipun regetan numpuk penyakit nyusul. Nah iki sapa iki sing seneng numpuk regetan, Cak Ning yo. Nah, aja koyo ngono Cak Ning, makane langsung ae kita mirengaken sarang-sarang. Siaran Bangun Deso.
1: Murah sandang pangan,
2: Cak Ning, sugeng enjing. Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik regetan numpuk penyakit nyusul. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Ayo. Gak masuk bawang batal.
1: Wes iki lo umbaanku seminggu iki.
0: Duh, cak remen.
1: Ya masih sana aku seminggu pisan mau nomba-umba masih sana wake.
0: Lan, iki tapi sik tak kucek ya mari ngene. Apa mengge apa nggih mesin cuci ta? Mbak kucek.
1: Aku wis mari iki gak jamur tok aku.
0: Wah, aku iki cek kaet tapi nek tak umba iki kembaanku delokan.
1: Ya wake ya.
0: Heeh, Mas ya. Ya rong mingguan lah gak tak umba sik.
1: Astaga wakane.
0: Iya iki sekalian, tapi iki mek titik ngono lho ya Kak.
1: Oh, iya sih.
0: Piro akeh ngono menurutku ya.
1: Iya. Ana sabune gak? Lek ana iku lho sabun.
0: Iya. Ah oh, sabun kentek.
1: Ya
0: lek ya.
1: Iya, sabun gak pawang kono nak kono. Ya apa? Engko jarene si dol-dolen ya.
0: Dolen endi?
1: Dolen ku lho, jarene ya dolen biasa nak kene-kene ae sih nak kamar adil engko. Nak duwur iku lho.
0: Oh iya.
1: Adek kan nak ngisor ya.
0: Heeh, adek kan tadi cek gak repot-repot munggah modon. Jadi mele kamar ngisor ae.
1: Iya, lebih gampang metu.
0: Iya.
1: Ya apa wingi awakmu wis ngarep tugas-tugas ta wingi yo.
0: Ya wis sih, sing wingi aku ngerjakno tugas-tugas kuliahku iku lho.
1: Wis mari. Lek aku gorong sih kurang titik.
0: Aduh, kok rajin-rajin iki?
1: Iya, besti.
0: Heeh.
1: Ben kabeh kok gak canggih.
2: Mbari iku ta mbari teko laundry ta?
0: Heeh.
1: Ya kan?
0: Enggak, iki awak dhewe yang mbak dhewe.
2: Oh, mbak dhewe tangge te laundry.
0: Iya, iki aku ngucuk dhewe dolan bekel aku iki. Salah.
1: Kamu sama deloken rong minggu lho.
2: Rong minggu?
0: Iya, tapi titik kan?
2: Iya, tapi termasuk titik sih, lek
0: iya.
2: Kumbaan rong minggu. Lah, iki aku mau kaitan petung kilo, aku mau.
1: Awak, bendino iku ganti ping piro?
2: Aku soalnya, ya sibuk. Ya, kerjaanku iku lho, mangan aku gak sempet iki. Gak sempet umba-umba dewe, mangane tak laundry ae.
1: Walah,
2: bayangno aku ngucek petung kilo kelambi, remak
0: iya,
2: aku.
0: Iya sih.
1: Langsung lah, masuk angin.
0: Iya, lah aku iki lemak titik.
2: Iku mah iso langsung diumbae dhewe.
1: Oh, lah aku iki mek seminggu untunge gak arek jemur iki karo ngancani Cile.
2: Iya, karo ngerumpi yo.
1: Iya.
0: Jarene lho. Apa kose mundak yo? Apa gak?
1: Mundak ta?
0: Iya.
1: Bulan iki uwes aku bayar tapi goro mundak.
2: Iya, dorong paling ya bulan meneh iku baru diundak.
1: Ya apa?
0: Iya, duitku ya. Meneh ku niatku apa ini tak laundry, tapi ya tak gawe iku bayar kos.
1: Tambah-tambahan kos lah.
2: Iya, le bu kos iku kok mesti dimundakno ae, pengin haji ta apa?
1: Lah ya.
0: Makane.
1: Mosok ya awet dhewe iki lho ya arek kuliah.

0: kan dikirim duit piro sih karo wong tua ngono lho. Ya kan dibagi-bagi lek kate laundry ya gak cukup sih duitku.
1: Iya, malah bingung iki bagi duit iki lho. Malah mumet.
2: Salah makin larang yo, koyok kayak masak pisan.
0: Bahan-bahan lu mundak kabeh ku lho.
2: Iya.
0: Aku tuku beras mek sak kilo iku biasane piro?
2: Dadine
0: luarang saiki pas iku lho aku tuku iku mek piro yo? 15 paling yo sak kilo wong kayak aku dhewe.
2: Heeh.
0: Saiki 17. Yo masih yo 2000.
2: Iya jenenge mundak yo kan.
1: Iya, masih 2000 duwe iku.
0: Iya duwe untuk kita ngono lho.
1: Eh tapi biasane kalian iku ta apa? Tau ngelondri ngono ta?
0: Aku
2: ya lek duwe-duwe baru. Yo. Tapi biasane lek duwe-duwe ngocok dhewe aku.
1: Biasane nandi iku laundry kalian sing langganan ngono.
2: Kok nek ngarep iki kok?
0: Ngarep cedek-cedek kene kok.
1: Murah ta?
0: Murah sih.
2: Iya.
0: Yo umume lek wong duwe-duwe pasti murah sih.
1: Aku mau luntek ake.
0: Entek piro?
1: Entek 50 iku mau 7 kilo iku mau.
0: Akene.
1: Iya, soalnya
2: bakmu wis laundry tapi kan?
1: Heeh, wis. Soale pertama kali laundry aku, soale kakean iku mau tumpukanku.
2: Wis gak ana iku maneh kan apa? Gak ana kegiatan maneh kan?
1: Gak ana.
0: Berarti kamu sih dodolin kan?
1: Oh iya sih, aku iki mau lak katene nak Adel kok tambah melok ngerumpi karo kalian iki.
2: Iya, ayo mbak dhewe.
1: Iya, ditutup no aku mbak Anis.
2: Iya, ya sik entenano yo.
1: Ya aku tak
2: ngene. Munggah.
1: Ya tak munggah sih ayo aku mbak Adel.
2: Iya munggah sik.
1: Ya lak ngono.

0: Mau nyuci numpuk pakaian tapi males, mau laundry males, mager. Mending aku tiduran, rebahan, circle sosmed. Ah, ya tean aja, YouTube-an aja lah, nonton kartun atau apalah ya. Enaknya ngapain ya? Bosen juga liburan kuliah gini. Ngapain ya? Katanya teman-teman mau main ya. Kemana semua ini? Gak ada yang nyamperin aku. Gak jadi ta ini. Ya udah kalau gak jadi, aku tas circle ya teh dulu lah, YouTube dulu lah. Tak tinggal main HP dulu.
1: Assalamualaikum, Adel.
0: Aduh, siapa sih ini? Ganggu aja.
1: Ndi arek iki kok gak dibuka-buka.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Duh, Kela jare Dulin.
0: Oh ya Allah. Ya bentar, tak bukain pintunya. Ada apa? Aku lo males keluar main.
1: Lah, lak wis ngomong main sih winginane.
0: Aduh, panas di luar, males aku keluar.
1: Nah, enggak kan mainin di rumahmu.
0: Yaudah, sini masuk. Tapi banyak ini cucian pakaian yang belum dicuci.
1: Wah, apa aku gak dicuci aja sih?
0: Aku lo mager, males laundry, males nyuci. Mending rebahan di rumah.
1: Masalah, akeng ini lo wisan tumpuk aneh.
0: Aku lo males, Kay.
1: Kok tambah bau ya apa di kamarmu?
0: Ya nunggu aku mood aja dulu.
1: Terus akhir lo iki tapi. Iku arek-arek lo anu lagi nyuci di bawah. Gak mesti santa.
0: Moh males aku.
1: Iki baju kotor berapa hari iki, Cik Akei?
0: Udah 2 bulan.
1: Astagfirullah.
0: Banyak banget aku males keluarnya, males bawanya.
1: Lah lek ditumpuk terus tambah akeh.
0: Kan ya, aku udah bilang nunggu moodku dulu. Aku lo males.
1: Ya lek selak tambah akeh, tambah males maneng. Kok gak dikerja-kerja no?
0: Dikerjain nanti lo. Kan nunggu moodku balik dulu.
1: Ki bau elo ya wis rada gak enak di kamarmu.
0: Ya terus gimana? Kan aku males.
1: Jorok. Ini kok bisa ini loh ada jamurnya nanti.
0: Ke, Del.
2: Lapor rame ya lo
0: begini. Ya udah sini masuk. Kenapa?
2: Ambune iki apa? Mbok iki.
0: Ambu apa iki? Pakaian yang kotor lo banyak di kamarku.
2: Bu. Enggak kamu cuci ta?
0: Mager aku loh.
2: Nek nuruti magermu, Del, dadi apa kamar iki ambune?
0: Ya nanti nunggu moodku balik dulu.
2: Ngenteni moodmu sampai kapan?
0: Masih ya, Del. Ya ampun. Tak semprot-semprotin minyak wangi ini loh.
2: Waduh, tambah mutal, Del.
0: Tambah.
3: Ya Allah.
0: Ya terus tetap
3: disor loh ambune.
0: Ya terus gimana? Terus gimana? Aku lo males.
2: Nek nuruti malesmu masih oke nih ya males, Del. Lawakmu klambimu akeh ta, Del. Toko klambi ta.
0: Iya, itu lo banyak loh di lemari, di itu, di kasur, semua banyak.
2: Ya masih yo akeh yo, tapi diumbar, Del. Aku seminggu pisah nae lo iku ngrasa akeh.
0: Aku lo mager, Aurel.
2: Wah, nuruti mager.
1: Terus sampai kapan iki kelambi kotor dek kene?
0: Nunggu aku mood dulu, Kela.
2: Awak mulai sampai dianu bu kos mbok mana lo?
0: Nunggu liburan aja baru ku umbah.
2: Loh, iki yo prei, Del.
0: Ya masih 1 hari ini lo. Besok kan masih ada.
1: Aduh, dikandani ket mau tak kandani lho Sandrel.
2: Pancet ngene.
1: Iya,
2: pirang dino.
0: Iya lho, iya.
2: Rong wulan gak diumbah, denai.
0: Iya.
2: Jamuran tok iku klambi model delok
0: enak. Iya. Iyalah,
3: dikakmu takku iki.
1: Iya.
3: Dulinan dek kamar Adel sing gak enak iki baue.
0: Yaudah kamu di sini tak laundry dulu ya baju-bajuku.
2: Ambune, Del. Ma, ambune.
3: Aku yang balik kamarku ae.
2: Balik.
0: Ya udah aku ke kamar kalian aja lah ya. Ya wes, aku rese-rese dulu ya.
2: Ya wes, engko baru dolen.
0: Ya udah.
2: Arek-arek.

0: Wis ndek omahku ae lho, ndek kamarku ae. Lek ngono.
1: Iya.
0: Dolene. Ayo. Aja anak kamare adel.
1: Iya ambune lho.
0: Iya.
1: Mosok aku agek teko lho mambu mak seng ngono.
0: Teko ngarep iku kan mau.
2: Mosok ambune iku lho.
0: Tak pikir apa sampah-sampah ngono ternyata.
1: Iya, tak pikir
0: tetok ndokor.
1: Tak pikir apa wong sampah ngarep ya kok dijoko. Ternyata kamare iku lho.
0: Iya, mau ae lho aku. Dek kan buka lawang iku. Ambu apa iki aku yo sungkan lek ngomong tibake ku mbak ane ku lho ditumpuk rong wulan bayangno
1: oh, iku lho seminggu lho aku lho wis wake iku ayo aku merasa ngambu wesan
0: iku mau ditumpuk-tumpuk lho sampe ketoke koyo ana jamur ngono lho tumbuh
1: iya
0: iku sarang kuman iku wesan
1: den yo dhewe sido mlebu kono apa gak langsung kena penyakit.
0: Iya, jane sih kok arek saiki wis resik-resik iku.
1: Iya, bapak lek gak dingonokno ya awake dhewe gak negesno ngono, gak ngerti arek iku.
0: Heeh, aku ae wingi kumbakanku iku lho tak barno pirang minggu, tak aku wis jijik.
1: Aku lho seminggu kas lho jijik besan.
0: Iya, untunge
2: tapi
0: mau.
2: Lek misal dikandani ku lho yo ngeyel, gak diumba-umba.
0: Iya, lancene wis kebien lak ngono areke.
1: Nuruti magere ya selak gak dadi.
0: Iya.
1: Oh, kulo-kulo arek budal, arek budal, arek budal.
0: Iya lho. Ya Allah. Iku londrian rong wulan mek jebopok ngono.
2: Diteteng-teteng kok delok kabotan dhewe kok lho.
1: Iya, ya salane dhewe sing mangkane.
2: Kok awak dhewe sebagai warga kos iki ya. Dadi apa?
1: Merasa
2: iku lho.
1: Merasa tidak nyaman.
0: Ih, rodok rene tak tutupi lawangku iki kate lewat areke.
2: Iya, selendang-selending ngono.
0: Tak tutupi sik ae.
1: Wes
0: clad deh.
1: Wes semprotan lagi langsung.
0: Iya,
1: semprotan langsung kamarmu.
0: Iki pewangiye na, tak semprotan. Wes secara iku, wes budal kok lo.
2: Lo,
0: lewat mawe lo langsung mampu.
2: Aku nggak dipikir yo. Apa? Koyok pakaiannya kok? Metu ku wangi, tapi dek kamare.
1: Tala, ngono awake dhewe kok ngenteni nak kamare.
0: Iya.
2: Apa gak mau?
0: Ngono ya.
2: Kayak.
1: Ya apa iku wis jan kok kono apa ngombae sik yo kok ngresi iki kamare. Tuh bagian lho mosok yo kamar wis mambu ngono. Dikei pewangi. Wah, mambu lak campur-campur.
0: Iya. Lah salah kamar kos iku lak pengap yo. Gak ono ventilasi.
2: Kamare yo dhewe kabeh kamar kose lak cilik-cilik.
0: Iya,
1: yo padha cilike ngono lho
0: maksudku. Iya. Lah yo kumbakane tekek nak jero. Apa gak ada di sarang kuman iku?
1: Dek paling iku lo terinspirasi gak kape gak gunung dewe ngono tapi teko pakaian.
0: Oh masalah ono ae kok arek iku. Warai sarang penyakit kok tambah.
2: Iya tambah seneng iku. Apa lalat lalat.
0: Assalamualaikum.
1: Apa kae?
0: Apain kamarnya ditutup ini?
1: Dede menengono aja.
0: Sabar.
1: Sabar.
0: Ya Allah lama banget.
2: Lo udah wangi nih lo, enggak
1: ini Del.
2: Iki lo, si anak ambune Del.
0: Aku lo udah semprot ini lo, udah banyak ini lo, sebotol.
1: Gorong,
0: Del. Lama lo, panas ini lo di luar.
2: Semprot aja.
0: Alah lama.
2: Nah,
0: ya aku mau kumbaanmu.
2: Baju-bajuku lo udah tak kumbah ke laundry.
0: Jadi berapa kilo itu tadi?
2: Ada 30 kilo lebih kali.
1: Ah, kon wis, kalah saking kurban.
0: Masalah, mau tak kira no kumbaanku sing paling abot tiba no.
1: 30 kilo lo, bayangno iku.
2: Iya,
1: saking kurban lo ono iku.
0: Iku wong laundrye ku ya ape kok pengen sesek napas iku.
2: Isa, baju-bajuku lo udah bersih semua lo, Rek. Ayo lo main ke kamarku lo.
1: Enggak, ndek sini ae wis, ndek sini.
2: Kamarku lo udah bersih.
1: Enggak usah, lebih untuk kenyamanan kita, nak kene ae cel wis.
2: Lo kenapa? Udah tak bersih-bersihin lo itu.
1: Iya, udah mau bersihkan. Enggak apa-apa kita ndek sini ya. Capek.
0: Iyalah, mau naik itu lo, mau naik di kamarmu capek.
1: Mager.
2: Kok capek? Aku lo semangat ini lo.
1: Kok kamu kan semangat soalnya habis bersih-bersih, nggak usah ya, di sini ya, wes di sini.
2: Iyalah. Aku minta minum boleh?
1: Yap, tanya oke lah, wong ini kamare.
0: Aku minta minum kela.
1: Ya ambil lo wes, ambil lo. Del. Mene-mene yo. Kelambiku diumbak seminggu pisan, Del.
0: Iya, iya.
1: Aja mok jarno rongulan, Del. Ya Allah, rongulan aku lek dadi pegawe laundry yo gak gelem, Del. Iya, sing tutup aku.
0: Heeh. Lah aku kan tadi mager.
1: Mene-mene yo aja nuruti magermu.
0: Betul. Yo wes, besok-besok aku enggak kayak tadi lagi deh.
1: Iya, lek iso aku bendino uban gak apa-apa, Del.
0: Besok kalau kalian laundry aku ikut ya.
1: Nah, iya gak apa-apa laundry bareng. Ngono lho, Del. Kang ngono mbah bareng nak ngisor lho ya iso, Del.
0: Iya.
1: Yes, iya. Kan gak jamuran.
2: Saya dulunan sik ayo.
0: Ayo ayo.
1: Dulunan apa iku mau sito ya kan?
3: Cak Ning, cekap semanten. Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja. Ben are Sabto. Kol peto sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Tosoto, tosoto, soto Madura. Tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

Channing pengalaman meraih medali emas nang ajang Hapkido tingkat Asia jadi salah siji pencapaian penting kanggo atlet Jawa Timur. Ngai Satun, Solihah, lan Widi Ulung. Prestasi iki gak mek dadi kebanggaan, tapi yo dadi modal lan motivasi kanggo arek loro iki gawe ngedepi persaingan nang level berikute. Kanggo Solihah, tampil nang kejuaraan Asia dadi pengalaman internasional pertama nih. Yang aku sempat merasa takut lan kurang percaya diri ketika kudu berhadapan dengan atlet teko berbagai negara.

Kabar liane caning Pemprov Jawa Timur kembali lagi ngirim bantuan nang korban gempa NTT. Bantuan dana iki dengan berat swidak 4 ton sing bakalan dikirim melalui Labuan Bajo. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melepas secara langsung keberangkatan bantuan keluru iki menggunakan moda transportasi laut melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dino Kamis bengi tanggal 20 Agustus tahun 2016. Bantuan pertama toko Jawa Timur dikirim tanggal 17 Agustus tahun 2016 dengan berat 8,4 ton. Janing iku mau yore woro-woro jam pitu isu iki aku Aneriangga.